0: publik lokal. LPPL Radio Publik Buana Asri Sragen badhe ngaturaken pawartos basa Jawi. Pawartos basa Jawi ingkang badhe katoraken antawisipun 16 desa ing Kabupaten Sragen kasil dipun bebasaken saking griya mboten layak huni. Puncak pengetan Hari Anak Nasional 2016 ing tingkat Kabupaten Sragen. SD Santo Francisco Sragen produksi film cendak sesarengan kalian Akademi Film Yogyakarta. Lan pawartos sanesipun jangkeping pawartos. Pamarentah Kabupaten Sragen tansah nggiyataken usaha nyepetaken program penanganan rumah tidak layak huni utawi RTLH. Ngantos sakmenika cacahipun sampun wonten 16 desa ing Kabupaten Sragen ingkang kasil dipun bebasaken saking griya mboten layak huni. Capaian menika mujudaken asil saking sesarenganipun pamarentah kabupaten, pamarentah desa, pihak swasta saha partisipasi masyarakat anggenipun nyengkuyung percepatan penanganan rumah tidak layak huni. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Husbandia Hadiwarni.
1: Pemerintah Kabupaten Sragen tansah ngiyataken soho nyepetaken program penanganan rumah tidak layak huni utawi RTLA. Ngantos sameniko cacahipun sampun wonten 16 desa ing Kabupaten Sragen ingkang kasil dipun bebasaken saking griya mboten layak huni. Capaian menika mujudaken hasil saking sesaranganipun pemerintah kabupaten utawi pemerintah desa, pihak swasta soho partisipasi masyarakat anggenipun nyengkuyung percepatan penanganan RTLH. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPE mangendika bilih program bebasaken desa saking griya mboten layak huni menika minangka salah setunggaling inovasi ingkang kalampan kanthi bertahap. Kanthi ancas supados saben desa ing Kabupaten Sragen saged bebas saking griya ingkang dereng nyekapi standar kelayakan. Program menika dipunwastani minangka terobosan ingkang unik saha dados ingkang kapisanan wonten ing Indonesia. Sanesipun rampungaken program Desa Bebas RTL, ing taun 2016 menika pamarentah Kabupaten Sragen ugi ngrembakakaken sasaran program kanthi maringi kawigatosan dhateng keluarga ingkang nyandang disabilitas. Pamarentah Kabupaten Sragen gadah ancas supados daya penyandang disabilitas ingkang tasih manggen wonten ing griya mboten layak huni saged enggal pikantuk pitulungan dadosi griya saéga saged gadah papan panggenan ingkang layak saha nyaman. Lumantar program menika pamarentah Kabupaten Sragen ngajab mboten namung saged ningkataken kualitas papan panggenan masyarakat ananging ugi mujudaken lingkungan ingkang langkung sehat aman saha maringi gesang ingkang langkung prayogi tumrap sedaya warga mliginipun gulungan ingkang rentan kadosta para penyandang disabilitas.
0: Kumpul Bocah Festival dados puncak pengetan Hari Anak Nasional kaping 2016 tingkat Kabupaten Sragen. Kegiatan ingkang dipun adani dening pamarentah Kabupaten Sragen lumantar Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan lan Perlindungan Anak PPKB PPPA Kabupaten Sragen sesarengan kalian Forum Anak Sukowati Forasi Kabupaten Sragen wonten ing pendhapi Somanegaran dalam kalenggahan Bupati Sragen. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Aris Munandar.
2: Kumpul Bocah Festival dados puncak pengetan Hari Anak Nasional 2016 tingkat Kabupaten Sragen. Kegiatan ingkang dipun adani dening pemerintah Kabupaten Sragen lumantar Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak utawi PPKB P3A Kabupaten Sragen sesaringan kalian Forum Anak Sukawati utawi Forasi Kabupaten Sragen punika kalampahan dinten 1 selangkung Juli 2016 wonten ing pendhapi Somanegaran dalam kalenggahan Bupati Sragen. Ketua Panitia saking Forasi Kabupaten Sragen Nova Ulya Dewantari nerangaken bilih pengetan tahun menika ngusung tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Tema punika gadah ancas ningkataken kawigatosan tumrap pentingipun kasampurnan hak-hak anak. Pangayoman dhateng anak maringi papan ingkang aman kangge anak supados saged ngandharaken ekspresi saha pamanggihipun. mujudaken Kabupaten Sragen dados kabupaten layak anak. Saha ngiyataken sinergi lan sesarengan antawisipun pamarentah kalian masyarakat anggenipun nyiptakaken lingkungan ingkang aman tumrap para putra-putri. Kegiatan punika dipundhereki kirang langkung gangsal atus peserta. Kaperang saking para putra-putri sesarengan kalian tiyang sepuh utawi pendampingipun saha para tamu undang sanesipun. Dene Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA negesaken bilih saben anak gadah bakat saha potensi ingkang kedah dipun sengkuyung supados saged tuwuh lan ngrembaka miturut sifat saha karakteripun piyambak. Panjenenganipun ugi ngandharaken bilih sedaya unsur masyarakat gadah tanggung jawab kangge mujudaken lingkungan ingkang aman saha nyaman tumrap para putra-putri. Bupati ngajak sedaya pihak supados sesarengan mujudaken lingkungan ing Kabupaten Sragen ingkang bebas saking tumindak perundungan, ngormati kesetaraan gender, saha bebas saking sedaya wujud kekerasan tumrap anak.
0: Pamarentah tansah nyengkuyung modernisasi sektor tetanen supados saged ningkataken produktivitas saha nggiyataken ketahanan pangan nasional. Salah satunggaling upaya menika dipunwujudaken lumantar peluncuran metode pertanian modern Advanced Agriculture System utawi PMAAS ing wilayah Kabupaten Sragen. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Budi Yuwono.
3: Pamarentah tansah nyengkuyung modernisasi sektor tetanen supados saged ningkataken produktivitas saha ngiyataken ketahanan pangan nasional. Salah satunggaling upaya punika dipunwujudaken lumantar peluncuran metode pertanian modern Advanced Agriculture System utawi PMAAS ing Kabupaten Sragen. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia Andi Nur Alamsyah ngluncuraken program punika ing lahan persawahan Desa Kliwonan Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen Jumat 21 Juli 2016. PMAAS inggih punika sistem tetanen modern ingkang ngajengaken mekanisasi pola tanem rapet saha pengelolaan lahan adhedhasar teknologi digital. Lumantar penerapan metode punika, pamarentah ngarahaken supados produktivitas pantun saged tansaya ningkat kanthi lestantun. Piyambakipun nerangaken bilih rata-rata produktivitas pari nasional sakpunika dumugi gangsal 0,6 ton saben hektar. Dene produktivitas pantun ing Kabupaten Sragen sampun dumugi kisaran 6 dumugi 7 ton saben hektar. Menawi metode PMAAS saged dipun terapaken kanthi optimal, asil panen dipun prakiraaken saged ningkat dumugi sedoso ngantos 12 ton saben hektar. Sanesipun ningkataken produksi pantun, PMAAS ugi maringi kaluwihan dhateng para tani kangge nindakaken pergiliran tetanduran. Sasampunipun sawetara mangsa tanem pantun, lahan saged dipun ginakaken kangge nandur kedhele, brambang utawi kacang ijo. Pola tanem punika dipun ajab saged njagi kasuburan lahan saha ing wekdal ingkang sami ningkataken penghasilan para tani. Dene Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA nelakaken pamarentah Kabupaten Sragen sampun siap nyengkuyung implementasi program PMAAS. Miturut Bupati, inovasi punika badhe ndadosaken proses budidaya tetanen langkung gampil, langkung efisien saha saged ngasilaken panen ingkang langkung kathah. Bupati ugi ngaturaken pangajeng-ajeng supados program ingkang dados perangan saking kawicaksanan Presiden Prabowo Subianto punika saged ndadosaken lompatan produktivitas sektor tetanen saha ningkataken karaharjan para tani.
0: Kathahipun 2300 butir obat mbebayani, 121 botol omben-omben keras kanthi maneka warna, merek lan jenis saha sabu abotipun 1,1 gram saking saperangan papan ingkang beda. Kasil dipun amanaken dening jajaran Satres Narkoba Polres Ragen wonten ing operasi Pekat Candi 2016. Pilih operasi Pekat Candi menika minangka operasi kewilayahan ingkang kalampahan kanthi bebarengan dening jajaran kepolisian. Jangkeping papartos badhe kawasaken dening Yudi Tamtomo.
4: Kathahipun 2300 butir obat mbebayani, 121 botol omben-omben keras kanthi maneka warna, merek lan jinis, saha sabu abotipun 1,1 gram saking saperangan papan ingkang beda, kasil dipun amanaken dening jajaran Satres Narkoba Polres Sragen wonten ing operasi Pekat Candi 2016. KPO Satres Narkoba Polres Sragen Ibtu Setia Permana SHMH nalika press release hasil operasi Pekat Candi 2016 ing Hall Sibara Mapolres Sragen dinten Rebo 29 Juli 2016 ngaturken bilih operasi Pekat Candi menika minangka operasi kewilayahan ingkang kalampahan kanthi bebarengan dening jajaran kepolisian. Sasaran utami operasi punika inggih menika merantas penyakit masyarakat, mliginipun peredaran saha penyalahgunaan narkotika, obat-obatan mbebayani saha peredaran omben-omben keras ilegal. Operasi punika kalampahan salebetipun kalih dasa dinten, wiwit tanggal selangkung Juni dumugi 18 Juli 2016. Saking asil operasi punika, petugas kasil ngamanaken 3 kasus penyalahgunaan narkotika kanthi barang bukti 2300 butir obat mbebayani ingkang kaperang saking triheksipenidil cacahipun 3100 butir saha tamadol cacahipun 800 butir. Sanesipun punika petugas ugi ngamanaken sabu kanthi abot 1,1 gram. Saklebetipun petugas ugi nangani 20 kasus ingkang gegayutan kalian peredaran omben-omben keras ilegal kanthi barang bukti 1,1 botol ingkang dipun kemas migunakaken botol toya mineral ukuran 1,5 liter.
0: Cacahipun 70 calon pasukan pengibar bendera pusaka utawi paskibraka Kabupaten Sragen. Nindakaken pemusatan latihan minangka persiapan kangge nglaksanani upacara pengetan dinten Ambalwarsa kaping 81 Kamardikan Republik Indonesia. Pemusatan latihan dipun miwiti tanggal 29 Juli 2016 ngantos tanggal 11 Agustus 2016 wonten ing Stadion Taruna Sragen. Jangkeping papartos badhe kawasaken dening Budi Yuwono.
3: Cacahipun 70 calon pasukan pengibar bendera pusaka utawi paskibraka Kabupaten Sragen nindakaken pemusatan latihan minangka persiapan kangge nglaksanakaken upacara pengetan dinten Ambalwarsa kaping 81 Kamardikan Republik Indonesia. Kegiatan pemusatan latihan dipunwiwiti dinten Rebo 29 Juli 2016 wonten ing Stadion Taruna Sragen. Kaperang dados 27 peserta siswa saha 27 peserta siswi. Kepala Badan Kesatuan Bangsa lan Politik Kesbangpol Kabupaten Sragen, Kepala Badan Kesatuan Bangsa lan Politik Kesbangpol Kabupaten Sragen Agus Winarno Esos MSI ngendikaaken, bilih proses seleksi calon paskibraka tahun menika kalampahan kanthi kabuka saha ngliwati tahapan ingkang panjang. Rekrutmen dipun umumaken lumantar sekolah-sekolah tingkat SMA lan SMK saha media sosial. Salajengipun para peserta nglampahi 8 tahapan seleksi ingkang lumampah kirang langkung 6 wulan wiwit saking wulan Februari 2016. Panjenenganipun ugi ngaturaken bilih penilaian dipun tindakaken kanthi jangkep antawisipun wawasan kebangsaan saha Pancasila, kesamaptaan, parade postur badan, wawancara, psikologi, dumugi penilaian kapribaden. Sedaya proses seleksi kalampahan kanthi objektif adhedhasar indikator ingkang sampun katetepaken. Sapunika para paskibraka sampun lebet tahap pemusatan latihan wonten ing Stadion Taruna Sragen. Latihan punika badhe kalampahan ngantos tanggal 18 Agustus 2016. Dene kalih siswa paling sae saking Kabupaten Sragen kasil kapilih dados calon paskibraka tingkat Provinsi Jawa Tengah. Kalihipun badhe nindakaken pemusatan latihan ing tingkat provinsi wiwit tanggal 3 Agustus 2016. Kesbang Pol Kabupaten Sragen ugi negasaken proses seleksi paskibraka kalampahan kanthi transparan. Sedaya peserta ingkang kapilih punika asil penilaian ingkang murni adhedhasar kabisan saha prestasi piyambak-piyambak.
0: SD Santo Fransiskus Kabupaten Sragen sesarengan kalian Jogja Film Academy JFA utawi Akademi Film Yogyakarta produksi satunggaling film cendak. Film menika dipun sutradarai dening Emilia Bening Nirwasita siswi kelas 3 SD Santo Fransiskus Sragen ingkang limrahipun dipun Sopo Sita. Film kanthi dawa kirang langkung 10 menit menika ngangkat tema pendidikan karakter kanthi ira-iraan sahabat terbaik ingkang nyariosaken babakan perundungan utawi bullying wonten ing sekolahan. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Husbandiyah Hadi Warni.
1: SD Santo Fransiskus Sragen sesarengan kalian Jogja Film Academy JFA utawi Akademi Film Yogyakarta produksi tunggaling film pendek. Film menika dipun sutradarai dening Emilia Bening Nirwasita siswi kelas 3 SD Santo Fransiskus Sragen ingkang adatipun disapa Sita. Film kanthi dawa kirang langkung 10 menit menika ngangkat tema pendidikan karakter kanthi ira-iraan sahabat terbaik ingkang nyariosaken babakan perundungan utawi bullying wonten ing sekolahan. Kepala SD Santo Fransiskus Sragen Kabupaten Sragen Suster Yuliana SFS ngaturaken bilih kolaborasi kalian JFA menika dados satunggaling upaya sekolah kangge ngurepaken maneka warna kegiatan kreatif soho dados sarana pasinaon tumrap para siswa. Panjenenganipun ugi nerangaken pendidikan boten namung ngugemi keprigelan intelektual kemawon ananging ugi kedah saged goleki manggihaken soho ngrembakakaken bakat lan potensi ingkang dipun gadahi saben anak. Dipun tambahaken proses syuting kalampan salebetipun kalih dinten wiwit dinten Rebo 29 Juli dumugi Kamis 30 Juli 2016 wonten ing SD Santo Fransiskus Sragen. Lumantar proses damel film menika para siswa dipun ajak sinau nyambut damel sesarengan sesambetan kanthi sae mikir kanthi kreatif saha mangertosi nilai-nilai kepedulian dhateng sesami. Sanesipun maringi pengalaman enggal wonten ing jagate perfilman, kegiatan menika ugi dados sarana pendidikan karakter ingkang nyenengaken saha kebak paedah.
0: Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf utawi ingkang langkung misuwur kanthi asma Gus Ipul ngendikaaken bilih program sekolah rakyat sakmenika tasih wonten ing masa transisi saking gedung rintisan tumuju gedung permanen. Ing kalodhangan menika, Menteri Sosial ugi paring apresiasi dhateng pamarentah Kabupaten Sragen ingkang dipun anggap gesang lan cepet anggenipun nyawisaken lahan. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Aris Munandar.
2: Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf utawi ingkang langkung misuwur kanthi asma Gus Ipul ngendikaaken bilih program sekolah rakyat sakmenika tasih wonten ing masa transisi saking gedung rintisan tumuju gedung permanen. Pernyataan punika dipun aturaken nalika mbikak masa pengenalan lingkungan sekolah utawi MPLS ing Sekolah Rakyat Terintegrasi Setunggal Sragen. Gus Ipun nerangaken, saking cacah 176 sekolah rakyat terintegrasi ing Indonesia, dereng sedaya gadah gedung permanen. Amargi tasih wonten kendala ing pasedian lahan wonten ing saperangan daerah. Sapunika wonten 700 sekolah rakyat terintegrasi ingkang saweg lumampah proses pembangunan gedung permanen. Miturut panjenenganipun, cacahipun 93 gedung tasih wonten ing tahap penyelesaian masalah kanthi tingkat kemajuan ingkang maneka werni. Wiwit 70%, 80%, ngantos 100%. Menteri Sosial ngaturaken rasa syukur awit proses pasinaonan wonten ing sekolah rakyat terintegrasi sak lebetipun taun pungkasan saged lumampah kanthi sae. Senadyan tasih migunakaken gedung ingkang sementara. Ing kalodhan punika, Menteri Sosial ugi paring apresiasi dhateng pemerintah Kabupaten Sragen ingkang sampun dipun anggap gesang lan cepet anggenipun nyawisaken lahan. Kanthi kasiapan punika, Kabupaten Sragen dados salah setunggaling daerah kapisan ing Indonesia ingkang sampun gadah gedung permanen sekolah rakyat. Soho sampun siap dipun ginakaken kangge nyengkuyung proses pasenonan para siswa.
0: Pendidikan karakter tansah dados salah satunggaling kawigatosan wonten ing jagating pendidikan ing Kabupaten Sragen. Salah setunggalipun upaya ingkang dipun tindakaken inggih menika lumantar pasinaon muatan lokal basa Jawi ingkang dipun anggep gadah peran wigati anggenipun bentuk karakter para siswa wiwit tasih alit bilih mata pelajaran basa Jawi boten namung mulang keprigelan ginakaken basa nanging ugi nanduraken nilai-nilai luhur budaya Jawi jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Yudi Tamtomo.
4: Pendidikan karakter tansah dados salah setunggaling kawigatosan wonten ing jagating pendidikan ing Kabupaten Sragen. Salah setunggaling upaya ingkang dipun tindakaken inggih punika lumantar pasinaon muatan lokal basa Jawi ingkang dipun anggep gadah peran wigati anggenipun bentuk karakter para siswa wiwit taksih alit. Ketua Musyawarah Guru Mata Pelajaran MGMP Basa Jawi Jenjang SMP Kabupaten Sragen Joko Suwito SH SPD MPD nalika kapanggih kalian reporter Radio Buana Asri Sragen nerangaken bilih mata pelajaran Basa Jawi mboten namung mulang kaprigelan ginakaken basa nanging ugi nanduraken nilai-nilai luhur kabudayan Jawi. Wonten ing salebeting pasinon punika kapacak piwulang babakan pitutur luhur, unggah-ungguh saha tata krama ingkang dados bekal wigati tumrap pagesangan saben dinten. Miturut panjenenganipun nanduraken nilai-nilai luhur punika wiwit yuswa alit dipun ajab saged bentuk generasi ingkang gadah karakter sae. Ngajeni tata krama saha saged ngajeni lan ngurmati sesami. Pendidikan karakter lumantar basa Jawi ugi dados salah setunggaling upaya kangge nyengkuyung kabentukipun generasi ingkang berbudi luhur wonten ing Jawi Tengah mliginipun ing Kabupaten Sragen. Kanthi pembiasan nilai-nilai kebudayaan saha tata krama lumantar proses pasinaon wonten ing sekolah dipun ajab para siswa mboten namung unggul wonten ing babagan akademik nanging ugi gadah karakter ingkang kiat minangka bekal ngadepi pagesangan ing tembe mburi.

Makaten pamartos basa Jawi minggu menika. Produksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen. Samangke Jaka Susanta ngaturaken panuwun. Sugeng pepanggihan malih wonten sanes wekdal. Nuwun.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Manor.

0: Selamat pagi Mitra Buana dan Saudara Pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Diana Harjono dapat kembali hadir menemani aktivitas Anda dalam program Info Pagi Senin 3 Agustus 2025. Tentunya hanya di Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Semoga pagi ini menjadi awal yang penuh semangat, kesehatan, dan keberkahan bagi kita semua. Mitra Buana memasuki bulan Agustus, bangsa Indonesia bersiap menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita semarakan bulan kemerdekaan dengan mengibarkan bendera merah putih di lingkungan rumah, kantor, sekolah, maupun tempat usaha kita. Dari tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026, sebagai wujud rasa cinta tanah air, penghormatan kepada para pahlawan, dan semangat persatuan. Mitra Buana dan Saudara Pendengar, pagi ini kami telah menyiapkan sejumlah informasi penting, diantaranya kondisi ruang kelas di Kabupaten Sragen yang masih membutuhkan rehabilitasi, serta kabar terbaru tentang tim nasional di Piala AFF. Mitra Buana dan Saudara Pendengar, siaran ini dipancar luaskan langsung dari studio utama kami di Jalan Veteran 21 Sragen. Bisa Anda nikmati melalui gelombang 94,7 MHz. Di layanan streaming kami di www.lppl.buanaasri.com, juga di layanan aplikasi di Radio Buana Asri. Nah, Mitra Buana dan Saudara Pendengar, tetap bersama kami hingga 30 menit ke depan, karena ada kabar-kabar menarik untuk Anda.
1: Hai Kak, kata-kata hari ini dong.
2: Performa, mewah, dan canggih.
1: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX160.
2: Pastilah, all new Honda PCX160, skutik premium di kelasnya, menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
1: Emang sudah ada di Sragen?
2: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
1: Wow, menyala Surya motorku.
2: Segera miliki all new Honda PCX160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Mitra Buana dan sudah mendengar kabar pertama kita dari dunia pendidikan. Distrikbud Sragen catat 1.175 ruang kelas rusak dan siapkan anggaran 27 miliar rupiah. Kabar ini dilansir dari solopos.espos.id. Pendengar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen telah memetakan kondisi ruang kelas sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di wilayah Kabupaten Sragen. Hasil pendataan menunjukkan terdapat 1.175 ruang kelas yang mengalami kerusakan mulai dari kategori ringan, sedang hingga berat. Jumlah tersebut sebanyak 785 ruang kelas SD mengalami kerusakan terdiri atas 280 ruang rusak berat, 266 ruang rusak sedang, dan 239 ruang rusak ringan. Sementara pada jenjang SMP terdapat 390 ruang kelas yang rusak, terdiri dari 42 ruang rusak berat, 204 ruang rusak sedang, dan 144 ruang rusak ringan. Sekretaris Distrikbud Kabupaten Sragen Sukisno menjelaskan, pemerintah Kabupaten Sragen telah mengalokasikan sekitar 27 miliar dalam APBD tahun 2026 untuk memperbaiki ruang-ruang kelas tersebut.

Anggaran tersebut terdiri dari sekitar 19 miliar rupiah untuk rehabilitasi ruang kelas SD dan sekitar 8 miliar rupiah untuk rehabilitasi ruang kelas SMP. Sebagian besar kerusakan terjadi karena usia bangunan yang sudah tua, terutama pada bagian atap yang mengalami pelapukan akibat rayap maupun faktor usia material bangunan. Pemerintah berharap rehabilitasi ruang kelas dapat menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Sragen.

Mitra Buana dan sudah pendengar, mari bersama menjaga fasilitas pendidikan. Orang tua, siswa, dan masyarakat diharapkan ikut merawat sarana sekolah, menjaga kebersihan lingkungan, serta melaporkan apabila ditemukan bangunan sekolah yang membahayakan keselamatan agar segera mendapatkan penanganan.

0: Wah, usaha baksonya kok makin rame saja ya? Rahasianya apa, Pak?
1: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
0: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
1: Bisa sekali, Bu. Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
0: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
1: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
2: Bagi pelaku UMKM, saatnya naik kelas dengan kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit.
0: Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
1: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
2: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
3: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

Mitra Buana dan saudara pendengar, kabar selanjutnya kita ke kabar olahraga, di mana tim Garuda akan menghadapi Vietnam di Piala AFF 2026 ini nanti malam. Nah, perjuangan tim nasional di Indonesia di ajang AFF terus berlanjut. Di bawah arahan pelatih John Hartman, timnas Indonesia tampil meyakinkan dengan 2 kemenangan beruntun di grup A. Dan sekarang Indonesia bertengger di peringkat kedua dengan 6 poin, sementara peringkat pertama Singapura dengan 7 poin. Nah, pada laga pertama Indonesia mengalahkan Kamboja dengan skor 5-1. Selanjutnya skuad Garuda kembali meraih kemenangan saat menghadapi Timor Leste dengan skor 3-0. Malam ini Senin 3 Agustus 2026 pukul 20.30 menit waktu Indonesia bagian barat, Indonesia akan menghadapi lawan berat sekaligus juara bertahan Vietnam di Stadion Pakansari Bogor. Pertandingan ini menjadi laga penting. Jika berhasil meraih kemenangan, Indonesia bakal dipastikan lolos ke babak semifinal Piala AFF 2026. Mari kita doakan bersama agar timnas Indonesia mampu tampil maksimal dan mengharumkan nama bangsa Indonesia. Karena Indonesia belum pernah memenangkan Piala AFF meskipun beberapa kali menjadi finalis di kejuaraan tersebut. Mitra Buana dan saudara pendengar, mari kita dukung timnas Indonesia dengan cara yang positif. Jadikan olahraga sebagai sarana mempererat persatuan. Hindari menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya, dan baik di media sosial serta junjung tinggi sportivitas.

0: Pak, penebas kok nyekeli malaine pari siji-siji? Kuwi ngopo, Pak?
1: Iya, Bu, sing dicekel kuwi malaine dudu gabai.
0: Lah malaine dikapake, Pak?
1: Didelok cabange, rapete lan metu bareng opo ora? Yen malaine rapet lan seragam, tegese potensi gabai kuwi mesti apik.
0: Lah, ben malaine iki rapet lan seragam ngono.
1: Yo parine kudu disemproti pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan. Nganti tuwo. KCC Astro spesial padi dan jagung sakit kapundhut dateng toko Abritani ngajeng pasar Paldaplang Rampal Sragen. Toko Wijaya Tani 450 meter sak kilenipun kantor desa Japoh Jenar Sragen. Toko Karyaman Nunggal 500 meter sak kidulipun pasar Blimbing Sambirejo Sragen. Toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
2: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telah panjenengan.

Mitra Buana dan saudara pendengar, saat ini Kabupaten Seragen masih berada pada musim kemarau. Gunakan air secara bijak, hindari membakar sampah maupun lahan secara sembarangan karena dapat memicu kebakaran. Serta tetap menjaga kesehatan dengan memperbanyak minum air putih dan menggunakan pelindung saat beraktivitas di bawah terik matahari. Jangan lupa kibarkan bendera merah putih selama bulan Agustus sebagai bentuk penghormatan kepada jasa para pahlawan dan semangat mencintai Indonesia. Mitra Buana dan saudara pendengar, demikian kebersamaan kita dalam program Info Pagi edisi Senin 3 Agustus 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga informasi yang kami hadirkan bermanfaat dan menambah wawasan Anda di pagi hari ini. Saya Diana Harjono pamit undur diri, tetap stay di Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Seragen. Selamat melanjutkan aktivitas, tetap sehat, tetap semangat, dan selamat menyambut bulan kemerdekaan Republik Indonesia. Saya punya satu lagu bagus yang saya kirimkan untuk para ketua RT di Kabupaten Seragen seluruhnya. Semangat untuk mengibarkan bendera merah putih dan umbul-umbul dalam rangka memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Ada Tor Monitor Ketua versi orkestra untuk Anda yang saya play dari Orkestra Encus Nusantara untuk Anda. Dan saya Diana Harjono pamit undur diri. Yuk, greng!

0: Stella Hang and Flip Morning Blush.
1: Waspada. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
2: Nilai of Javamen.

Selamat pagi, Mitra Buana dan Saudara Pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda pagi hari ini? Semoga sehat, selalu ceria gitu ya, penuh kebahagiaan gitu. Terima kasih sekali masih stay di Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Pagi hari ini kita berjumpa di program Buana Putri cantik hari ini dan pada edisi Senin 3 Agustus 2026 kita akan membahas tema perbedaan lip tint, lip cream, lip balm dan lip gloss. Dilansir dari sumber wallipop.detik.com. Nah, perjumpaan kita pagi hari ini telah dibuka dengan tampilnya Arfian Dwi dengan lagu cover dari Cici Paramida, Jangan Tunggu Lama-Lama. Duh. Mari jangan tunggu lama-lama, langsung on di Buana Sri FM 94,7 BKS. Mitra Buana, meski sama-sama digunakan untuk mempercantik tampilan bibir, lip tint, lip cream, lip balm dan lip gloss, ternyata memiliki fungsi yang berbeda. Mungkin selama ini masih ada yang bertanya-tanya ya, apa sih sebenarnya perbedaan antara lip tint, lip cream, lip balm dan lip gloss ini? Keempatnya masing-masing memang digunakan di tempat yang sama ya, di bibir, tapi masing-masing memiliki fungsi, tekstur serta hasil akhir yang berbeda. Melalui perjumpaan kali ini, saya akan membahas satu persatu karakteristik dari setiap produk tersebut agar Mitra Buana dan Saudara Pendengar dapat lebih memahami manfaatnya dan memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan serta kenyamanan dan penggunaan Anda sehari-hari. Mitra Buana dan Saudara Pendengar, saya akan membahas ini sampai nanti pukul 9 pagi. Dan tentunya siaran ini dipancarluaskan langsung dari studio utama kami di Jalan Veteran 21 Sragen dan bisa Anda nikmati melalui 94,7 WKHS, juga di layanan streaming kami di www.lppl.buanaasri.com dan di aplikasi Radio Buana Asri. Nah, sebelum kita bahas selengkapnya mengenai perbedaan dari lip tint, lip cream, lip balm dan lip gloss ini, panjang sekali kan karena memang jenisnya banyak. Tentunya di Buana Putri cantik hari ini dan saya punya Westlife untuk Anda, my love.

0: Wah, usaha baksonya kok makin rame saja ya? Rahasianya apa, Pak?
1: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
0: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
1: Bisa sekali, Bu. Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
0: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
1: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
0: Bagi pelaku UMKM, saatnya naik kelas dengan kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit. Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
1: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
0: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
0: Buana Putri. Buana Putri.

Mitra Buana dan sudah benar Anda masih menyimak kami di Buana Putri Cantik hari ini. Dari Buana Sri FM, Radio Bobi Kabupaten Sragen. Pada pagi hari ini kita akan bahas tema mengenai perbedaan lip tint, lip cream, lip balm, dan lip gloss.

Mitra Buana, memahami perbedaan setiap jenis produk bibir menjadi hal yang penting agar tidak salah memilih sesuai dengan kebutuhan kita. Selain memberikan warna, ada produk yang lebih fokus untuk melembabkan bibir atau menghasilkan efek mengkilap. Dan juga ada yang menawarkan produk lipstik ini daya tahannya lebih lama saat digunakan pada penggunanya. Tak sedikit orang bingung karena banyaknya pilihan produk kecantikan untuk bibir di pasaran. Anda perlu mengetahui dulu fungsi dari masing-masing karakteristik produk agar hasil riasan yang diinginkan sekaligus bisa menjaga kesehatan bibir.

Sebelum kita lanjut untuk membahas satu persatu dari tema kita, selamat pagi dulu untuk teman-teman di admin. Ada Bu Titi, Mbak Atin Sardi, Mas Irfan Permadi, ada Mbak Rara Anggita, ada juga Lintang, ada Nana. Sementara agak di ruang agak belakang ada Mas Yanto sama Mas Andi. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan mungkin istirahat sebentar karena habis. Kalau pagi di hari Senin, Kru Buana Asri mengikuti apel pagi di halaman Seda Terpadu Kabupaten Sragen.

0: Mitra Buana dan sudah mendengar bahasan kita yaitu lip tint.
1: Nah,
0: lip tint ini merupakan produk berwarna bibir dengan tekstur cair atau gel yang memberikan warna alami seolah-olah menyerap ke dalam lapisan bibir. Nah, produk ini dikenal dengan pembawaannya yang ringan sehingga nyaman digunakan sepanjang hari. Hasil pemakaian lip tint lebih natural seperti warna asli bibir dan transfer proofnya lebih mengering. Sementara karakteristik spesifiknya si lip tint ini cepat menyerap dan tidak terasa berat. Nah, tapi ada kekurangannya juga dia. Sayangnya lip tint ini bisa membuat bibir terasa kering jika tidak menggunakan pelembab. Sementara pigmentasinya atau pewarnaannya dia itu tidak setinggi lip cream dan sulit diratakan jika bibir kita pecah-pecah. Nah, selain sebagai pewarna bibir, beberapa jenis lip tint juga bisa berfungsi sebagai pelunak pipi atau blush on. Nah, Mitra Buana, bagi Anda yang pemula atau mungkin lebih seneng riasan yang natural, lip tint ini juga bisa direkomendasikan untuk Anda koleksi. Baiklah Mitra Buana, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Buana Asri FM, Radio Republik Kabupaten Sragen. Karena sesaat lagi kita akan mengulas apa itu lip cream, lip balm, dan lip gloss secara ringan dan informatif. Tentunya tetap bersama kami ya di Buana Putri Cantik hari ini.
2: Wah, usaha baksonya kok makin rame saja ya? Rahasianya apa, Pak?
3: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
2: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
3: Bisa sekali, Bu. Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
2: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
3: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
2: Bagi pelaku UMKM, saatnya naik kelas dengan kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit. Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
3: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
2: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
4: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
5: Hai Kak, kata-kata hari ini dong.
2: Performa, mewah, dan canggih.
5: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
2: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
5: Emang sudah ada di Sragen?
2: Udah dong. Buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
5: Wow, menyala Surya motorku.
2: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

selanjutnya yaitu lip balm. Nah, apa sih lip balm itu? Nah, lip balm adalah produk perawatan bibir ini diformulakan untuk menjaga kelembapan, mengurangi bibir kering, serta melindungi bibir dari paparan lingkungan. Sebagian lip balm ini berwarna, tetapi pigmentasinya cenderung tipis ya, jadi tidak menyedar gitu, jadi tidak mewarnai tapi melembabkan. Nah, fokusnya utama lip balm ini memang juga pelembab bibir gitu ya. Biasanya mengandung bahan seperti sea butter, kemudian beeswax, petroleum jelly, juga vitamin E atau minyak alami lainnya. Nah, si lip balm ini cocok sebagai perawatan bibir sehari-hari. Apalagi di musim kemarau ini yang terik sekali kan, panas gitu. Ini dan memang dianjurkan ya untuk memakai lip balm supaya bibir enggak pecah-pecah. Dan lip balm ini juga biasanya dipakai sebagai base atau dasaran sebelum memakai produk pewarna bibir lainnya. Warna yang tidak terlalu terlihat ini mungkin bagus sekali yang Anda ingin menampilkan look yang simple, sederhana, minimalis. Tapi memang si lip balm ini tidak tahan lama, sehingga Mitra Buana harus rajin untuk mengoleskan ulang.

Nah, selanjutnya setelah ada lip balm, sekarang lip cream. Kalau lip cream ini pewarna bibir dengan tekstur lebih kental dan creamy. Warnanya lebih pekat dan hasilnya matte, satin atau velvet tergantung dari formulanya. Tapi ini ada di kemasannya itu tercatat. Itu ya. Jadi kalau Mitra Buana menginginkan tampilan yang apa gitu, lip cream ini punya spesifikasi untuk ke arah sana gitu. Nah, pigmentasi lip cream tinggi sehingga mampu menutup warna bibir asli. Hasil warnanya pun lebih intens dibanding lip tint maupun dari lip balm yang sudah kita diskusikan tadi. Tapi juga lip cream ini tidak serta-merta ini ya, dioleskan kemudian kering gitu enggak, tapi juga membutuhkan waktu untuk dia bisa lebih kering gitu. Nah, lip cream ini cocoknya dipakai untuk tampilan make up yang lebih tegas dan bisa menyamarkan warna bibir yang gelap. Nah, kekurangannya yaitu beberapa formula dapat terasa lebih berat karena memang tekstur dia yang lebih kental dan creamy. Dengan formula yang berat ini habis ini jadi gitu ya. Ini berpotensi aja menjadi bibir kita menjadi lebih kering. Bahan-bahan dan efeknya lip cream ini umumnya sama dengan lipstick. Cuman kalau lipstick itu bentuknya padat, sementara lip cream ini bentuknya cair. Walaupun begitu, lip cream tidak sama dengan lip gloss. Berbeda dengan lip gloss yang cenderung membuat glossy, lip cream ini bisa memberikan tampilan matte juga maupun semi matte seperti lipstick.

Nah, sudah kita bahas itu lip cream dan lip balm. Kenapa? Ngomong sendiri bisa lupa sendiri. Mungkin karena belum menyapa teman-teman ya. Baik. Mitra Buana dan saudara pendengar, selamat pagi untuk Mitra Buana yang berada di Boyolali, kemudian di Magelang, di Banyuwangi, di Tangerang, buat yang di Taiwan, Hong Kong, dan Korea, selamat pagi, selamat beraktivitas, sehat selalu. Dan terima kasih kepercayaannya kepada Buana Sri FM. Salam dari kami dari Kabupaten Sragen. Baik Mitra Buana dan saudara benar, kita akan bahas satu produk lagi. Jangan sampai bergeser. Tetap di Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen, dan tentunya masih di Buana Putri. Ada kaitnya untuk Anda.

0: Tak terasa ya Bu, sebentar lagi Bapak pensiun, Bapak akan punya waktu lebih banyak di rumah sama Ibu.
1: Iya, Ibu juga senang Bapak bisa di rumah sambil berkarya. Pak, sekarang BPR BKK Karangmalang dapat membayar pensiun bagi pegawai ASN loh Pak.
0: Apa iya Bu? Terus caranya bagaimana?
1: Caranya mudah Pak, Bapak cukup datang ke kantor cabang BPR BKK Karangmalang terdekat dengan mengisi formulir permohonan pembayaran pensiun dan

0: hadir dengan berbagai pelayanan yang lebih inovatif untuk memudahkan dan lebih dekat kepada masyarakat. Melayani pembayaran pensiun bagi ASN, melayani tabungan dan deposito dengan bunga bersaing, melayani kredit dengan bunga ringan yang dapat diajukan langsung melalui website di laman digital.bprbkk/karangmalang.com. Melayani pembayaran PBB perorangan atau kolektif dan pajak retribusi lainnya.
1: Segera hubungi PT BPR BKK Karangmalang Sragen, kantor pusat Jalan Dewi Sartika Puro Karangmalang Sragen, telepon 0271-892-211, 14 kantor cabang dan 5 kantor kas di Kecamatan Sekabupaten Sragen. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah dan aman.
0: Buana Putri. Buana Putri.

Mitra Buana dan sudah benar, kembali kita di Buana Putri Cantik hari ini. Dan kita lagi bahas topik mengenai perbedaan lip tint, lip cream, lip balm, dan lip gloss. Setelah kita bahas ketiganya, tinggal satu yang belum kita bahas. Nah, yaitu lip gloss. Mitra Buana dan saudara pendengar, lip gloss ini merupakan produk bibir yang memberikan efek mengkilap atau glossy, sehingga bibir tampak lebih berisi dan segar. Produk ini bisa bening maupun memiliki sedikit warna. Nah, lip gloss mampu memberikan efek bibir sehat dan berkilau, dan produknya juga mudah dipadukan dengan lip tint maupun lip cream. Lip gloss ini cocok gitu ya untuk tampilan yang lebih fresh gitu, mewah. Namun ada kekurangannya, dia tidak tahan lama dan mudah luntur. Kalau dibandingkan dengan lip balm atau lip butter, lip gloss ini memiliki kandungan minyak yang lebih tinggi. Kalau lip balm biasanya padat bentuknya, sedangkan lip gloss biasanya berbentuk cair. Lip gloss juga sering dipakai untuk pelembab bibir karena kandungan minyaknya yang tinggi. Walaupun demikian, ada pula yang hanya menggunakan lip gloss ini setelah menggunakan lip produk lainnya untuk menambahkan kesan glossy dan glamor. Karena kandungan minyaknya tadi tinggi, jadi lip gloss ini beri efek berkilau di bibir. Ada pula produsen yang menambahkan glitter, nah, supaya efek berkilaunya lebih maksimal. Nah, dimanapun juga ya, kalau pemakaiannya tepat itu bisa memberikan kesan seksi gitu ya. Tapi hati-hati kalau beliberan, nah, ini malah jadi seperti habis makan gorengan. Kalau yang ini Mitra Buana cukup percaya gitu aja, nggak usah dipraktekan.

Mitra Buana, kita sudah memahami perbedaan lip tint, lip cream, lip balm, dan lip gloss dapat membantu

yang paling sesuai dengan kebutuhan kita dalam make up bibir ini. Nah, yang paling penting adalah menyesuaikan dengan kebutuhan kita, karena setiap produk memiliki keunggulan serta fungsi yang berbeda-beda.

Demikian Mitra Buana, Buana Putri cantik hari ini dengan tema perbedaan lip tint, lip cream, lip balm dan lip gloss dari wallipop.detik.com. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali di Buana Putri edisi selanjutnya. Saya Diana Harjono pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Yuk, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, greng.

0: Pak, penebas kae lho, dilengen kok nggawa patok? Arepe ngukuri sawah apa piye?
1: Iya to, Bu. Biasane nyempling sak meter persegi.
0: Lah ngono kuwi sing diitung apa wae?
1: Jumlah rumpun, jumlah malai produktif lan keseragamane. Saka kono penebas bisa ngira-ngira potensi gabah.
0: Lah ben potensine apik, parine kudu piye, Pak?
1: Yo parine kuwi kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. Pupuk cair KCC Astro Spesial Padi dan Jagung saged kapundhut dhateng Toko Wijaya Tani 450 meter sak kilenipun kantor desa Japoh Jenar Sragen. Toko Kaswari Tani 450 meter sak wetanipun pasar Gonggang Karanguti Rampal Sragen. Toko Abi Tani Jalan Raya Solo Ngawi kilometer 5 cedhak Sidoarjo Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sak kilenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
2: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Men.
2: Mitra Buana, sementara jam saat ini menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Keruan Anda ikutilah mimbar agama Islam yang kali ini akan disampaikan oleh Bapak Suprianto, SPD, MPD dengan mengambil tema sabar dan syukur. Baik Mitra Buana, selamat pagi dan selamat mengikuti.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Men.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala bil kitabil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Amma ba'd. Segenap pendengar setia radio Buana Sri Sragen, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Pertama dan yang utama, marilah kita tidak henti-hentinya senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat sehat, nikmat iman, nikmat sempat, sehingga pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, anugerah terbesar dari Allah Subhanahu wa taala ini kita bisa terima, kita bisa menikmatinya. Maka sebagai wujud rasa syukur kita, marilah kita manfaatkan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya itu dengan sesuai fungsi, dengan semaksimal mungkin, sehingga kita termasuk orang-orang yang syukur. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan bagi umat Islam, keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya hingga yaumul akhir nanti. Dan mudah-mudahan kita semuanya umat muslim, bagian dari umatnya yang senantiasa berpegang teguh pada apa yang telah diwasiatkan kepada kita semuanya, sehingga kita selamat fid dunia wal akhirat. Amin. Pendengar setia radio Buana Asri Sragen, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat bertemu kembali melalui udara di kesempatan Mimbar Agama Islam Radio Buana Sri Sragen. Pada kesempatan kali ini, marilah kita bersama-sama belajar kembali untuk merenung terkait dengan sabar dan syukur. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bicara tentang sabar dan syukur ini bagi kita umat Islam merupakan dua hal yang sangat mendasar. Dua hal yang sangat mendasar, dua hal yang sangat perlu kita perhatikan, ya. Karena sabar dan syukur ini bagikan dua sayap kehidupan seorang mukmin. Jadi dalam sebuah hadis yang artinya, yang diriwayatkan oleh Muslim, sesungguhnya menakjubkan urusan mukmin. Semua urusannya adalah baik baginya. Jika memperoleh kesenangan, ia bersyukur, maka ia itu baik baginya. Jika ditimpa kesusahan, ia sabar, maka itu pun baik baginya. Hadis riwayat Muslim ini mendidik pada kita semuanya, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, untuk senantiasa menerima dengan qanaah, menerima apa adanya, apa yang Allah berikan kepada kita semuanya dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kita sadari ataupun tidak, kehidupan manusia itu tidak pernah lepas dari dua keadaan, yaitu lapang dan sempit, senang dan susah, nikmat dan musibah. Maka Islam senantiasa mengajarkan dua sikap yang harus dimiliki seorang mukmin dalam menghadapi semua keadaan tersebut, yaitu sabar ketika memperoleh nikmat dan syukur ketika memperoleh nikmat, dan sabar ketika menghadapi ujian, sebagaimana sabda Rasulullah tadi yang diriwayatkan oleh Muslim. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana di dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 153.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Pendengar mimbar agama Islam, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, tentu dari ayat ini juga lebih memperkuat bagi kita semuanya, karena sabar ini selain tadi Rasulullah sampaikan, Rasulullah sabdakan, Allah pun juga menganjurkan kepada kaum muslimin untuk menjadikan sabar dan sholat itu sebagai penolong. Sabar di sini bukan berarti pasrah tanpa usaha. Maksudnya, wes pokoknya sabarlah. Gak punya uang ya sabar. Tapi tidak bekerja misalkan. Ya, sakit ya sabar, diam di rumah. Tapi tidak berobat misalkan. Itu bukan yang dimaksud sabar, bukan seperti itu. Sabar di sini juga tetap tidak meninggalkan ikhtiar, usaha, berdoa, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan pasrah ya, tidak hanya sekedar pasrah dalam pengertian sepokoknya ya diterima aja, namun tidak ada ikhtiar, bukan. Yang dimaksud di sini adalah sabar juga ketika kita mendapatkan ujian sakit misalkan. Ya, bentuk rasa sabar kita ya kita terima sakit yang Allah ujikan kepada kita. Namun kita juga sebagai umat Islam, kaum muslimin, diperintahkan Allah untuk berikhtiar, berusaha sedapat mungkin, semaksimal mungkin, sehingga sakit kita nanti bisa sembuh. Yaitu dengan ikhtiarnya apa? Berobat. Selain berobat juga berdoa kepada Allah. Setelah itu kita serahkan kepada Allah, tawakal Allah, kita serahkan kepada Allah. Ya Allah, engkau uji aku dengan sakit ini ujian bagiku, aku terima dengan sabar ya Allah, dan bismillah ya Allah, aku berusaha berdoa, aku berusaha dengan memohon kepadamu, aku berusaha ikhtiar semaksimal mungkin berobat untuk mencari obat yang cocok, ya, obat yang cocok bagi penyakitku ini. Tetap ada usaha. Dengan usaha itulah nanti kita serahkan pada Allah. Setelah berusaha, serahkan pada Allah semuanya itu. Nanti seperti apa yang Allah akan berikan kepada kita. Nah, setelah kita serahkan pada Allah, tentunya kita terima apa keputusan Allah nanti. Itulah yang namanya sabar. Dan ada ikhtiar, sebagaimana firman Allah dalam surat Ar-Ra'd di potongan ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sehingga ia merubahnya. Ini perintah atau petunjuk bagi kita untuk berikhtiar dalam kondisi apapun. Seperti tadi contohnya dalam kondisi sakit, berikhtiar, berusaha, berobat, kemudian serahkan pada Allah. Contoh yang lain, misalkan kita dalam kondisi ekonomi yang pas-pasan, ekonomi yang kurang, kalau pas masih bagus ya. Ekonominya kurang, kita tidak pas, kita tidak boleh berpangku tangan, diam diri di rumah menunggu ya, menunggu pemberian ataupun menunggu keibaan orang lain. Baik orang yang beriman tentunya dikaruniai nikmat sehat sebagai
wujud rasa syukurnya, sehatnya itu digunakan untuk bekerja, lebih-lebih sebagai kepala rumah tangga, sebagai seorang laki-laki yang bertanggung jawab di keluarga itu, ya, laki-laki yang bertanggung jawab dan nanti sepenuhnya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh berpangku tangan, berdiam diri di rumah tanpa ada usaha yang jelas, tanpa ada kerjaan, ya, hanya mengharapkan sesuatu yang belum jelas pemberian dari orang lain. Maka ini sebagai wujud rasa syukurnya tidak ada, padahal cirinya badannya sehat walafiat. Maka di sini ini tidak orang yang sabar dan tidak orang yang syukur. Ya. Kesabarannya tentunya dia harus berikhtiar, bekerja. Berapapun yang diberikan Allah disyukuri. Ya. Dengan sabar tadi, insya Allah mereka mendapatkan berapapun Allah akan berikan kecukupan kepada mereka. Maka di sini penting kita sabar dalam rangka menerima apapun ujian dari Allah Subhanahu wa taala dengan tidak meninggalkan ikhtiar. Sebagai contoh, kita bisa melihat dan menyimak serta membaca kembali kisah Nabi Ayub, ya, alaihi salam, yang diuji dengan berbagai ujian. Pertama, harta bendanya yang tiba-tiba hilang. Artinya semakin hari semakin diminta, diambil oleh Allah dengan cara Allah. Ya. Padahal Nabi Ayub itu tadinya kaya raya. Ya. Kaya raya, tiba-tiba diambil hartanya oleh Allah dengan cara Allah. Kemudian tiba-tiba anak-anaknya diambil oleh Allah. Padahal Nabi Ayub anak-anaknya ya baik-baik, tapi diambil oleh Allah. Mulai dikurangi nikmatnya. Tidak hanya berhenti di situ, Allah masih menguji lagi Nabi Ayub dengan sakit yang amat panjang. Ya. Sakit yang amat panjang bertahun-tahun, ya, dengan sakitnya itu sehingga ya sampai-sampai istrinya hampir-hampir tidak sabar. Bahkan sampai meninggalkan Nabi Ayub. Ya. Jadi penuh dan lengkap juga ujian Nabi Ayub ini. Jadi diuji kehilangan harta, kehilangan keluarga, dan juga ditambah penyakit Nabi Ayub. Namun apakah beliau gundah, gelisah, kemudian memaki Allah? Ya Allah, aku sudah beriman, bertakwa, kenapa aku masih seperti ini? Aku harta bendaku hilang, anak-anakku juga meninggal, kemudian aku tambah sakit seperti ini. Ini gimana ya Allah? Bukan, Nabi Ayub tidak menyalahkan Allah, bahkan tidak memaki Allah. Tidak. Nabi Ayub beliau tetap sabar dan tidak berputus asa dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian atas kuasa Allah, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya, alhamdulillah Allah mengangkat kesulitan-kesulitan Nabi Ayub itu. Itu yang dinamakan kesabaran. Seseorang itu harus betul-betul terus dijaga. Maka hadirin pendengar setia Mimbar Agama Islam Radio Buana Sri Sragen, kisah Nabi Ayub ini juga sebagian bisa kita jadikan teladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Betapa kesabaran beliau dalam menghadapi ujian ini. Pun demikian, salah satu contoh kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ya ditinggal istri tercinta Khadijah binti Khuwailid. Ini istri yang sangat dicintai, membantu dalam dakwahnya, bahkan harta bendanya dicurahkan untuk membantu Rasulullah. Belum
ini selesai dukanya paman yang dicintai Abu Thalib juga dipanggil oleh Allah meninggal. Ini ujian juga bertumpuk-tumpuk. Kemudian beliau dakwah ke Taif dengan harapannya beliau diterima di Taif dengan baik oleh penduduk Taif. Malah beliau ya dicaci maki, dilempari kotoran, bahkan diancam mau dibunuh. Masya Allah. Apakah beliau di sini begitu ngelokro bahasa Jawanya ya? Apakah beliau begitu putus asa? Tidak. Ya. Bahkan sebuah riwayat menyampaikan Nabi Muhammad ditawari oleh malaikat, "Wahai Rasulullah, apakah boleh penduduk Taif kita bleki dengan gunung atau kita timpakan gunung itu supaya lenyap?" Apa jawab Rasulullah? "Oh, jangan." Ya. Mungkin dia belum tahu, mungkin dia belum paham, ya. Begitu sabarnya akhlak Rasulullah, begitu mulianya akhlak Rasulullah dengan kesabaran ini. Kena tekanan, ya disakiti, beliau tidak membalas, tidak dendam terhadap penduduk Taif. Beliau tetap menunjukkan akhlak mulianya, mulianya dengan sabar. Tetap tahan amarah, tahan emosi. Ya, itu. Maka di sini Allah memberikan kekuatan imannya, memberikan kekuatan pada Rasulullah. Pendengar semuanya, ini adalah bagian dari contoh-contoh bagaimana ketika orang-orang dulu, para nabi, ya, dalam contoh tadi Nabi Ayub dan Nabi Muhammad tetap sabar dalam menghadapi ujian-ujian hidupnya, ujian-ujian dalam menyampaikan kebenaran, tetap sabar. Maka dari itu kita sebagai umat Islam tentunya harus bisa meneladani perilaku-perilaku, baik itu perilaku Nabi Ayub ataupun perilaku Nabi Muhammad dalam kehidupan sehari-hari ketika kita menghadapi ujian-ujian itu. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong kita. Artinya, kita sebagai orang yang beriman, orang yang yakin bahwa Allah itu adalah Tuhan kita, tentunya mari kita tetap bergantung diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkait dengan syukur, pendengar semuanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7, "Wa aita adana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Dan ingatlah tatkala Tuhanmu yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala memafhumkan, menyampaikan, memaklumatkan, "La in syakartum la azidanakum." Jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. "Wala in kafartum inna adzabi lasyadid." Namun sebaliknya jika engkau kufur atas nikmat Allah, "Inna adzabi lasyadid." Azabku sangat pedih. Nah, yang perlu kita garis bawahi di sini ada "La in syakartum la azidanakum." Jika kamu bersyukur, niscaya aku Allah akan menambah nikmat kepadamu. Pendengar semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya syukur bukan hanya ucapan dengan lisan melalui ucapan alhamdulillah biqaul alhamdulillah misalkan. Tidak hanya itu. Tetapi juga diwujudkan dengan hati yang mengakui nikmat Allah dan anggota badan yang menggunakan nikmat tersebut untuk kebaikan kita. Jadi seperti yang saya sampaikan di depan, kita diberikan kesehatan oleh Allah. Kita bersyukur. Selain biqauli alhamdulillah hirabbil alamin, nikmat sehat itu kita gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Ya. Untuk hal yang bermanfaat. Bagaimana cara bersyukur? Ya. Kita diberikan kesehatan. Sehat kita untuk bekerja dengan maksimal. Sehingga nanti rezeki yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan untuk menafkahi saudara kita, menafkahi keluarga kita misalkan.
ya, untuk menafkahi keluarga kita, membantu saudara kita yang membutuhkan. Itu wujud rasa syukur kita dikaruniai lebih harta. Ya, orang yang beriman, yang bersyukur, gunakan untuk membantu saudaranya yang membutuhkan, yang kekurangan. Itu sebagai wujud rasa syukur. Ya, selain dengan lisan kita alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Dan tentunya kembali kepada dua hal tadi, sabar dan syukur, itu harus berjalan seiring sejalan. Ya. Jadi tidak, aku tak syukur saja, sabarnya tidak. Aku tak sabar saja, syukurnya tidak. Karena sabar dan syukur itu ibarat dua sayap seekor burung misalkan. Burung tidak akan mampu terbang jika hanya memiliki satu sayap. Demikian pula seorang mukmin. Ya. Maka antara sabar dan syukur ini pendukung dalam kehidupan sehari-hari. Ya, pakaian yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Di saat sehat, bersyukur. Di saat sakit, sabar. Saat rezeki lapang, bersyukur, ya, dengan berbagi tadi. Saat rezeki sempit, ya, sulit mencari ekonomi, memperkuat ekonomi sulit, ekonomi rapuh, ya, kurang, ya, untuk kebutuhan tidak cukup, ya, dengan sambil ikhtiar tetap bersabar. Jadi sabar dengan ikhtiar juga. Tidak sabar dengan berdiam diri, pokoknya sabar neng omah, tapi sabar dengan ikhtiar juga. Saat berhasil, misalkan kita lagi melakukan sesuatu kok berhasil, misalnya petani, misalnya nanam melon, melonnya menjadi bagus, panennya maksimal, dia tidak sombong, dia bersyukur, alhamdulillah ya Allah, aku engkau berikan hal yang bagus, bisa tanam melon dengan bagus, hasil yang maksimal, alhamdulillah. Di situ saat gagal misalkan petani mungkin padinya tidak begitu bagus, bahkan gagal panen misalkan, dia juga tidak putus asa, dia tetap sabar. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita marilah kita terus memahami hikmah memiliki sifat sabar dan syukur. Tentunya kita harus bisa mengambil hikmahnya. Harapan kita untuk mendapatkan cinta dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Hati menjadi tenang dan tidak mudah gelisah. Orang yang sabar dan syukur itu hatinya tidak mudah gundah, hatinya tidak mudah gelisah, hatinya tetap tenang. Kemudian juga terhindar dari sifat putus asa dan kesombongan. Kemudian juga bisa menambah nikmat, ya, dan musibah pun menjadi ladang pahala. Karena apa? Sering berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga menjadi pribadi yang kuat, optimis ataupun percaya diri. Itulah yang harus kita perhatikan, memahami hikmah bagaimana kita sabar dan bagaimana kita bersyukur. Marilah kita menghiasi kehidupan dengan dua akhlak mulia ini. Ketika Allah memberi nikmat, jangan lupa bersyukur. Ketika Allah menguji kita dengan ujian, sakit, dan apapun bentuk ujian susah, maka jangan berhenti untuk bersabar. Dengan sabar dan syukur, insya Allah hidup menjadi lebih tenang, hati menjadi lapang, dan insya Allah kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang pandai bersyukur dan sabar. Semoga itu menjadi hal yang menghiasi hidup kita, yang menghiasi hari-hari kita, dan kita termasuk orang-orang yang pandai untuk tawaduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah pendengar setia mimbar agama Islam Radio Buanes Sri Sragen, kaum muslimin dan muslimah dimanapun berada. Sejenak tadi kita belajar bersama memahami ilmu-ilmu Allah tentang sabar dan syukur. Tentunya
dari apa yang saya sampaikan tadi, banyak hal-hal yang kurang berkenan di hati panjenengan semuanya, pendengar setia Radio Buana Asri Sragen, kaum muslimin dan muslimat. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan apabila ada kebaikan dan kebenarannya itu dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikianlah dari kami, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Men.
2: Mitra Buana, demikian tadi telah kita ikuti bersama mimbar agama Islam yang telah disampaikan oleh Bapak Suprianto SPD MPD dengan mengambil tema sabar dan syukur. Semoga apa yang telah disampaikannya dapat bermanfaat bagi Anda bersama keluarga tentunya. Baik Mitra Buana, untuk selanjutnya kita jelang bersama pukul 10 waktu Indonesia Barat.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Men.
3: Jalan-jalan ning Karang Malang, ngombe es degan ning pinggir dalan. Yen durung menang, ojo kebajot bimbang, sopo ngerti Avanza sing teko ning halaman.
4: Avanzane sopo sing parkir ning halaman, Dik?
3: Avanzaku to, Yu. Lagi ndonga ki, Yu. Sopo ngerti entuk rezeki gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang.
4: Nah, bener kuwi. Ojo nganti ketinggalan gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang. Rezeki gak akan ketuker, Dek. Semangat.
3: Monggo, bapak-bapak, ibu-ibu, bude, pakde, paklik, bulik, mas, mbak, dan adik-adik sedoyo, catet yo, gebyar undian gratis berhadiah BPR BKK Karang Malang tahun 2026. Dilaksanakan Kamis 8 September 2026. Manggone ning gedung Sasana Manggala Sukawati SMS Sragen.
4: Betul, banjir hadiah istimewa. Hadiah utama 1 unit Toyota Avanza 1.5 MT, 15 unit sepeda motor Honda Beat CBS, 10 buah mesin cuci Toshiba, 15 buah lemari es Polytron, 10 buah TV LG LED 32 inch, 15 buah sepeda gunung 26 MTB Foster, 15 buah oven Cosmos, dan door prize menarik lainnya.
3: Wah, nek aku entuk Avanza mulih ora kepanasan lan kodanan meneh, Yu.
4: Lah nek durung entuk,
3: ya mulih numpak motor, nganggo mantol yo gak popo. Sing penting ati tetep optimis.
4: Yo wis, ge endang buka rekening utawa ditambah saldo tabungane, Dek. Muga-muga Avanzane sido parkir tenan ning halamanmu, Dek. PT BPR BKK Karang Malang Perseroda, mudah, murah, mengarah, dan aman.
5: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 8. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh. Niscaya Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu, menutupi aibmu, dan memasukkan kamu ke dalam surganya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanallah. Bertobatlah sungguh-sungguh. Allah sayang sama kita. Selama hayat dikandung badan, jantung masih berdetak. Segeralah, jangan tunda tobat sungguh-sungguh. Dan malaikat pun menyertai kalian seraya mendoakan dan mengaminkan setiap doa kalian agar kalian keluar dari kegelapan menuju cahayanya. Dan Allah benar-benar menyayangi orang-orang beriman yang selalu berzikir kepadanya. Salam dari Allah bagi mereka yang selalu berzikir padanya, dan Allah persiapkan untuk mereka ganjaran yang mulia. Subhanallah. Bukankah kekasih senang menyebut nama kekasihnya? Bukankah kekasih senang membanggakan nama kekasihnya? Bukankah kekasih senang dibanggakan oleh kekasihnya? Semakin cinta, semakin banyak kita menyebut nama.

0: Pak, parine durung tuwa, gabah durung mentes, kok wis ditawar penebas,
1: penebas
0: ya, Pak?
1: Penebas ora nimbang gabah saiki, sing diwaca kuwi potensine.
0: Potensine saka ngendi?
1: Saka malai sing metu bareng rumpune seragam lan wit parine isih kuat, yen kuwi apik biasane isi gabah ora kuciwa. Mula parine kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. KCC Astro Spesial Padi dan Jagung saged kapundhut dhateng toko Sahabat Tani utawi Mas Eko samping Gapura Donglo Kedawung Mondoan Sragen, toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen, toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen, toko Restu Tani 150 meter sak glenipun Pasar Jati Tengah.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sigit Pamungkas, Bupati Sragen, mengajak kepada semua untuk membudayakan tata kelola dan pelayanan publik yang bersih. Suap, gratifikasi, pungutan liar, dan berbagai bentuk penyimpangan kekuasaan lainnya berakibat pada ketidakpercayaan dan pelayanan publik yang buruk. Mari bersama-sama wujudkan Sragen yang membanggakan bagi kita semua, Sragen yang membanggakan bagi anak cucu kita. Gunakan kekuasaan yang kita miliki dengan sebaik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Man.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Man.
2: Lelangen campur sari Sragen Asriku.
3: Ini nih yang bikin ribet.
4: Hari gini masih aja setiap ama yang ribet.
3: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet?
4: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
3: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
4: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
3: Segera aktivasi Bima Mobile, download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut, hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
4: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

0: Ini nih yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
2: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
2: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

0: bersama Kengkeng Bademias Wonderland Telepon dalam tampi rumien sugeng siang buenas lisaken.
1: Wilujeng siang buarin Mas Israken.
0: Enjeh wilujeng siang Mas Isu monggo Mas Is. Alhamdulillah saya menikah Mas Is. Mugi-mugi Mas Is sekeluarga ugi sedaya dipun sehat walafiat. Mekaten.
1: Injih. Kita jaya pasapi naringan.
0: Injih.
1: Warak wiris, warak rawirice.
0: Injih.
1: Bila isan dikolo. Karena rezeki ini adanya sekalani.
0: Eje mengkaten.
1: Tapi, cuma gendeng dapat dikeparang kah?
0: Eje ngerasakan menapa meniko?
1: Luwe bercelor untuk daripada sirai ngelu. Sakit cinta, sakit rindu.
0: Aduh, sakit cinta, sakit nyan rindu. Nyan
1: sungi rapi tak turu. Nyan awan rata, nyan maja. Amar kosong saya kelingan. Akhirnya sakit rindu mbak.
0: Sakit rindu, aduh-aduh, ternyata Mas Is nembe sakit rindu, Jeh.
1: Oh iya mbak, aslinya ini ya mbak ya.
0: Lain, Jeh.
1: Aslinya dipikirnya dilarang. Lorongnya ngelorong, ini lorong api lho mbak.
0: Weh, nopong, Jeh.
1: Jangan, lorong api, cici lorong api, lorong untung. Orang enak wong besuk, orang enak wong nakok, ke.
0: Inje.
1: Orang enak wong kertak, ke.
0: Tenang.
1: Lah iya. Berapi ya loro untung padahal luarane
0: wah jan loro tenan. Ngaten.
1: Turut diutarakan kata-kata ketenan. Jare opetuk. Ngene loro apa sithik watuk dadi piye? Kae opo teh loro ati sik. Loro untung.
0: Lah iya. Menyang
1: dhewe, Pak.
0: Injih. Leres menika Mas Is.
1: Kita salam ya Mbak Ati.
0: Enje, semoga kagum sinten menika Mas Is.
1: Kagum Mbak Ati.
0: Enje.
1: Mesti bapak nikah kata ya.
0: Enje.
1: Adik pari potongin tugas.
0: Enje, ngaten. Kamu
1: kan ada kelas ya Mbak ya.
0: Mangke tumuki tabuh gangsal sonten.
1: Tenang terus.
0: Enje.
1: Aku sudah Mbak Ati, saya kan telepon Mbak Rara. Telepon Mbak Rara.
0: Aku
1: bilang Mbak Ani yang cantik dan gemoy. Aku bilang besok Bang Batin, besok Batin siaran. Katanya gitu Mbak. Aku beli hitam 10 bunjul kilo nair radio.
0: Nah, langsung tancap.
1: IPL pokoknya.
0: Ngaten Mas Is. Ince
1: buat Bunda Liz,
0: Inje.
1: Bunda Natali, Bunda Gigi, Bunda Jasman, Bunda Gun, Bunda Miko,
0: Inje.
1: Bunda Nino, Bunda Fatima, Bunda Surati, Bunda Sayatri,
0: Inje.
1: Terus buat Mamai Pajar, terus buat Mas Brahma, Mas M.E., Mas Brahma, Mas
0: Inje.
1: A.A.,
0: Inje.
1: Terus Mas Fis, buat Mbak Roto,
0: Inje.
1: Mbak Anu, ya jangan lekat punya Mbak Abia
0: katanya
1: apa ya tapi sih kalau enggak lah omong 17 tahun ya ya
0: ngaten
1: terus 17 tahun ya terus buat Mbak Putri Mbak Tri yang tinggal Bu
0: Inci
1: terus buat Mas Andri Mas Roni
0: Inci
1: Mbak Timbul Bapak E Pono
0: Inci
1: Pak RT Pak Mul
0: Inci Pak Mul
1: buat Mamai Aswai tak urut ya Mbak gak ada Mas Kiki gak ada Pak Bapak terus Mbak ini urut
0: ngaten diurut nih Inci
1: ini tersempat di memori internal
0: Inci ngaten
1: buat Mbak Ani dan yang Mbak Ani yang cantik
0: Ije.
1: Yang gemoy
0: yang gemoy
1: kata Mbak Ati masa kataku ya
0: lain C berarti nirok nih
1: nirok sih no Mbak kopi
0: lain
1: no.
0: C kopi
1: buat Cik Nona dan Mbak Ati Nina
0: Ije,
1: buat Kak Ruth
0: Kak Rus.
1: Spesial buat Kak Rus dan saudaranya Mbak Azhar ini.
0: Ije.
1: Nah, itu kalau Kak Rus dibilang Mbak Azhar ini gak bilang marah Mbak.
0: Oh gitu.
1: Marah. Jadi pilih kasih. Maksud, aku bilang yang satu yang dua.
0: Enggak lah, Mary.
1: Ya kan kita sila kelima, Kak Azhar yang sudah pasti suruh di Indonesia.
0: Ngeten, Ije.
1: Mbak BN. Buat Mbak BN.
0: Ije.
1: Beda.
0: Inje.
1: Buat Kak Galia.
0: Inje.
1: Yang di Hong Kong semuanya tanpa kecuali.
0: Tanpa kecuali. Inje.
1: Besar buat Dek ini.
0: Ngaten.
1: Nanti ini gak dibilang pelakon. Lihat Mbak.
0: Orang diliwat nih.
1: Gak diliwat nih Mbak.
0: Lain Inje. Ayo.
1: Ayo. Yang buat Dek ini.
0: Inje.
1: Mbak
0: Mbak Yuni, liar-liar Mbak Yun. Lain ceng laras nih kok.
1: Kalau laras RPA.
0: Nah,
1: ini jalan mas. Jalan ini apa? Luwe pokok lo, untung. Ya.
0: Lain
1: ceng. Semuanya nyanyi.
0: Sama-sama Mas Is, Inje. Yuk kreng, aduh, matur sangat nuwun menika kagem Mas Is ingkang lenggah wonten Mojo Wetan menika Inje. Samangke wonten Mama Fajar menika lagune Didi Kempot Mbak, Sentir Lengo Potro. Ngaten Inje, matur sangat nuwun menika kagem Mama Fajar. Mangke langenipun Sentir Lengo Potro dipun rantos nggih. Ingkang pasti mangke badhe kaaturaken menika. Inggih. Samangke ingkang badhe miyos wonten lan telepon dalem tampi malih sugeng siang Bu Ana Asri Sragen.
2: Halo. Selamat pagi.
0: Selamat pagi Cak Roto. Aduh. Dos pundi wartosipun, sehat Cak Roto?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat, nggih. Weh lah, dangu sangat menika mboten mireng suwantenipun ya Cak Roto.
2: Iya Mbak Roto.
0: Lah inje to. Wah sibuk terus nje. Sing penting sehat Cak.
2: Alhamdulillah.
0: Inje. Alhamdulillah menika sehat Cak Roto. Inje. Alhamdulillah. Sumangga Cak Roto langenipun ngersakaken menapa?
2: Lelamu ningati dari Pak Mantas.
0: Menapa?
2: Lelamu ningati.
0: Oh, lelamu ningati. Waduh, lejeng-jeng kok wis ngelamun. Inje saking Pak Mantas, nggih. Inje, semoga kentunipun caroto kagem sinten.
2: Aku ikut masih tadi sama Mbak Juni ya.
0: Oh, ngaten. Ece ngaten Cak Roto. Ece. Nah, Ece tangguh sangat kok yura mireng suantene Cak Roto. Wah sedoyo sami kangen lho Cak Roto kini ngendi to. Tangguh mboten miyos ngaten kok yuan doan kok.
2: Ece.
0: Oh ngaten.
2: Lain
0: je ya, wis ngasto oli, wis megah nyekel HP. Mekon ndak glupot oli HP-ne. Ternyata menika je Cak Roto. Enje matur sangat nuwun menika Cak Roto. Enje. Enje. Alhamdulillah matur sangat nuwun doanipun pokoknya doa yang sama kagem Cak Roto sekeluarga.
2: Amin.
0: Enje.
2: Semangat.
0: Enje. Wih, nopo je? Alhamdulillah. Lain je, tasih celing alhamdulillah. Ngaten, enje. Tombok kangen lho yo kangen tenan kok yo. Wong biasane mios njur suwe ra mios kok ngasih lali suantene. Siap.
2: Terima kasih.
0: Sami-sami. Yuk greng. Aduh, matur sangat nuwun menika kagem Cak Roto, nggih. Ingkang sampun miyos ugi nderek ngregengaken wonten ing kiyaran Sragen Asriku. Samangke wonten sakit rindu rumiyin menika. Ingkang kala dipun kersakaken kalian Mas Is ingkang badhe miyos wonten lan telepon mangke sasampunipun lelangen saged miyos malih. Sumangga.

0: yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

0: Semoga kagum bapak ibu warga serikin asri hingga kita lajengakan malih menikahin jek kianan serakin asriku ingkeng sama angke satu ngelipun setunggal jam kita makaryo sesarangan kalian bang jateng cabang serakin mestinipun tunggu kita puh 11 menikahin jek kita makaryo sesarangan kalian bang jateng cabang serakin sama angke ingkeng sampun ngitun whatsapp menikah dalam bika rumien wonten mas diat menikahin jek langenipun sekonyong konyong koder saking Didi Kempot kentunipun kagem Mbak WR, Mbak Ros, Bunda Natali, wonten Bunda Yasman, Bunda Kini, Bunda Ninu, Eyang Pono, Bapak RT, Ayah Tovan. Matur nuwun yuk gereng aja. Matur nuwun ugi menika kagem Mas Diat ingkang nenggah wonten Jaten. Sama kayak ingkang badhe miyos wonten lan telepon dalam tampi malih sugeng siang Buana Asri Seragen.
1: Sudah pamen.
0: Enje, semangga Pak Pono.
1: Ini gue bang Dulanggu, ono sing jadi under.
0: Oh, ngaten.
1: Under ni masa ni kis, ano utawi penebu, utawi asisten, utawi camat.
0: Enje, mengenai zaman rumian under. Ngaten.
1: Kaunderan,
0: enje.
1: Nanti gue bang Dulanggu, ono sing jadi under.
0: Enje.
1: Berlaku. Kapten Mas Dian kalau mau sekonyong-konyong
0: kok. Oh, sami Mas Diat ya.
1: Dian kalau mau. Di salam mugi salam anu napa niku Bu Sri Pak Jajis, Pak Ratman, Pak Yatiman, Pak Kanto Sabit, Pak Sabarno, Pak Perduka, Pak Kabulalit, Pak Sarbini, Bu Siti, Pak Wisnu Haji, Pak Sudi, Pak Gunawan Haryadi.
0: Injih.
1: Dalam mungkin Pak Rasi Katibira, Pak Yana Katibira, Mbak Ari Bantar Bimbing, Buku Bantar Bogo, Bu Pak Yati Bantar Bogo, Kasem Pak Ate Mendo, Pak Indra, Pak Jasmino, Pak Margono, Bu Yasmi, Mbak Iti Pon, Bu Ninu.
0: Ngeten,
1: dalam mungkin Bu Yasman, Bu Mimi, Bu Eko, Bu Serbani, Bu Surati, Bu Kini, Bu Agung, Bu Lis, Bu Ismi, Bu Yuti wonten ngablak, Bu Prayit nang guru kidul. Mama Sri kan Mama Mega, Mama Rafael, Mama Tato.
0: Ngaten.
1: Dalam mesti Mbak Lara Sati, Mbak Ani, Mbak Bijani, Mbak Wati, Mbak Wien, Mbak Dari, Mbak Lilis.
0: Inje.
1: Mama Nahepi, Mama Ne Aswa, Mbak Nana, Pak Dian, Mbak Yon Plasti.
0: Ngaten.
1: Bugi Pak Bujo Mas Diyar, wonten ing Jaten. Mas Dalio, Mas Lisa, Mas Bagas, Mas Sapi, Mas Roni, Wonten Tangerang, Mas Bima, Mas Nuki, Mas Ferry, Mas Afrilian, Mas Julian Jasmara, Bajeng Mas Eko, Mas Es, Mas Mbak Rus, Wonten yang Krego, Salam Mutif, Menungkan Jereng, Mas Andri Setiawan, Mbah Timbul, Mas Yanto Bonggong, Pak Tunggung, Wonten Guarjo, Uki Pak Rohman, Wonten yang Wonotolo, Salam Mutif, Pak anu niku le Pak Taufik wonten Gorjo lan sane-sane sipun.
0: Ngeten, enjeh.
1: Kemen sik kara dari pian kan dipun pandu Mbak Atin kan diatur.
0: Enjeh tos pundi Pak?
1: Apa niku? Anu ana nglep Pak. Dulu yang kepak senengane jajan sego rames.
0: Oh, remenane sego rames.
1: Enjeh. Anu senengane jajan sego rames. Sego rames tegese ramesti.
0: Ramesti.
1: Ramesti iso tuku.
0: Ngaten.
1: Enjeh. Bisa lo napa niku nyemangat ya pikiran sing pepes.
0: Bago,
1: mulo nyetel RPA saben dino jadi acara sing baku.
0: Inci, pokoknya kudu nyetel RPA nggih, Pak.
1: Nggih, itu Pak.
0: Inci. Udah kita
1: apa niku? Anu lawani tutup margo lagi tindakan.
0: Ngeten, inci.
1: Lawani tutup margo lagi tindakan.
0: Inci, inci.
1: Durung raup kok wis wedaan.
0: Lain je turung raup kok wis wedaan. Ngaten.
1: Tapi anu Pak niku mung bali niku mlaku-mlaku nganggo kuplo.
0: Inje.
1: Iki nimbang tuku luwih becik njalo.
0: Nggih. Rasa nganggo duit nggih Pak. Inje.
1: Tapi anu Mbak, kali dowo digowo mulih.
0: Inje.
1: Nimbang nyewa. ya luwes becik ngile.
0: Ngaten. Matur sangat nuwun menika kagem Pak Pono ingkang sampun miyos ugi nderek regengaken wonten ing kiran saking asriku nggih. Semoga samangke kaaturaken sentir lenga patra menika ingkang kala dipun kersakaken kalian Mama Fajar menika nggih. Semoga Mama Fajar langen kaaturaken saged kalaras mugi-mugi ndadosaken lipur saha jampi saya wonten ing kaludangan siang menika nggih. Semoga katampi rumiyin kagem Mama Fajar menika.

0: yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
2: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
2: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

Semoga kakak bapak ibu warga Sragen Asri enggak kita lajengaken malih menikahin jajanan Sragen Asriku ingkang badhe kaaturaken dumugi tabuh kalih welas nggih. Nanging dumugi tabuh 11 menika kita makarya sesarengan kalian Bang Jateng cabang Sragen. Semoga selagi ingkang sampun ngintun WhatsApp menika dalem bikak malih menika inci wonten sinten menika. Wah, wonten Mas Kis menika ingkang menggak wonten Pemalang Selatan. Assalamualaikum Mbak Atin. Waalaikumsalam. The Land of Java Man. Merdeka. Waduh. Yuk greng. Weh, langsung aja menika inci mong nyicil merdeka. Cih, soalnya wis Agustus menika inci menyongsong HUT kemerdekaan RI menika merdeka. Selagi sugeng siang ugi menika kagem Bunda Rahayu yang cantik ingkang lenggah wonten Widoro Sragen menika. Sugeng siang Mbak Atin, nyuwun lagu tatu buat Mbak Atin mugi sehat selalu menika saking Bunda Rahayu ingkang wonten Widoro menika. Enje matur sangat nuwun kagem Bunda Rahayu yang cantik ingkang lenggah wonten Widoro. Mangke langanipun ingkang dipun kersakaken tatu mekaten je mangke dipun rantos ingkang pasti mangke badhe kaaturaken. Sama ki sugeng siang kagem Cak Roto. Waduh, lelamune ngati menika wontenipun saking Mbak Nurhana menika. Cak Roto dados dalam gantos kemawon menika saking Mbak Nurhana nggih. Spesial kagem Cak Roto ingkang lenggah wonten Mojosongo menika nggih. Lelamune ngati ingkang dipun kersakaken sumangga katune nampi rumiyin saged kanca makarya menika. Mbok pilih samangke sampun bersibuk ria dengan oli menika nggih.

tim mana? Tim ribet atau tim simple? Zaman now, pilih yang simple-simple aja. Kini Bank Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit aplikasi IPLO, Elektronik Kredit Pegawai khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget dimanapun dan kapanpun kalau aku cukup dari rumah saja. Caranya gini nih, 1. Daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id. 2. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. 3. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. 4. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. 5. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO. Kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak DW. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng, gunakan aplikasi IPLO, dan dapatkan bunga spesial.

0: Wah, usaha baksonya kok makin ramai saja ya? Rahasianya apa, Pak?
1: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
0: Emang bisa ya? Saya juga pengin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
1: Bisa sekali, Bu. Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
0: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
1: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
2: Bagi pelaku UMKM, saatnya naik kelas dengan kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit.
0: Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
1: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
2: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
3: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
4: Semoga kagem Bapak Ibu warga serai Ken Asri sama ke sugeng siang rumiyin kagem bundanya Nona Adelia Mikaje hengkang sampun ngintunaken wasapipun. Assalamualaikum Kak Atin, sugeng siang telen of chop amen kawasan Cepuandong Boyolali hadir je Kak Atin. Pripun menika pawarosipun eh? Alhamdulillah saya menikah. Semoga sehat selalu je. Mangke langenipun lamunan saking Niken Salindri. Tolong mangke dipun puteraken. Lan kulo nitip salam kemawon menika kagem Bunda Gun, kagem Bunda Ros, lajeng Bunda Kini, wonten Bunda Natali, wonten Pak Yuni, Mas Diat, Mas Is, Mas Andri, lan sedaya pamurgreng selamat makaryo kemawon. Kagem Kak Atin sugeng tugas mugi mboten ninggal saya, sehat bahagia selalu. Saking kula Bunda nipun Nona Adelia matur nuwun yuk grengeh matur nuwun ugi menika kagem Bunda nipun Nona Adelia ingkang menggah wonten Cepu Andong Boyolali menika nggih sawangke enggal kaaturaken menika lelangan ingkang pungkasan ingkang makaryo sesarengan kalian Bank Jateng cabang Sragen nggih wonten tatu ingkang dipun kersakaken kalian Bunda Rahayu menika ingkang badhe miyos wonten lan telepon mangke sasampunipun lelangan saged miyos malih mekaten nggih lan mangke sasampunipun lelangan tatu menika kaaturaken kita pepisahan kalian Bank Jateng cabang Sragen nggih ananging Bapak Ibu sampun tindak pundi-pundi amargi Atin tasih badhe sowan malih wonten ing giaran Sragen Asriku dumugi mangke wonten ing tabuh kalih welas siang sumangga menika Bunda Rahayu kaaturi nampi menika nggih lelangan ingkang dipun kersakaken.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Man.
2: Tindak pundi, Kong?
3: Arep bayar pajak kendaraan, neram ruput esok, mesti engkau antri suwe. Gua ni aduh sisan.
2: Walah, Kong. Saat niki pembayaran pajak kendaraan bermotor saged teng BPR BKK Karangmalang Pusat lan seluruh kantor cabangipun lho, Kong.
3: Oh, iya ta. Ya wis, tak ning BPR BKK Karangmalang ae nek ngono. Jan, BPR BKK Karangmalang pancen top tenan. Pelayanane ramah, apa wae iso lan aman. Saya nduk.
0: BPR BKK Karang Malang bekerja sama dengan Samsat Sragen dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Kini, pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat dilayani di BPR BKK Karang Malang, baik pusat maupun seluruh kantor cabang. Ayo, segera bayar pajak kendaraan bermotor Anda di PT BPR BKK Karang Malang Sragen. Orang bijak bayar pajak, pelayanan lebih dekat, lebih cepat. PT BPR BKK Karang Malang Perseroda, mudah, murah, mengarah, dan aman.
4: Lelangen campur sari, Sragen asriku.

0: Semoga kagem bapak ibu warga seragen asri samangke atin sarti soan malih menikan jem wonten ing kiran seragen asriku engkeng badhe kaaturaken tubuhki mangke wonten ing tabuh kali welas siang. Semoga engkeng badhe mios wonten lan telepon tase dalem bika wonten 0271-890-799 utawi saged ngintunaken WhatsApp so SMS nggih wonten 082-133-950-947. Engkeng badhe mios wonten lan telepon dalem tampi malih sugeng siang Buen Asri Sragen. Halo.
1: Mbak Ati.
0: Aduh, sugeng siang. Eje cantik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Masya Allah.
0: Masya Allah, sehat menika Kak Ros.
1: Alhamdulillah sehat,
0: sudah
1: mulai membaik ini.
0: Alhamdulillah. Inje, sampun sehat je Kak Ros.
1: Alhamdulillah. Ya, Inje sehat selalu nggih.
0: Inje, matur suwun Kak Ros. Inje, sumangga mangke langenipun ngersakaken menapa. Inje.
1: Langit mendung
0: Kutha Ngawi.
1: Nggih.
0: Enjeh, langit mendung Kutha Ngawi. Sumangga kintunipun kagem
1: sinten. Iki mboten RBA Mbak Atin.
0: Oh, lho, wonten acara nggih.
1: Nengok adik ke Semarang.
0: Oh, ngaten.
1: Pulang semalam nginep di sana.
0: Ternyata habis healing.
1: Enggak healing Mbak Atin, orang sedih nengok adiknya tadi.
0: Ngatenin je menika karo.
1: Alhamdulillah sampun mantuk saking rumah sakit.
0: Oh, gerah.
1: Nggih, gerah.
0: Ternyata enjeh.
1: Opname di RS Islam Sultan Agung itu.
0: Ngaten. Samangke sampun sehat Kak Ros?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Kanton pemulihan fit ngaten. Mas di rumah ini.
0: Injih ngaten.
1: Bisa pulang semalam.
0: Lah injih. Injih semoga. Injih kagem sinten menika Kak Ros?
1: Salamnya yang pertama kagem Mbak Atin. Selamat tugas, tetap semangat, sehat selalu, dimudahkan segala urusannya.
0: Amin, matur sangat nuwun doane. Amin.
1: Sampai jam pinten Mbak?
0: Mangke tungki jam gangsal Kak Ros.
1: Alhamdulillah. Ya semoga sehat selalu, tetap semangat ya.
0: Injih. Matur sangat nuwun.
1: Siang itu jarang gabung berarti bobo.
0: Oh, lah injih, istirahat siang nggih Kak Ros.
1: Aduh.
0: Injih.
1: Katanya masih minum obat.
0: Ngaten injih Kak Ros.
1: Obatnya itu aja ngantuk.
0: Nah, injih, jadi wes angger siang ngantuk sare dulu.
1: Sore itu layah-layah gitu. Nyala Mbak Atin, tapi enggak denger gitu.
0: Ngaten injih.
1: Terus lanjut wonten Mas Dia di Jate.
0: Injih, lajeng
1: dihubungkan yang Ponosambirejo.
0: Injih.
1: Mas Is Mbak Yuni Mojo Wetan.
0: Injih.
1: Mas Kes enggak tahu di mana, pokoknya buat
0: Malang Selatan meninggal injih.
1: Wonten Mbak Nana di Cantel, semangat gaspolnya.
0: Injih.
1: Aku tak kancani lewat udara.
0: Ngaten.
1: Injih. Mbak Ani tiga-tiganya.
0: Injih.
1: Bundaku yang di Bongo, bundaku. Bundaku yang di Balu, bunda kini halo-halo Bandung.
0: Injih. Sal dereng menika bunda.
1: Injih. Ayo masuk Injih. Pun halo-halo Bandung.
0: Halo-halo Bandung.
1: Injih. Terus wonten Bunda Natali.
0: Injih.
1: Bunda Yasman, Bunda Surati, Bunda Lasmiati, Bapak Rohman. Wonten malih Mas Roni di Tangerang.
0: Injih.
1: Terus yang di Mantingan Ngawi Mas Andri yang Timbul.
0: Injih.
1: Terus wonten malih Pak Eko di Ngundang.
0: Wonten
1: Pak RT, Pak Mul. Wonten Pak Yon Pastik di Gemolong. Terus wonten Bunda Dek Nona di kawasan Andong Boyolali.
0: Injih.
1: Dan semuanya tanpa kecuali.
0: Ngaten.
1: Semangat makaryo, semoga sehat semua yang diminta ya Mbak Atin ya.
0: Injih ngaten Kak Ros.
1: Kalau sehat kan mau ngapa-ngapain kan?
0: Nah, lain injih.
1: Kemarin kalau sakit gatel-gatel ya enggak konsen ngapa-ngapain. Lain
0: injih kok. Sawi kemauan pokoknya ini enak sing diraos ora penak ki. Wis apa-apa ra penak ngaten.
1: Injih. Habis sepiring penuh.
0: Waduh.
1: Padahal dereng sarapan nasi.
0: Injih. Sudah lahap ini makannya nggih karos. Ngaten syukur alhamdulillah. Injih.
1: Matur suwun wedalipun. Kalau ada salah kata harus minta maaf.
0: Injih, ngaten karos.
1: Lagunya mirengke pokoknya ditemenin dikancani ini sambil jahit.
0: Sambil jahit, injih.
1: Abi jam 12 enggak janji biasanya bubuk.
0: Injih, biasanya bubuk pokoknya.
1: Biasanya.
0: Injih, mangke soten jek karos. Injih.
1: Terima kasih Mbak.
0: Injih, sami-sami karos.
1: Injih. Bahagia selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam yo greng. Injih matur sangat nuwun menika Kak Ros ingkang nenggah wonten Kelego Boyolali. Menika injih ingkang sampun miyos ugi nderek ngregengaken wonten ing kiyaran Sragen Asriku. Samangke ingkang sampun ngintun SMS menika wonten Mas Abi. Lah, sugeng siang menika Mas Abi. Assalamualaikum. Assalamualaikum Mbak Atin, tetap semangat, sehat terus Jess. Sugeng ngayai gati ampun saya hell and behind for GL mail. Nangken derek sekaripun selendang biru. Salamipun kagem sedaya mawon, sembah nuwun. Yuk greng wassalam. Enje, matur sangat nuwun menika kagem Mas Abi miyosipun SMS dia wonten ing kaludangan siang menika. Samangke lenggahipun wonten wah wonten Sragen Timur, menapa wonten Klaten, menapa wonten Jakarta menika Mas Abi. Enje matur sangat nuwun mangke lelanganipun saged dipun rantos selendang biru ingkang dipun kersakaken. Samangke kagem bundanipun Nona Adelia nggih ingkang kala wau ngersakaken lamunan saking Niken Salindri menika. Semoga Bunda Nipon Nona Adelia katuri nampi lelangan ikan dipun kersaken. Mugi-mugi tasih prasetyo kalian Buana Asri FM. Yeh, wonten ing kiaran Sragen Asriku mekaten.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: Jo.
1: Eh, kamu Bil.
0: Mukanya serius amat.
1: Iya nih, kepikiran petua bapak. Masa tua harus terencana. Nah, maksud bapakku program pensiun gitu kali ya.
0: Widih, tua mikirnya. By the way, ngomongin masalah tua, aku pakai DPLK Setia bro. Program pensiunan dari Bank Jateng.
1: Tuh kan, udah punya ya. Pengembangan investasinya bagus gak?
0: Bagus kok. Udah deh, setiain aja uangmu ke DPLK Setia. Syaratnya mudah, cukup bawa fotokopi KTP, kartu keluarga, dan iuran pertama cuma Rp50.000 aja.
1: Terus bayar iuran bulanannya ribet gak?
0: Tenang, sistem iurannya fleksibel kok. Tiap kamu punya uang lebih atau auto debit per bulan juga bisa. Jadi pakai DPLK Setia aja.
1: Oke deh, besok ke Bank Jateng aja deh. Oh iya Bil, kalau buat pegawaiku bisa juga gak ya?
0: Bisa kok, DPLK Setia.
2: Program pensiun DPLK Setia dari Bank Jateng.
3: Banyak orang Jawa Tengah.
4: Sewenggo kagem Bapak Ibu Warkos Raken Asri, khususipun Warkos Raken Asri lan sakiwa tengenipun, mbok bilih samangke nembe nyrantos adan luhur nggih. Adan luhur mangke badhe kaaturaken tabo 11 langkung sekawan dasa gangsal menit nggih. Wonten wekdal kirang langkung gangsal 11 menit malih. Nah, saged kaaturaken menika lelangan ingkang dipun kersakaken Bapak Ibu sedaya nggih. Samangke giliranipun selendang biru ingkang kala dipun kersakaken kalian Mas Abi. Mbok pilih menika nembe lenggah wonten kebon Rama menika nggih Mas Abi. Sawangga menika kaajeni nampi selendang biru ingkang dipun kersakaken. Mugi-mugi saged kalaras lan dadosaken lelipur wonten ing kaludangan siang menika. Sumangga katri nampi.

0: Ngerti kacamatane bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Lah yen ilang ya tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane tapi regane larang-larang e.
1: Oh alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
0: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukone kacamata sisan.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
4: Pak, delok ta lah. Rene, kok kebunmu kuwi isine tandungan warna-warna?
5: Ono sayur, ono woh-wohan.
4: Nanging iki kok padha rep kabeh ya, Pak? Wae lho.
6: Ya jelas. Lah mergo iki lho, kebunku tumpang sari, Bu. Tandurane campuran, ora sak jenis. Sing tak gunake ya kuwi pupuk semprot KCC Astro spesial tanaman sayur dan buah dan tanaman daerah dingin, daerah pegunungan. Komposisine wis diatur pabrike supaya cocok kanggo tanduran macem-macem.
4: Walah, lalaya, kabeh padha tuwa subur. Apa urea lan pupuk tabelian iki isih dibutuhke kanggo pupuk dasare, Pak?
6: Pupuk dasar tetep kudu ana. Biasane nganggo urea, nanging aku nganggo pupuk tablet KCC Astro minangka gantine. Mergo luwih efisien lan luwih cocok dene kanggo menunjang pertumbuhane. Seminggu sepisan mesti tak semprot nganggo sing cair mau.
4: Oh ya wis, Pak. Saiki aku mudeng, tenan.
7: Pupuk cair KCC Sumatyo dateng toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen. Toko sahabat tani utawi Mas Eko samping Gapuro Donglo Kedawung Mondoan Sragen. Toko karyaman nunggal 500 meter sak kidulipun Pasar Blimbing Sambirejo Sragen. Toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sak glenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen.
8: Ugi Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
9: Suwangga kagem Bapak Ibu warga Sragen Asri, samangke katoraken sugeng siang kagem budakini ingkang lenggah wonten Balu. Ingkang ngersakaken lelangan kuwi apa kuwi lajeng etunipun kagem sedaya pamor gren tanpa kecuali mekaten. Enjing matur sangat nuwun kagem budakini nggih ingkang lenggah wonten Balu. Mugi-mugi mangke nyekapi wekdalipun lan saged katoraken mekaten nggih. Lajeng menika wonten Kak Ros matur suwun Mbak Atin. Enjing sami-sami menika Kak Ros. Ingkang pasti lelangan sampun dipun laras mekaten nggih wonten ing kaludangan siang menika. Salajengipun tasih wonten WhatsApp malih menika Delen of Javamen saking Bapak Jasmino request Tresno Waranggono. Kentunipun kagem Mas Diat, kagem Mbak WR, Mbak Ros, Eyang Pono, Ibu Sri Wahyu Ningsih wonten Benersari. Matur nuwun yuk greng ngece. Kagem Pak Jasmino, mugi-mugi mangke nyekapi wekdalipun lan saged kaaturaken mekaten nggih. Sinambi nyerantos adan luhur menika sumangga kaaturi nampi tondo moto ingkang dipun kersakaken kalian bapakipun Mita menika nggih ingkang lenggah wonten Bomati Masaran. Sepinah malih sinambi nyerantos adan luhur ingkang mangke badhe kaaturaken tabuh 11 langkung sekawan dosa gangsal menika.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Men.
2: Semoga sampai pada kaaturaken adan luhur nggih kagem kawasan Sragen lan sakiwa tengenipun. Semoga.
0: Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan azan zuhur untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Men.
2: Simfoni Kenangan 94.7

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Men.
2: Simfoni Kenangan 94.7
3: Buana Asri FM.

Selamat siang Mitra Buana, salam jumpa di Simfoni Kenangan dari 94,7 Buana FM di gelaran edisi hari ini, edisi hari Senin 3 Agustus 2026 bersama satu yang tentunya hadir untuk menemani suasana Anda. Dan silakan untuk yang mau bergabung SMS via 08213395097 dan telepon 0271890799, juga telepon 0271890799 ya.

0: Dan Pitra Buana langsung ini saya terima dulu untuk yang siap bergabung di sini. Selamat siang Buana Sri Seragen, semua dikenangan.
1: Selamat siang Radio Buana.
0: Halo, selamat siang Mas Es, gimana kabar siang hari ini?
1: Alhamdulillah baik, sehat Mas Dwi. Sehat,
0: iya,
1: Mas.
0: Sehat juga nih.
1: Mau minta lagunya.
0: Apa lagunya nih?
1: Lagunya jangan sungguh kejam. Kejamian hatimu sayang.
0: Aduh, lagunya siapa ini?
1: Lagunya Sheila Marcella.
0: Eh?
1: Lagunya Sheila Marcella.
0: Sheila Marcella. Yang nah, berjudul yang berjudul
1: Lidah Tak Bertulang.
0: Lidah Tak Bertulang? Oke. Okay.
1: Aku yang kejam jika oh mengapa dia
0: oh, gitu.
1: Yang kau pina gitu. Kirim-kirim salam dulu.
0: Iya.
1: Buat Mas Dwi, selamat siang dulu, Mas Petugas. Sampai jam berapa Mas?
0: Sampai jam 5 saja.
1: Tadi Mas Dwi?
0: Jam 5, ya. Jam 17.
1: Kirim-kirim salamnya buat Bunda Natali, Bunda Kini, Bunda Yasman, Bunda Miko, Bunda Gun. Bunda Nino, Bunda Fatima, Bunda Surati, terus Bunda Kini, Bunda I, Bunda Nuni, terus Bunda Ismi, Mama Fajar, terus buat Mbah Timbul, Mbah Pono, Mas Andriawan, Caroto, Caroto, ini Alan mau terbut dari tangan
0: kubur oh, gitu.
1: Terus buat Mas Brahma, Mas Saat, ini Mas Saat ada di rumah saya Mas. Mas Aat ada di rumah ini.
0: Mas Aat, oh masih main di Mojo?
1: Ya, main sini tuh.
0: Oh gitu.
1: Buat Mas Aat, Mas Kis, baik Nusa, Pak RT, Pak Mul, Amai Aswa, Mbak Ani, dan yang Mbak Ani yang cantik, yang koi. Terus buat Mbak Nona, Mbak Dia Selina, Mbak PR, Mbak Jaria, Mbak Wirda, terus buat Mbak Arus.
0: Oh iya. Yeah.
1: Arus dan Mbak Anjarini. Terus Mbak Martini dan buat pemain ketan tetap berkuali. Spesialnya yang buat ini yang di
0: siapa?
1: Sebelah aku ini Mas.
0: Oh gitu. Yang lagi nemenin.
1: Dengarkan nostalgia, gitu Mas.
0: Iya.
1: Sambil mengenang-menang lagu-lagu masa lalu.
0: Iya.
1: Oke, ternyata Mas.
0: Wah, luar biasa pokoknya nih.
1: Menyenang kayak gitu. Sambil ngobrol-ngobrol cerita-cerita pendek, gitu kan. Sambil dengar lagunya lambat selamat, gitu. Nikmat mana yang kamu disukai?
0: Pokoknya tuh nih. Ya.
1: Itu Mas Dwi, terima kasih.
0: Oke, makasih juga. Yo, makasih buat Mas Is ya. Yang udah bergabung di sini ya, untuk lagunya nanti yang dari Sheila Marcella. Nah, untuk lagunya nanti yang di request nih ada Lidah Tak Bertulang ya. Oke. Terus ya, betul ya, lidahnya enggak ada tulangnya dong. Kalau ada tulangnya aku enggak bisa makan nih. Kegigit terus. Terus yang berikutnya lagi ada dari siapa ini, silakan. Bang mau bergabung lagi ya. Saya buka tuh kali ini yang udah masuk nih. Selamat siang The Land of Java Man. Jumpa lagi sama Bunda Nuna. Tolong diputerin di patas kota ini dari Tommy Cibisa. Terkirim salamnya ada Bunda Rose, kemudian juga ada Bunda Gun, Bunda Kini, Mbak Yuni, Mas Diat, Bunda Natali ya, Mas Is, Mas Andri, semua mitra Buana ya. Selamat rolasan sambil dengerin lagu-lagu kenangan. Tetap semangat buat Mas Dwi-nya. Matuga salam sehat bahagia selalu. Jangan lupa maksiat. Terima kasih yuk kering ya. Makasih buat bundanya Nona Adelia yang juga udah gabung di sini ya. Yang berikutnya lagi, selamat siang dari The Land of Java, The Land of Java Man dari Kak Rus, stay tune ya. Suci Dalam Debu lagunya. Nah, tolong diputerin ya sambil lempit-lempit jahitan. Salamnya untuk semua mitra Buana. Mat istirahat untuk yang lagi tugas. Semoga enggak lekas capek, sehat selalu, bahagia selalu. Yuk gerengnya. Makasih ya. Ini buat Bunda Rose yang juga udah gabung di sini ya. Ada Bapak Imitang ada di Pemati Masaran. Nanti lagunya Cincin Kenangan dari Nur Afni Oktavia. Salam buat semua pecinta simpan kenangan tanpa terkecuali. Yuk gerengnya. Makasih juga nih buat Bapak Imitang ya. Oke, Mitra Buana, kita langsung hadirkan untuk lagu diantaranya nanti yang di request tadi Mas Is, Lidah Tak Bertulang. Kemudian juga bundanya Nuna Adelia, Di Batas Kota Ini, yang segera tersaji dan kita nikmati terus bersama di Simfoni Kenangan.

0: Wah, usaha baksonya kok makin ramai saja ya? Rahasianya apa, Pak?
1: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
0: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
1: Bisa sekali, Bu. Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
0: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
1: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
0: Bagi pelaku UMKM, saatnya naik kelas dengan kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit. Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
1: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
0: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
3: Simfoni Kenangan 94.7
4: Buana Asri FM.

0: Mitra Buana, dari tembang yang telah kita hadirkan ya, Lidah Tak Bertulang, satuan kata dibuat Mas Es yang ada di Mojo. Kemudian Tommy Jepisa dengan Di Batas Kota Ini, satu naikkan buat bundanya Nuna Andelia yang tadi requestnya. Baiklah, untuk yang berikutnya kembali kita siapkan untuk lagu. Nanti diantaranya ada Suci Dalam Debu buat Bunda Ros, kemudian juga Cincin Kenangan nanti buat Bapak Imitna yang request lagunya. Jadi saya kembali terima dulu untuk yang mau bergabung di sini. Selamat siang, Buana Sri Sragen Simone Kenangan.
1: Selamat siang, Mas.
0: Ya?
1: Selamat siang,
0: saya terus berada. Selamat siang, dari Mas Abi ya ini?
1: Iya.
0: Gimana kabar Mas Abi, sehat selalu dia?
1: Abi ya, Mas.
0: Di Sragen ini, oke. Okay. Yeah.
1: Baru di jalan aja ini.
0: Baru perjalanan dari mana? Halo? Halo Mas Abi? Halo? Modulasinya? Halo? Mas Abi, untuk modulasinya gak kedengaran nih, hilang. Mungkin karena perjalanan. Jadi mungkin pas mungkin sinyalnya untuk mungkin nanti bisa dicoba lagi ya Mas Abi ya. Oke, saya terima dulu untuk yang saya baca dulu kali ini yang digabung ya. Siang Mas Dwi, minta lagunya Kau Tercipta Bukan Untukku. Ada nggak? Oh ada. Nah, kalau ada tolong diputerin ya Mas ya. Salamnya untuk semuanya saja. Ini dari Bunda Rahayu yang ada di Widoro. Oke. Makasih buat Bunda Rahayu yang ada di Widoro ya untuk lagunya yang di request nanti. Kau Tercipta Bukan Untukku. Oke ya, ditunggu ya untuk Bunda Rahayu. The Land of Java Man. Selamat siang Mas Dwi, minta lagu tolong diputerin nanti Tenda Biru dari Desi Ratnasari. Salamnya buat semuanya aja deh ya. Dan buat Mas semoga Mas Dwi sekeluarga selalu sehat, dan juga tentunya buat pendengar semuanya tanpa terkecuali. Makasih. Oke, makasih juga buat Pak Joko yang ada di Ampel Boyolali untuk lagunya dari Desi Ratnasari, Tenda Biru, ditunggu ya. Dan sekarang kita hadirkan kali ini Suci Dalam Debu, dan juga nanti ada Cincin Kenangan yang segera tersaji, dan kita nikmati tembangnya.

0: kok parine lan jagunge Kang Marji ijo royo-royo terus lan panene ku apik tenan lho Pak.
1: Jelas to Bu, mergo oleh ngopeni apik Kang Marji nyemprot tandurane rutin seminggu sepisan nganggo pupuk cair KCC Astro spesial pari lan jagung. Mula parine ora gabuk, jagunge ora bule lan ora bokang.
0: Apa ya isih nganggo pupuk dasar kaya urea lan sak panunggalane Pak?
1: Pupuk dasar kuwi wajib mergo urusane pati lan uripe tanduran. Ora ana pupuk semprot sing iso ganteni fungsine pupuk dasar. Nanging ora kudu urea, nganggo pupuk tablet KCC Astro uga bisa. Malah luwih efisien, ora gampang ilang lan lengkap kandungane. Lah sing jamin asile panen ya kuwi pupuk cair semprot KCC Astro.
0: Ya wis, nek ngono dadi cetha saiki.
2: KCC Astro spesial padi dan jagung. Saged kapundhut dateng toko Abitani 140 meter sakilenipun Pasar Gondang Sragen. Toko Kaswaritani 450 meter sakwetanipun Pasar Gonggang Karanguti Ngrampal Sragen. Toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen. Toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapura Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
3: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
4: Simfoni Kenangan 94.7
5: Buana Asri FM.

Mitra Buana, tembang yang telah tersaji ada tadi ya, Suci Dalam Debu ya. Kemudian untuk lagunya Bunda Rus, kemudian juga Cincin Kenangan buat Pak Joko yang ada di Mojosong ya. Oke. Untuk lagunya udah kita hadirkan juga nah. Oh ya, maaf Pak Joko yang ada di Ampel Boyolali ya. Nah, lagunya udah kita hadirkan. Sementara tembang berikutnya nanti ada dari tembang koleksi siapa Ratih ya. Kau Tercipta Bukan Untukku, nanti saya tunaikan buat Bunda Rahayu yang ada di Widoro. Kemudian juga, oh maaf, untuk lagunya nanti Pak Joko di Ampel Tenda Biru ya maksudnya ya untuk lagunya. Nah kalau tadi untuk lagunya yang kita hadirkan tadi dari tembang yang di request. Nah tadi untuk Suci Dalam Debu ya, yang saya tunaikan tadi buat yang tadi guys buat Bunda Ros, nah itu ya. Kemudian juga yang Cincin Kenangan tadi buat Bapak Emita, nah keliru tadi ya. Oke. Yang berikutnya lagi, selamat siang Mas Dwi, request lagunya untuk yang jauh di sana dari Hari Parintang, salam buat Mas Is, bundanya Nona Delia, Mbak Ros, Pak Pono, makasih Mas Dwi ya, makasih juga nih buat Bunda Kun yang juga udah gabung di sini dan selamat siang ya. Dan kita kembali siapkan untuk lagu yang kali ini bakal kita hadirkan. Dan jangan lupa silakan ya yang mau bergabung SMS WA 0821339507, juga line telepon 0271890799. Dan kali ini kita hadirkan Kau Tercipta Bukan Untukku.

0: Halo warga Sragen tercinta, punya kendaraan, saatnya bayar pajak. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menghadirkan program Cash Jateng. Diskon pajak kendaraan bermotor 5%.
1: Diskonnya untuk apa?
0: Untuk pokok pajak kendaraan bermotor, tunggakan pokok, sampai sanksi administrasinya. Berlaku untuk kendaraan dengan masa pajak mulai 5 Januari 2025.
1: Ingat tanggalnya. Program ini hanya berlaku mulai 20 Februari 2026 sampai 31 Desember 2026. Jangan sampai kelewatan ya.
0: Bayarnya gampang. Datang ke Samsat Sragen Induk, Samsat Keliling, Gerai MPP Sragen, Gerai Tanon, Gerai Gemolong, Samsat Budiman di Bumdes terdekat, atau bayar praktis lewat aplikasi NyuSakPoli.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh UPPD Samsat Sragen.
2: Hai kak, kata-kata hari ini dong.
3: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX160.
3: Pastilah, all new Honda PCX160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?

0: pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
1: Simfoni Kenangan 94.7
2: Buana Asri FM.

Baik, Mitra Buana, kembali lanjut lagi masih di Simfoni Kenangan. Berikutnya nanti ada siapa nih? Dari Bunda Gun Mas, untuk lagunya nanti diganti dari Hari Tasman. Mengapa kita berjumpa ya? Oke, makasih ini untuk Bunda Gun, ditunggu lagunya nanti ya. Oke. Terus yang berikutnya lagi ada dari Mas siapa ini? Oh ya. The Land of Java Man. Assalamualaikum Mas Tiwa, waalaikumsalam Simfoni Kenangan. Request Dian Pisesa. Cinta tak selamanya mesti bersatu. Salam buat semua pamor greng. Terima kasih buat Mas Tiwi yuk greng. Dari Mas Kis yang ada di Pemalang. Oke, terima kasih buat Mas Kis yang ada di Pemalang, yang juga udah gabung di sini ya. Dan oke, ditunggu untuk lagunya. Dan sekarang kita hadirkan dulu kali ini, Mengapa Kita Berjumpa.

0: Bu, Bu ne, ngerti kacamata dari bapak ora?
1: Orang ngerti aku pak, layan ilang, yo tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang eh.
1: Oh alah pak, pak, mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wes regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
0: Oh ya wes bu, ayo ning toko kacamata Gangsar, Bu ne karo Simbah tak tukone kacamata sisan.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
4: Mitra Buana, kita telah hadirkan untuk lagu tadi ya. Nah, dan mengapa kita berjumpa? Demikian untuk lagu dari Hari Tasman. Dan untuk yang berikutnya, kembali kita siapkan. Oh ya, kita baca dulu ya, yang mungkin ada yang gabung lagi. Dan ya, Mitra Buana, sementara kita jeda untuk sajian siomone kanan, karena nanti pukul 13 kita bergabung dengan RRI Pusat Jakarta untuk mengikuti warta berita. Tapi jangan lupa nanti selepas warta berita saya kembali hadir lagi ya. Untuk yang belum tersaji tadi, lagunya dari Mas Kes yang tadi request lagunya Cinta Tak Selamanya Mesti Bersatu dari Dian Pesesa. Ditunggu ya, nanti selepas warta berita kembali kita nanti bakal hadirkan ya. Yang pasti buat semuanya jangan kemana-mana, terus bersama tentunya di 94,7 Buana Asri Sragen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahwa kekayaan alam bukan sekedar komoditas ekonomi. Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab.
2: Pada bulan Juli tahun 2026 terjadi deflasi sebesar 0,14%.
0: Pemerintah menegaskan larangan ekspor logam tanah jarang. Badan Pusat Statistik mencatat perekonomian Indonesia pada Juli 2026 mengalami deflasi. Sebanyak 7 negara OPEC Plus sepakat menaikkan batas maksimum produksi minyak. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 3 Agustus 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman menegaskan larangan ekspor logam tanah jarang atau LTJ hanya diterapkan terhadap LTJ sebagai produk utama. Berikut laporan Eliana Zahra.
3: Hasil komunikasi KSP pada hari Jumat tanggal 31.
4: Pemerintah memastikan larangan ekspor logam tanah jarang atau LTJ hanya diterapkan terhadap LTJ sebagai produk utama. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman menegaskan, kandungan LTJ sebagai unsur ikatan dalam produk pertambangan utama dan turunannya tidak serta-merta dilarang untuk diekspor. Dudung menjelaskan, kesepahaman tersebut menjadi pedoman transisi bagi eksportir, surveyor, dan bea cukai agar memiliki pemahaman yang sama dalam melaksanakan proses ekspor secara paralel. Pemerintah juga tengah menyiapkan legal opinion dari Kejaksaan Agung untuk memperkuat kepastian hukum selama penyempurnaan regulasi berlangsung.
3: Hasil komunikasi KSP pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2026 dengan berbagai pihak terkait antara lain memberikan kepastian kepada...

Lembaga Penyiaran Publik Lokal. Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran...

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

Kangen lagu-lagu Bisnes. Kangen lagu-lagu Bisnes. Kangen lagu-lagu Bisnes. Kala Bisnes 94.7 Buena Sri FM.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Halo warga Sragen tercinta, punya kendaraan, saatnya bayar pajak. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menghadirkan program Gasjateng, diskon pajak kendaraan bermotor 5%.
1: Diskonnya untuk apa?
0: Untuk pokok pajak kendaraan bermotor, tunggakan pokok, sampai sanksi administrasinya. Berlaku untuk kendaraan dengan masa pajak mulai 5 Januari 2025.
1: Ingat tanggalnya. Program ini hanya berlaku mulai 20 Februari 2026 sampai 31 Desember 2026. Jangan sampai kelewatan ya.
0: Bayarnya gampang. Datang ke Samsat Sragen Induk, Samsat Keliling, Gere MPP Sragen, Gere Tanon, Gere Gemolong, Samsat Budiman di Bumdes terdekat, atau bayar praktis lewat aplikasi Nyusakpoli.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh UPPD

0: Halo, apa kabar? Selamat petang menjelang malam Mitra Buana dan pendengar dari 94,7 Buana Sri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Rara Anggita menemani Anda untuk hari ini sampai jam 7 malam kebersamaan kita untuk edisi hari Senin 3 Agustus 2026. Lagu-lagu dari Kuspe spesial untuk Anda ya, sampai di jam 7 malam Mitra Buana dan pendengar. Sementara informasi untuk Anda hari ini, azan Isya wilayah Kabupaten Sragen dan sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 18 lebih 51 menit. Untuk hari ini, azan Isya wilayah Kabupaten Sragen dan sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 18 lebih 51 menit. Yang mungkin bergabung boleh landfon SMS WhatsApp-nya dibuka sama Rara sampai di jam 7 malam. Tapi karena waktu terbatas, nanti Rara batasi ya untuk durasi penelpon di 890799 dan juga SMS WhatsApp di 082133950947. Untuk live streaming di lppl.buanaasri.sragen.com. Silakan yang mau ikut bergabung dari line telepon atau terima ada siapakah di sana 890799. Selamat petang LPPL Buana Asri.
1: Halo.
0: Halo.
1: Selamat petang.
0: Selamat petang. Cak Roto, silakan mau request lagu apa Cak Roto?
1: Aku dikasih kodok numpak jaran.
0: Kodok numpak jaran ya. Silakan. Mohon maaf ya Rara membatasi durasinya karena waktunya terbatas. Buat siapa
1: aku
0: nih?
1: Aku kalau kamu kamu itu aku.
0: Waduh.
1: Yang di kamu tak percaya kamu. Untuk si anak tadi.
0: Oh gitu. Gitu
1: okay. Terima kasih salamnya untuk.
0: Sama-sama.
1: Untuk kamu.
0: Amin.
1: Banyak uang ya Ra.
0: Amin.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Yuk
0: keren. Terima kasih untuk Cak Roto yang ada di MG9. Sehat selalu, salam sehat keluarga, salam buat Raranya juga ya. Kodok numpak jalan sudah ada di list Rara. Terima kasih Cak Roto. Di belakangnya Cak Roto, monggo silahkan. 890799. Selamat petang LPPL Buana Asri.
2: Halo, selamat petang Mbak Rara.
0: Wah, selamat petang. Alhamdulillah sehat.
2: Gimana kabar nih?
0: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah sudah sehat, sudah fit Mbak. Baru pulang dari Semarang
0: hari. Oh gitu, liburan ya. Karos, iya, lagunya apa?
2: Sakit.
0: Hah?
2: Nengok adik sakit.
0: Oh, semoga cepat sembuh.
2: Lagunya Rindu.
0: Rindu.
2: Amin, terima kasih doanya. Kan ini durasinya.
0: Iya, betul.
2: Jadi salamnya untuk semuanya.
0: Untuk
2: aja.
0: Semuanya
2: tapi
0: saja.
2: Tapi minta tolong dijawab dulu penasarannya Kak Ros.
0: Oh, penasaran kenapa?
2: RBS dari jam 2 baru muncul, ada apakah?
0: Oh, perbaikan.
2: Oh, kenapa enggak bikin story? Kan kita nyari-nyari.
0: Ada perbaikan. Waduh, kenapa ya kok menghilang ya begitu pasti
2: iya,
0: ya.
2: Biasanya okay. Kan dikasih pemberitahuan di pengumuman itu.
0: Sekarang kan sudah on air Kak Ros. Terima kasih Kak Ros.
2: Iya, penasaran
0: ya. Jadi gemes nih.
2: Iya. Rindunya ditunggu versi
0: boleh.
2: Lagi, salamnya untuk semuanya,
0: untuk semuanya, tanpa terkecuali.
2: Untuk Mbak Rara selamat tugas,
0: terima
2: semoga
0: kasih.
2: Sehat selalu, bahagia selalu,
0: amin.
2: Terberkah barokah.
0: Amin.
2: Nanti kalau pulang hati-hati.
0: Siap.
2: Jumpa di kontak malam ya.
0: Oke. Okay.
2: Info malam ya.
0: Info malam.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam. Yegreng. Terima kasih Kak Ros sudah sehat. Waduh, dari Semarang kirain jalan-jalan ternyata jenguk keluarga yang sakit ya. Semoga cepat sembuh, cepat sehat lagi, cepat berkumpul dengan keluarga dan cepat bisa beraktivitas kembali. Amin, amin ya rabbal alamin. Rindu versi Melayu sudah. Di list Rara sudah disiapin nih untuk lagunya ya. Kak Ros terima kasih. Selalu sehat, tetap semangat dan jangan lupa bahagia. Telepon silakan 890799. Masih Rara terima.

Kalau belum ada, Rara buka yang ada di line SMS dan juga line WhatsApp dari Bapak Emita di Bumati Masran untuk eyangnya di Afnan. Minta lagunya pop Jawa, koyong ini rasane. Salamnya buat semua pecinta Kus Plus tanpa terkecuali. Yugreng juga. Terima kasih untuk eyangnya di Afnan atau Bapak Emita yang ada di Bumati Masran ya. Sehat selalu, salam satu keluarga, jangan lupa bahagia. Lagunya bisa ditunggu. Terima kasih. Mbak Pertiwi apa kabar? Selamat petang Mbak. Minta lagunya Mengapa. Terkirim untuk semua monitor. Semoga menghibur. Yugreng juga. Terima kasih Mbak Pertiwi di Putatan. Sehat selalu, salam satu keluarga dan jangan lupa bahagia ya. Lagunya akan hadirkan satu per satu di kesempatan hari ini. Semoga semuanya bisa terputarkan ya. Kita ketemu dengan kodok numpak jaran. Ini request dari Caroto yang ada di MG9. Apa kabar? Selamat petang menjelang malam Caroto dan juga keluarga. Lagunya bisa disimak sekarang. Monggo.

0: Pak, kok arine lan jagunge Kang Marji ijo royo-royo, terus lan panene ku apik tenan lho, Pak.
1: Jelas to, Bu, mergo oleh ngopeni apik. Kang Marji nyemprot tandurane rutin seminggu sepisan nganggo pupuk cair KCC Astro spesial pari lan jagung. Mula parine ora gabuk, jagunge ora bule lan ora bokap.
0: Apa ya isa nganggo pupuk dasar kaya urea lan sapanunggalane, Pak?
1: Pupuk dasar kuwi wajib mergo urusane pati lan uripe tanduran. Ora ana pupuk semprot sing iso ngganteni fungsine pupuk dasar. Nanging ora kudu urea. Nganggo pupuk tablet KCC Astro uga bisa, malah luwih efisien, ora gampang ilang lan lengkap kandungane. Lah sing jamin asile panen ya kuwi pupuk cair semprot KCC Astro.
0: Ya wis, nek ngono dadi cetha saiki.
2: KCC Astro spesial padi dan jagung. Saged kapundhut dateng toko Abitani 140 meter sakilenipun pasar Gondang Sragen. Toko Kaswaritani 450 meter sakwetanipun pasar Gonggang Karanguti Ngrampal Sragen. Toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen. Toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapura Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
3: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
4: Eh bro, piye kabarmu? Wah, saiki uripmu wis penak ya? Wis dadi supir sultan?
5: Penak piye? Wong juraganku ki senengane nek jajan lali ra nggawa dompet.
4: Tenane bro. Wah, seru lho kuwi.
5: Seru piye lho? Lah wong aku didadekne jaminan utang ya oleh jajan mau.
4: Oh alah bro, bro. Apes men uripmu kuwi. Mangsaku nasibmu kuwi kok ketulot-tulot terus. Ngene wae bro. Juraganmu kon gawe aplikasi internet banking Bank Jateng sing iso transfer lan tarik tunai tanpa kartu. Dadi yen pas lali ra nggawa dompet kan ra perlu. Awakmu dijamin kenang resto. Ketinggalan ATM bikin mati gaya? Gak jamannya lagi. Segera aktifkan internet banking Bank Jateng dengan datang ke ATM terdekat dan nikmati kemudahan bertransaksi seperti cek saldo, mutasi dan pemindahan buku, dan yang pasti bisa tarik tunai tanpa kartu. Info lebih lanjut, hubungi kantor cabang Bank Jateng atau kantor cabang pembantu terdekat atau di layanan call center Bank Jateng 140-66.
6: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

Kalau Gus Plus kangen lagu Gus Plus, Rara Anggita. Yang berhubungan ada mitra, Bunda dan pendengar. Terus lanjut ya, masih ada beberapa menit lagi kebersamaan kita untuk hari ini. Yang mau ikut bergabung boleh, handphone SMS WhatsApp-nya dibuka sama Rara. Rindu, baru saja Rara hadirkan. Ini request dari Kak Rosi yang di Boyolali. Apa kabar? Selamat malam Kak Rosi, sehat selalu, salam sejahtera untuk keluarga dan jangan lupa bahagia ya. Yang sudah ikut bergabung di line SMS WhatsApp, Rara buka satu per satu. Selamat sore Kalakus Plus dari Ibu Sri di Sragen. Salam kenal Mbak Rara, minta lagunya Kasih ya, tolong diputerin. Terima kasih Mbak Rara, ditunggu lagunya. Terima kasih Ibu Sri yang sudah ikut bergabung ya. Lagunya Kasih. Mana nih lagunya? Saya siapkan dulu sebentar. A dream that never come. Kasihnya sudah ada di list, tapi mohon bersabar dulu ya Bunda ya, untuk Bunda Sri yang ada di Sragen yang barusan ikut bergabung. Salam kenal juga Bunda, semoga seluruh Bunda selalu stay tune nanti untuk menemani siaran-siaran dari acara-acaranya Buana Asri juga nih di setiap harinya gitu ya Bunda. Jangan sampai geser-geser, radionya pantengin terus Bunda, 94,7. Salam kenal balik untuk Bunda Sri yang ada di Sragen. Lagunya Kasih sudah disiapkan, kemudian di belakangnya dari Mas Andri Setiawan di Mantingan Ngawi Jawa Timur. Karara, tadi kiriman chat WA aku enggak dibaca, sedih aku, drijiku keriting. Ini mau mati listrik. Aku berdoa semoga cepat-cepat nyala biar bisa dengerin Karara siaran lagunya Kota Lama. Salamnya ikut Karos ya. Dah gitu aja. Buat dirimu selamat ngoceh-ngoceh Karara. Terima kasih. Lagunya Kota Lama bisa ditunggu ya untuk Mas Andri Setiawan di Mantingan Ngawi Jawa Timur. Terima kasih sudah ikut bergabung di kesempatan hari ini. Mohon maaf tadi kami sempat turun udara karena ada maintenance untuk pemancarnya, jadi baru bisa mengudara lagi nih tadi jam 18 atau jam 6 petang ini tadi barengan sama Rara gitu ya. Nah kalau boleh dikasih feedback dong, gimana suaranya diterima sampai di tempat Anda, apakah sudah mulai ada perbaikan gitu. Nanti dikirim ke WA ya, yang kali ini mendengarkan siaran dari Buana Asri, mohon feedbacknya diberikan info ke Rara gitu ya. Bagaimanakah pancaran kami, bagaimanakah untuk modulasinya, nanti bisa dikirim ke WhatsApp gitu. Terima kasih untuk kerjasamanya. Selanjutnya dari adik Nona Adelia. Apa kabar? Selamat malam Karara, The Land of Java Man. Karara, kalau masih ada waktu, mengapa tolong diplaykan? Mengapa? Boleh. Tadi ada yang request juga mengapa ya, sudah disiapkan di sini. Salamnya spesial untuk bundaku, Bunda Rose, Bunda Kini, Bunda Gun, Bunda Natali, Tante Yuni, Om Is, Om Andri, Pak Diar, semua mitra Buana. Salam istirahat untuk Karara, selamat bertugas, sehat dan bahagia selalu. Nanti kalau pulang hati-hati ya, sampai jumpa lagi. Yugreng, Yugreng juga, terima kasih untuk adik Nona Adelia, sehat selalu sayang ya. Waduh, salam buat Bunda nih. Lagunya tadi mengapa di request sama Mbak siapa tadi ya? Oh iya, Mbak Pertiwi di Putatan. Nah lagunya udah disiapin, nanti abis ini ya sayang ya, sudah disiapin sama Rara nih. Terima kasih sayang, sehat selalu. Mas Andri Setiawan di Mantingan Ngawi Jawa Timur. Wah, Buana Asri terpantau bening kinclong. Nah, alhamdulillah ternyata perbaikannya membuahkan hasil, suaranya jadi jernih lagi begitu ya. Terima kasih Mas Andri untuk feedbacknya. Kota Lamanya bisa ditunggu Mas Andri. Terima kasih untuk Mas Andri. Kemudian dari Karos di Klego Boyolali, ada kresek-kresek sedikit Mbak Rara, belum celing. Ya aduh, coba nanti ya. Semoga bisa diperbaiki lagi nanti biar sampai bener-bener celing kayak biasanya gitu ya. Karos, terima kasih untuk feedbacknya, sudah memberikan informasi untuk kami. Baik mitra Buana dan pendengar, Koyong ini rasa nih sudah disiapkan. Ini untuk eyangnya di Afnan atau Bapak Emita di Bumati Masaran. Apa kabar eyang? Sehat selalu. Salam buat Uti, lagunya sudah disiapkan sama Rara. Koyong ini rasa nih, monggo silahkan.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Mengapa yang baru saja Rara hadirkan untuk Mbak Pertiwi yang ada di Buatan Apa Kabar dan juga buat di Nona Adelia yang ada di Boyolali, lagu yang sudah Rara hadirkan juga, dan lagu tadi juga mengantarkan kita ke menit-menit terakhir kebersamaan di Kala Kus Plus Kangen Lagu Kus Plus hari ini ya. Terima kasih yang sudah menemani Rara di landphone SMS dan galan WhatsApp. Sesaat lagi kita akan kumandangkan azan Isya untuk wilayah Kabupaten Sragen dan sekitarnya. Sementara Rara masih akan terus menemani Anda sampai di jam 8 malam nanti. Jangan sampai bergeser ya, tetap di 94,7 Buana Sri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Terima kasih kebersamaannya. Rara kita pamit, mohon maaf kalau ada salah kata. Selamat malam. Enyo, greng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Men.
0: Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan Adzan Isya untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Man.
2: Selamat malam mitra Buana dan saudara pendengar. Kini saatnya kita bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk menyiarkan Warta Berita. Saya Rara Anggita yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat mengikuti.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Man.
3: Untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara sebagai pedoman bagi lintas pemerintahan. Penjelasan itu disampaikan Muzani dalam keterangan pers di kantor Presiden usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
4: Pokok-pokok haluan negara yang tahun lalu masih menjadi draft dan pembahasan dalam tim yang kami bentuk, dan dalam kesempatan kali ini kami menyerahkan konsep tersebut kepada Presiden Republik Indonesia dan berdiskusi tentang beberapa hal kepada beliau tentang hal yang berkaitan dengan pokok-pokok haluan negara. Inilah pembicaraan kami dengan Presiden sore hari ini. Pembicaraan berlangsung sangat baik, sangat produktif, intens dan santai pada sore hari ini. Presiden pada prinsipnya menyerahkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara itu menjadi sebuah pedoman bagi lintas pemerintahan, karena PPH ini tidak dimaksudkan untuk pemerintahan sesaat, tetapi menjadi arah bagi perjalanan pemerintahan melintasi periodisasi. Sehingga Presiden menyerahkan kepada mekanisme MPR untuk menetapkan ini menjadi sebuah pedoman bagi kepresidenan-kepresidenan berikutnya.
3: Sebelumnya, Wakil Ketua MPR Lestari Murdijat mengatakan pertemuan dengan Presiden Prabowo untuk berkonsultasi.
5: Ini konsultasi menjelang 16 Agustus ya. Nanti semuanya hadir.
3: Ahmad Muzani menjelaskan pimpinan MPR juga menyerahkan undangan kepada Presiden Prabowo agar menghadiri sidang tahunan MPR pada tanggal 14 Agustus tahun 2026. Selain itu, pimpinan MPR mengundang Presiden untuk hadir pada peringatan Hari Konstitusi yang jatuh pada tanggal 18 Agustus sekaligus Hari Ulang Tahun MPR yang jatuh pada tanggal 29 Agustus tahun 2026. Dari Istana Merdeka, Jakarta, Gandhi Fandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Komisi 3 DPR RI membahas penyusunan RUU perampasan aset tindak pidana dengan menyerap masukan dari pengacara senior dan masyarakat di tengah masa reses. Berikut laporan Hana Syarif.
7: Persaingan penegak hukum juga perlu juga kita tertibkan.
8: Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengan pendapat umum bersama dua pengacara senior, yakni Magdir Ismail dan Junifer Girsang, untuk membahas penyusunan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan, pembahasan itu akan terus dikebut dengan menyerap masukan dari masyarakat dan berbagai pihak. Ia juga menyebut pihaknya telah mengunjungi 3 provinsi, yakni Kalimantan Utara, Maluku Utara, dan Papua Tengah untuk menyerap aspirasi masyarakat.
9: RUU Perampasan Aset ini akan gaspol, ya, dalam hal pembentukan undang-undang ini mulai dari penyusunannya. Sekarang kita sedang dalam menyusun, ya, draft undang-undang. Kita mau masukkan sebanyak-banyaknya dari masyarakat. Jadi di masa reses ini, kemarin kami mengunjungi 3 daerah, Kalimantan Utara, Maluku Utara, dan Papua Tengah. Kami juga menyerap aspirasi dari masyarakat terkait RUU perampasan aset ini.
8: Sementara itu, pengacara senior Junifer Girsang mengingatkan agar RUU perampasan aset tidak menjadi instrumen penyalahgunaan kewenangan atau alat kekuasaan untuk menghabisi lawan politik. Menurutnya, regulasi tersebut harus memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah penyalahgunaan kewenangan dalam proses penyitaan dan pengelolaan aset. Ia juga mengusulkan untuk dibentuk komite pengelolaan aset yang independen.
7: Tetapi prinsipnya begini, harapan kami undang-undang ini bukan hanya untuk kepentingan kita, tetapi untuk kepentingan turunan kita ke depan. Itu yang sangat penting dulu. Sangat banyak pengalaman-pengalaman kami yang sebetulnya, boleh saya katakan, di luar proses hukum kebanyakan. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, persaingan penegak hukum juga perlu juga kita tertibkan.
8: Menurut Junifer, pihak yang melakukan penyidikan maupun penuntutan sebaiknya tidak sekaligus mengelola aset hasil penyitaan karena berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Ia menilai pembagian kewenangan dalam proses perampasan dan pengelolaan aset harus diatur secara jelas dalam RUU. Dengan begitu, ia berharap aparat penegak hukum tidak memiliki kewenangan yang terlalu besar dalam satu rangkaian proses perampasan aset. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
6: Pejabat Gubernur Bank Indonesia, Destri Damayanti, mengatakan deflasi di bulan Juli 2026 menunjukkan keberhasilan dalam mengendalikan atau pengendalian harga pangan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
10: Perekonomian Indonesia mengalami deflasi pada bulan Juni 2026 yang dipicu oleh kelompok harga makanan, minuman, dan tembakau. Berdasarkan data BPS, inflasi kelompok harga bergejolak atau volatile food pada bulan Juni mengalami deflasi sebesar 1,68%. Mencermati deflasi kelompok harga pangan bergejolak, Pejabat Gubernur BI sementara Destri Damayanti menyebut hal itu sebagai keberhasilan pemerintah dalam menangani inflasi pangan. Begitu pula terkait inflasi inti yang relatif stabil menunjukkan pergerakan ekonomi yang tidak menyebabkan overheating.
11: Jadi inflasi dengan kita lihat hari ini tadi pagi kan baru dikeluarkan inflasi oleh pemerintah, dan satu hal yang kelihatan signifikan adalah keberhasilan pemerintah juga dalam menangani inflasi di volatile food, yaitu pangan yang bergejolak, di mana inflasi pangan ini cukup turun cukup signifikan dari yang bulan lalu di atas 5%, sekarang di level 2,5%. Dan untuk inflasi inti yang benar-benar menggambarkan aktivitas ekonomi itu tetap berada pada posisi yang stabil di level 2,76%.
10: Seperti diketahui, BPS hari ini mengumumkan terjadi deflasi 0,14% di bulan Juni 2026. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan, deflasi utamanya dipicu oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya.
12: Adapun kelompok pengeluaran, mendorong deflasi bulanan ini terutama pada makanan, minuman, dan tembakau dengan deflasi sebesar 0,89%. Dan kelompok tersebut memberikan andil deflasi sebesar 0,26%.
10: Adapun komoditas yang memberikan kontribusi deflasi adalah bawang merah, cabai merah dan cabai rawit, telur ayam ras, tomat, jeruk, serta emas dan perhiasan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
6: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat kepedulian terhadap lingkungan guna mendukung penanggulangan karhutla yang puncaknya diprediksi pada Agustus hingga September 2026. Selengkapnya disampaikan Diki Munadi dari RRI Banjarmasin.
13: Tolong sampaikan kepada masyarakat, jangan ada merasa ini tanah saya tidak boleh dipakai.
14: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Selatan di Kota Banjarbaru. Dalam kunjungan tersebut, Menko Polhukam mengapresiasi langkah cepat pemerintah daerah, TNI Polri, BPBD, Manggala Agni, serta para relawan dalam menangani kebakaran yang terjadi di sejumlah wilayah. Ia juga mengingatkan bahwa penanggulangan karhutla tidak dapat dilakukan pemerintah semata. Seluruh elemen masyarakat diminta memiliki kepedulian terhadap lingkungan dengan tidak melakukan pembakaran lahan, serta mendukung upaya pencegahan dan penanganan karhutla tanpa mengedepankan kepentingan pribadi.
13: Ini adalah pekerjaan kita semua. Saya minta pada pers juga ajak masyarakat kita untuk peduli ini. Ini peduli lingkungan. Kalau bicara soal lingkungan adalah masalah keselamatan manusia. Gitu ya. Tolong sampaikan kepada masyarakat, jangan ada merasa ini tanah saya tidak boleh dipakai, ini saya tidak mau, ini bukan tanah saya, tapi ini adalah untuk kepentingan semua. Maka unsur tagan, semua unsur yang terlibat di sini, masalah kekuatan.
14: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Kalimantan Selatan mencatat Kota Banjarbaru masih menjadi wilayah dengan kejadian kebakaran hutan dan lahan karhutla yang cukup dominan. Kondisi tersebut membuat Banjarbaru masuk dalam area prioritas penanganan karhutla pada musim kemarau tahun ini. Kepala Pelaksana BPBD Kalsel, Roni Eka Saputra, mengatakan penetapan Banjarbaru sebagai wilayah prioritas didasarkan pada tingginya potensi dan frekuensi kejadian karhutla.
15: Kerja Bapak Menko Polhukam hari ini melihat cara kerja kita, melihat kondisi penampakan di daerah kita, dan juga melihat fasilitas-fasilitas yang kita miliki. Intinya beliau berpesan, utamakan keselamatan personil, tanggulangi kejadian apabila mulai muncul, jangan sampai membesar, dan jangan sampai dibiarkan tidak teratasi dengan baik. Memang sampai dengan saat ini di Kalimantan Selatan memang terbanyak masih di wilayah Banjarbaru ya.
14: Sampai hari ini sudah sekitar 500 kejadian karhutla di Kalimantan Selatan dan seluruhnya berhasil ditangani. Sedangkan pertanggal 29 Juli 2026, luas lahan yang terdampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla mencapai 994,30 hektar.
6: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menerima 14 pengaduan etik dan pengawasan terhadap 2093 pemberitahuan tindakan pro justisia yang dilakukan KPK selama semester pertama tahun 2026. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Chairul Umam.
16: Total terdapat 2093 pemberitahuan yang diterima oleh Dewas KPK.
17: Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi menerima 14 pengaduan etik selama semester 1 tahun 2026 dan juga Dewas telah melakukan pengawasan terhadap 2093 pemberitahuan tindakan pro justisia yang dilakukan KPK. Ketua Dewas KPK Gus Rizal mengatakan laporan tersebut merupakan bagian dari komitmen lembaga dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pengawasan di lingkungan KPK. Gus Rizal menjelaskan Dewas memiliki 5 tugas utama, yakni melakukan pengawasan pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, menyusun kode etik, menerima laporan masyarakat, menyelenggarakan sidang etik, serta melakukan evaluasi kinerja pimpinan dan pegawai KPK.
18: Kegiatan pengaduan semester 1 ini ada 3 pengaduan, kemudian 6 kali rekorwas, kemudian pengaduan non-etik 65, kemudian pengaduan etik 14, sosialisasi dan pembelajaran KKPK 5, dan rekomendasi evaluasi 39.
17: Sementara itu, anggota Dewas KPK Beni Mamoto juga mengatakan bahwa pengawasan difokuskan pada penanganan laporan masyarakat, pemantauan kegiatan penindakan dan pencegahan, serta tingkat kepatuhan terhadap prosedur hukum. Jumlah tersebut terdiri atas 762 pemberitahuan penyadapan, 232 penggeledahan, 1093 penyitaan, dan 6 surat perintah penghentian penyidikan atau SP3. Dewas juga mencatat masih terdapat 282 pemberitahuan yang disampaikan tidak tepat waktu.
16: Total terdapat 2093 pemberitahuan yang diterima oleh Dewas KPK pada semester 1 tahun 2026.
17: Selain itu, Dewas juga mencatat terdapat 2 sidang etik yang berlangsung selama semester 1 2026, termasuk 1 perkara yang merupakan kelanjutan dari pengaduan pada 2025. Dewas juga turut menyampaikan 39 rekomendasi evaluasi kinerja yang mencakup bidang pendidikan dan peran serta masyarakat, pencegahan dan monitoring, penindakan dan eksekusi, serta kesekretariatan jenderal. Dari Jakarta, Chairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Pendengar, advokat pendamping terdakwa berinisial HL, Febri Diansah, menyampaikan bukti terkait dugaan akuisisi PT Tebo Indah oleh Petrus Chandra yang diduga melibatkan pegawai Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
19: Petrus Chandra selaku Direktur Utama PT Inti Nusa Sejahtera dah akan menyerahkan hak kepemilikan atas 30% saham kepada Christian Sihotang, anak dari Henry Sihotang, yang merupakan pegawai LPEI.
20: Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT PAS, Edward Agus, mendengarkan terdakwa Handoko Limahau dan Liu Raymond menyampaikan bukti-bukti terkait keterlibatan manajemen dan beneficial owner PT Tebo Indah yang baru. Febri Diansa selaku advokat pendamping Handoko Limahau dan Liu Raymond menyatakan ada indikasi penyalahgunaan jabatan dalam akuisisi PT Tebo Indah oleh Petrus Chandra. Febri juga menyampaikan ada aliran dana PT Tebo Indah ke pemilik yang baru.
19: Terdapat aliran dana untuk kepentingan pribadi dari rekening BNI 1369 dan seterusnya atas nama PT PAS dengan total 56,4 miliar rupiah. Terdapat aliran dana dari PT Tebo Indah ke rekening BNI PT PAS dengan total 232,8 miliar rupiah. Jadi dana dari Tebo Indah itu dialirkan dulu ke PT AIS. Dari PT AIS lah kemudian dana ini digunakan untuk kepentingan pribadi Petrus Chandra.
20: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Erlan Butar-Butar, mengatakan bukti-bukti yang disampaikan terdakwa dan advokat pendamping terdakwa berbeda dengan peristiwa tindak pidana korupsi yang terjadi.
21: Fokus kita adalah pinjaman uang dari PT Tebo dengan PT PAS dengan manajemen yang lama. Itu sampai tahun 2020 kan sudah kelima. Artinya apa? Macet yang uang yang diberikan oleh LPI, oleh manajemen lama. Dalam hari ini para terdakwa yang sekarang kita sidangin. Urusannya ke PT INS. Itu kan persoalan yang lain. Atau juga PT INS tidak ada menerima aliran uang sedikit pun pinjaman dari LPI.
20: Sebelumnya Jaksa Penuntut Umum mendakwa Handoko Limahau dan Liu Raymond telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan 6 pejabat Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI. Atas perbuatan para terdakwa, negara menderita kerugian mencapai 992,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pemerintah Spanyol memasang penghalang terapung di lepas pantai Tarajal, Ceuta, serta memperketat pengawasan perbatasan untuk mencegah masuknya imigran ilegal dari Maroko. Menyusul lonjakan penyeberangan laut, seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, jumlah korban jiwa resmi meningkat menjadi 72 orang, sementara puluhan jenazah lainnya masih dalam proses identifikasi di tengah operasi keamanan yang masih berlangsung. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas Indonesia malam ini akan menjamu Vietnam pada lanjutan penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup 2026. Dari Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Niar Abdulliti Loli menyampaikan laporannya. Niar.
22: Baik, terima kasih dan sekalian. Saat ini kami tengah berada di Stadion Pakansari Cibinong Bogor, Kabupaten Bogor, di mana sesaat lagi atau tepatnya pukul 20.30 waktu Indonesia Barat akan pertandingan lanjutan pada penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026, di mana malam ini akan mempertemukan Timnas Indonesia dengan Vietnam. Ya, dan bisa kami sampaikan antusiasme sudah terlihat di berbagai sisi tribun yang sempat kami lewati di beberapa pintu. Dan dari tempat kami melaporkan ini tepatnya di sisi kiri dari tempat kami berada, yaitu tepatnya di gate ataupun pintu 10. Ini kami sudah bisa melihat antrian dari para supporter yang sudah mulai datang untuk bisa masuk ke dalam area stadion dan sudah mulai mengantri. Entah mungkin apakah Anda bisa mendengarkan sayup-sayup terdengar di belakang saya, penggemar ataupun supporter ini sudah mulai menyalakan suara-suara dari kembang api. Memang ini tidak boleh dibawa masuk ke dalam area stadion, namun selama itu dilakukan di luar stadion itu masih tentu boleh diperbolehkan bagi penggemar, bagi mereka yang sudah mulai merasakan antusiasmenya ataupun memberikan berekspresi tentang kegembiraan untuk menyambut pertandingan yang salah satu pertandingan yang paling dinanti pada turnamen kali ini. Tentu rivalitas antara Indonesia dan Vietnam ini menjadi daya tarik tersendiri. Dan bisa kami sampaikan juga ini beberapa saat yang lalu baru saja dirilis secara resmi daftar susunan pemain atau DSP bagi para pemain yang akan turun pada malam hari ini. 11 pemain pertama ataupun starting 11-nya diantaranya yang akan mengawal mister gawang timnas Indonesia ini diberikan atau dipercayakan kepada Nadeo Argawinata. Kemudian di barisan pertahanan dimulai dari sang kapten ada Rizky Ridho, kemudian ada Jordi Amat, kemudian juga ada Doni Tri Pamungkas, ini pemain muda yang selalu diberi kepercayaan oleh pelatih John Hartman karena punya penampilan yang cukup baik dari mulai beberapa turnamen sebelumnya. Kemudian juga ada di barisan pertahanan juga, barisan tengah maksud kami, ini ada Tom Hay, kemudian juga ada Mark Klok, ada Eliana juga, ada kemudian Ragnar, Michelle Lee Baker, dan yang salah satu yang hampir saja terlewat yaitu Shane Patinama, ini salah satu pencetak gol, berada di barisan pertahanan namun menjadi pembuka gol ketika Indonesia mengalahkan Timor Leste pada 31 Juli yang lalu. Gol pertama dan tiga gol yang mengalahkan Timor Leste di Thailand, di Chonburi. Kemudian pada saat ini, malam ini juga sebagaimana informasi yang disampaikan oleh PSSI beberapa waktu yang lalu, tiket untuk penjualan tiket untuk pertandingan pada malam hari ini antara Vietnam dan Indonesia dan Vietnam itu sudah sold out atau sudah terjual dari beberapa, terjual habis dari beberapa hari yang lalu. Itu artinya animo ataupun antusiasme dari supporter untuk bisa datang menyaksikan pertandingan ini itu sangat tinggi. Dan bisa kami sampaikan juga bahwa tadi selain supporter dari pendukung setia timnas Indonesia, ada juga kami melihat jumlah yang cukup banyak dari pendukung tim tamu, yaitu supporter dari timnas Vietnam, ini sudah mulai berkumpul di beberapa titik. Dan ternyata memang bukan hanya timnas Indonesia sendiri yang supporter hadir, tapi ternyata supporter setia dari Vietnam juga mau hadir, meskipun seperti yang kita tahu Stadion Pakansari bukan berada tepat di untuk akses yang bisa dijangkau dengan cepat, tapi ini berada di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Itu artinya ada usaha lebih daripada supporter untuk datang menyaksikan pertandingan pada malam hari. Dan tentunya juga malam hari ini cukup akan, stadion bukan hanya diramaikan oleh pada supporter, tapi karena bertepatan dengan siang tadi itu baru saja digelar Kongres Tahunan atau Kongres Biasa PSSI yang digelar di kawasan Senayan dan pada malam hari ini para peserta Kongres itu juga akan hadir menyaksikan pertandingan antara Indonesia dan Vietnam, sehingga tentu ini akan sangat dari penonton, kemudian juga perwakilan dari ASPRO PSSI dari semua provinsi yang ada di Indonesia yang merupakan anggota dari PSSI, termasuk juga perwakilan dari klub-klub yang ada di Liga 1, maksud kami di Super League dan juga Championship ataupun Liga 2 yang ikut hadir pada malam hari ini serta asosiasi-asosiasi resmi yang berada di bawah PSSI. Dan kami masih menanti untuk tentunya dimulai pertandingan pada malam hari ini, dan bisa kami sampaikan lagi kembali ini di pintu 10 yang bisa kami pantau dari gate 11 di tempat ataupun di area khusus media atau media zone. Ini sudah terlihat semakin ramai antrian dari para supporter yang sudah mulai memenuhi lapangan, dan kami akan sampaikan lagi informasi terupdate-nya di kesempatan berikutnya. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Pakansari Cibinong, Kabupaten Bogor. Niar Abdullah Idul Oli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nelayan of Java Men.
1: Demikian mitra Buana dan pendengar, sudah kita ikuti bersama Warta Berita dari RRI Pro 3 Jakarta. Terima kasih kebersamaan Anda, dan kini saatnya narang kita mengajak Anda untuk mengikuti acara selanjutnya dari 94,7 Buana Asri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Terima kasih, selamat malam.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nelayan of Java Men.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Selamat malam, Rara Anggita. Masih merupakan Anda dari 94,7 Buana Asri FM di Publik Kabupaten Serang untuk hari ini, Senin 3 Agustus 2026. Sampai jam 8 ya, Mitra Buana dan pendengar akan merupakan Anda di Info Malam. Informasi-informasi sudah Rara siapkan untuk Anda dan akan Rara bagikan ya. Mengawali jumpa kita untuk Info Malam hari ini. Dari hellosehat.com, Mitra Buana dan pendengar, mengenai kegiatan sebelum tidur agar anak lebih nyenyak. Mitra Buana dan pendengar, kebiasaan baik sebelum tidur untuk anak sebaiknya diterapkan sejak kecil ya. Tujuannya agar terbentuk rutinitas yang dapat membantu anak agar tidur lebih berkualitas. Tidur yang berkualitas dan cukup durasinya, ini akan membuat si kecil bersemangat untuk beraktivitas keesokan harinya. Dan menurut American Academy of Pediatrics, anak usia 3 sampai dengan 5 tahun perlu waktu tidur sebanyak 10 sampai dengan 13 jam per hari. Sementara untuk usia 6 sampai dengan 9 tahun, ini dianjurkan untuk tidur sebanyak 9 sampai dengan 12 jam per hari. Jumlah jam tidur anak ini sebaiknya dipenuhi agar anak-anak lebih sehat secara fisik dan mental. Salah satunya adalah dengan membersihkan diri sebelum tidur, di mana membersihkan tubuh merupakan kebiasaan baik sebelum tidur untuk anak ya. Ajarkan buah hati kita untuk mencuci tangan, mencuci kaki, serta menyikat gigi sebelum tidur. Pastikan dia juga melakukan ritual bersih-bersih di setiap malam nih, termasuk di akhir pekan dan hari libur. Tujuannya agar kebiasaan positif ini bisa dibawa terus hingga dia dewasa. Gigi dan gusi yang bersih sebelum tidur dapat terhindar dari penumpukan sisa makanan sepanjang malam. Dengan begitu, si kecil dapat terhindar dari berbagai masalah kesehatan mulut seperti bau napas dan gigi berlubang. Dan bukan tadi ya, kegiatan sebelum tidur agar anak lebih nyenyak seperti yang di bagian dari hellosehat.com. Rara masih menyimpan satu lagi untuk Anda, nanti untuk penghujung kebersamaan kita di malam hari ini. Info malam, Rara juga untuk Anda. Kenny G dan juga Babyface at Once, Every Time I Close My Eyes, sudah Rara hadirkan untuk Anda. Dan selanjutnya, Rara punya Ruth Sahanaya, Ingin Kumiliki Untuk Anda, tapi setelah yang berikut ini.
1: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
0: Performa, mewah, dan canggih.
1: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
0: Pastilah, all new Honda PCX 160, skutik premium di kelasnya, menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
1: Emang sudah ada di Sragen?
0: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
1: Wow, menyala Surya motorku.
0: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: Jalan-jalan ning Karang Malang, ngombe es degan ning pinggir dalan. Yen durung menang, ojo kebajot bimbang, sopo ngerti Avanza sing teko ning halaman.
1: Avanza ne sopo sing parkir ning halaman, Dik?
0: Avanza ku toyu, lagi ndonga ki yu. Sopo ngerti entuk rezeki gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026. Dari BPR BKK Karang Malang.
1: Nah, bener kuwi. Ojo nganti ketinggalan gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang. Rezeki gak akan ketuker, Dek. Semangat!
0: Monggo, bapak-bapak, ibu-ibu, bude, pakde, paklik, bule, mas, mbak, dan adik-adik sedoyo, catet yo, gebyar undian gratis berhadiah BPR BKK Karang Malang tahun 2026. Dilaksanakan Kamis 8 September 2026. Manggone ning gedung Sasana Manggala Sukawati SMS Sragen.
1: Betul, banjir hadiah istimewa. Hadiah utama 1 unit Toyota Avanza 1.5 MT, 15 unit sepeda motor Honda Beat CBS, 10 buah mesin cuci Toshiba, 15 buah lemari es Polytron, 10 buah TV LG LED 32 inch, 15 buah sepeda gunung 26 MTB Foster, 15 buah oven Cosmos, dan door prize menarik lainnya.
0: Wah, nek aku entuk Avanza mulih ora kepanasan lan kodanan meneh yu.
1: Lah nek durung entuk,
0: ya mulih numpak motor, nganggo mantol yo gak popo. Sing penting ati tetep optimis.
1: Yo wis, ge endang buka rekening utawa ditambah saldo tabungane, Dek. Muga-muga Avanzane sido parkir tenan ning halamanmu, Dek. PT BPR BKK Karang Malang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan

Silver 7 Sings dari Ginetti mengantarkan kita ke menit terakhir kebersamaan untuk info malam edisi malam hari ini ya. Senin lembar ketiga untuk bulan Agustus 2026. Mengakhiri jumpa kita Mitra Buana dan Pendengar, ada informasi mengenai cara sederhana agar tubuh dan pikiran rileks. Dari liputan6.com, informasinya untuk Anda Mitra Buana dan Pendengar. Beragam cara bisa dilakukan agar tubuh lebih rileks usai menjalani aktivitas seharian ya. Terlebih bagi yang sehari-harinya tuh melewati perjalanan jauh, kemudian mengerjakan tugas menumpuk hingga emosi rekan kerja yang naik turun. Psikoterapis Janet Byron Yam ini mengatakan bahwa setelah menjalani hari yang melelahkan, penting di malam hari untuk membuat tubuh dan juga pikiran kita tuh menjadi rileks. Kenapa? Karena hal ini akan membantu tidur di malam hari menjadi berkualitas. Misalnya seperti apa sih caranya? Nah, caranya dengan melakukan yoga ringan. Karena melakukan peregangan ringan sebelum tidur adalah salah satu cara paling sederhana untuk membantu tubuh kita lebih rileks. Dan lebih lanjut dijelaskan, aktivitas ini dapat menurunkan kadar kortisol sekaligus mengaktifkan sistem syaraf parasimpatis yang berperan dalam membuat tubuh lebih tenang dan jadi kita bisa mengantuk. Jadi sebelum naik ke tempat tidur, luangkan waktu sejenak untuk melakukan yoga ringan seperti saran dari Byron Yam tadi, dikutip dari Real.

Simple Simple. Selamat mencoba ya, agar tidur Anda malam ini menjadi lebih rileks. Demikian info malam untuk malam hari ini Mitra Buana dan pendengar. Sampai di sini Rara Gita bisa menemani Anda di info malam edisi hari Senin 3 Agustus 2026. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi besok. Rara Gita pamit. Selamat malam. Enyo. Gereng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nelayan of Java Men.
2: Forum Radio LPPL Jawa Tengah mempersembahkan Jateng dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah. Inilah Jateng dalam

Apa kabar pendengar radio di Jawa Tengah? Senang sekali Mita dapat menjumpai dan menyapa semuanya dengan beberapa update informasi yang telah dirangkum redaksi Jawa Tengah dalam berita. Doa terbaik untuk pendengar semuanya, semoga aktivitas hari ini berjalan lancar serta selalu diberikan kemudahan. Hari ini saya dibantu kawan-kawan redaksi serta tim reporter di beberapa daerah kembali mengupdate referensi Anda dengan sejumlah informasi yang telah kami susun dalam Jateng dalam berita. Di antaranya, Hotel Bintang 3 Mansionite hadir di Kudus. BPBD mulai salurkan bantuan air bersih. Inilah Jateng dalam berita selengkapnya, saya Mita Rosana.

0: untuk mendukung berbagai kegiatan spot tourism ataupun wisata Kudus, kini memiliki hotel berbintang yang memadai. Roy Kusuma melaporkan.
1: Kudus saat ini tengah menggeliat dengan berbagai olahraga yang dilangsungkan di kota kretek ini. Mulai pon bela diri hingga berbagai olahraga dari bulu tangkis, sepak bola putri, panahan, atletik, pelajar, dan lainnya. Apalagi mulai Agustus akan berlangsung gelaran sepak bola putri internasional, yakni Sri Kandi Women Cup 2026, yang akan diikuti oleh 7 negara, antara lain Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, Jordania, dan Arab Saudi. Banyaknya kegiatan olahraga yang berlangsung di Kudus ini membuat salah satu pengusaha di Kudus mendirikan Hotel Bintang 3 yang berada di Jalan Mejobo, turut Kelurahan Melati Kidul, Kecamatan Kota. Hotel tersebut adalah Mansionette Hotel yang berlantai 3 dan telah di soft launching oleh Wakil Bupati Kudus Belinda Putri Sabrina Birton pada Selasa 28 Juli 2026. Menurut Belinda, kehadiran hotel baru ini menunjukkan peluang bisnis hotel masih bagus di Kudus, apalagi dengan kegiatan olahraga yang cukup banyak berlangsung di Kudus saat ini, khususnya dalam menyambut Kudus Sport Tourism. Dan Agustus nanti akan berlangsung Sri Kandi Women Cup 2026. Dia berharap pelayanan di hotel ini akan bagus dan tidak mengecewakan konsumen.
2: Tentunya ini merupakan bukti bahwa memang para investor itu tertarik buat invest di Kudus. Artinya perekonomian dan segala, dan lain sebagainya, Kudus ini kuat gitu. Makanya para investor tertarik untuk berinvest di sini. Dan tentunya saya lagi selamat untuk Mansionette Hotel karena memang alhamdulillah pada tahun ini, dari tahun ke tahun Kabupaten Kudus itu mulai banyak juga event-event. Tentunya ini merupakan peluang yang bagus para investor untuk invest buka hotel di Kabupaten Kudus. Apalagi mungkin besok di bulan depan ada acara Sri Kandi Cup, di mana dari 7 negara ya, 7 yeah. negara bareng-bareng datang ke Kudus.
1: Sementara itu, General Manager Mansionette Hotel Bagus Saputro mengatakan latar belakang pendirian hotel ini karena peluang bisnisnya masih cukup bagus. Untuk pembangunannya memang cukup lama, yakni butuh waktu 3 tahun. Dengan mengambil konsep Japanese style, pihaknya juga menjalin kerjasama dengan Pemkab Kudus agar bisa menarik tamu-tamu ke hotel ini saat ada event-event nasional maupun internasional. Kehadiran hotel baru dengan bintang 3 ini diharapkan akan lebih menyemarakkan pariwisata di Kudus. Dengan Kudus sebagai kota spot tourism, maka para tamu tidak harus keluar dari Kudus bila ingin menginap.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah mulai menyalurkan bantuan air bersih di beberapa wilayah yang terdampak kekeringan. Selengkapnya dilaporkan Rama Adiaksa.
3: Dari Kabupaten Temanggung dilaporkan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD mulai menyalurkan bantuan air bersih di beberapa wilayah yang terdampak kekeringan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Temanggung, Totok Nur Sianto mengatakan jika pengiriman pertama telah dilaksanakan di Desa Gentan, Kecamatan Kerangkan, dengan total kebutuhan di 5 dusun. Berbagai daerah lain yang terdampak kekeringan dapat mengirimkan surat permohonan bantuan air bersih agar asesmen dapat segera dilaksanakan untuk mempercepat proses dropping air bersih.
4: Jadi untuk dropping di Desa Gentan ini, pertama kali kami dari BPBD Kabupaten Temanggung melaksanakan dropping air bersih, diawali dari desa menyampaikan surat permohonan kepada kami untuk permohonan air bersih di Desa Gendan untuk 5 dusun. Untuk dropping air baru Desa Gendan yang masuk, yang kami juga telah verifikasi, dilakukan asesmen di lapangan, dan dari 5 dusun itu yang mendesak adalah di Dusun Gendan dan Dusun Wonogiri. Kalau ini kemarin kan permintaan karena debit air mulai berkurang, terus meminta kepada kami untuk melakukan dropping air bersih. Kami lakukan asesmen, memang beberapa lokasi wilayah sumber air memang sudah kering. Nanti kita rutin berkoordinasi dengan pihak desa, manakala memang masih membutuhkan, kita cukupi sampai dengan memang benar-benar bisa mencukupi kebutuhan dari masyarakat. Oke, kami menyiapkan 300 tangki, khusus dari BPBD saja, mungkin nanti dari PMI juga ada, dari Dinsos melalui Tagana juga ada mungkin, dan juga CSR yang lain. Sampai saat ini belum.
2: Baru di sini aja.
3: Dari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Rama Adiaksa, reporter LPPL RTFM Temanggung, melaporkan untuk Jawa Tengah dalam berita.
0: Program Bis Sekolah yang dihadirkan pemerintah Kabupaten Sragen melalui Dinas Perhubungan Dishub Kabupaten Sragen memberikan dampak yang sangat signifikan bagi masyarakat, khususnya para pelajar. Rara Anggita melaporkan untuk Anda.
5: Program Bis Sekolah yang dihadirkan pemerintah Kabupaten Sragen melalui Dinas Perhubungan Dishub Kabupaten Sragen memberikan dampak yang sangat signifikan bagi masyarakat, khususnya para pelajar. Pengelola layanan operasional Seksi Pengelolaan Terminal Dishub Kabupaten Sragen, Mohfakih Wijaya menjelaskan, Sejak diluncurkan pada bulan Juli tahun 2023, layanan transportasi gratis tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan keselamatan berlalu lintas sekaligus mendukung mobilitas siswa menuju sekolah. Saat ini, bus sekolah telah melayani 6 rute yang secara langsung menyasar pelajar di berbagai wilayah Kabupaten Sragen. Program ini hadir sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan yang berorientasi pada keselamatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Tidak hanya menyediakan sarana transportasi, namun juga menjadi solusi nyata bagi para pelajar untuk mendapatkan akses menuju sekolah yang aman, nyaman, dan gratis.
6: Program ini memang sudah berjalan hampir genap 3 tahun sejak 2023 ya. Saat ini sudah ada 6 rute. Memang secara dampak memang langsung menyasar kepada masyarakat. Ada beberapa, yang pertama mungkin di situ meningkatkan keselamatan pelajar. Karena memang penggunaan sepeda motor terutama bagi pelajar yang di bawah umur yang secara hukum belum boleh menggunakan kendaraan bermotor ini sangat terbantu dengan adanya bis sekolah. Ya. Kemudian yang kedua mengurangi beban ekonomi keluarga. Ya. Karena seperti yang kita ketahui layanan kita, layanan bis sekolah itu gratis, tidak dipungut biaya sepeser pun. Nah untuk membantu perekonomian, nah yang biasanya di situ bagi orang tua memberikan alokasi BBM misal dalam satu hari 10.000 dengan adanya bis sekolah ini terbantu sekali. Nah, alokasi biaya itu bisa dialokasikan untuk kegiatan yang lain seperti itu. Kemudian yang ketiga juga meningkatkan akses pendidikan. Seperti yang kita ketahui di Kabupaten Sragen untuk pusat pendidikan memang mayoritas di Kecamatan Sragen, tapi juga tidak menutup kemungkinan di kecamatan yang lain juga ada. Nah, dengan adanya bis sekolah ini membantu mempermudah bagi pelajar untuk mendapatkan akses pendidikan dan juga tidak menutup kemungkinan bagi pelajar yang tinggalnya di area pinggir itu juga tetap mendapatkan akses pendidikan yang sama seperti itu.
5: Demikian Rara Anggita, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen melaporkan untuk Jateng dalam berita.

0: Tenggalam Berita.
1: Terima kasih Anda masih tetap setia mendengarkan Jateng Dalam Berita yang menghadirkan rangkuman informasi beragam dan aktual dan disiarkan oleh radio-radio di Jawa Tengah bersama saya Mita Rosana.
2: Pentaskan Lurung Kalabendu, Teater Jateng ingatkan masyarakat bijak kelola keuangan. Heri Kisianto melaporkan.
3: Terdesak oleh kebutuhan hidup atau bahkan pola hidup hedonis yang tak diimbangi dengan kemampuan mengelola keuangan, seringkali mengakibatkan munculnya polemik kehidupan sosial. Terinspirasi dari kehidupan sosial sekitar, menginspirasi komunitas Teater Jateng Kabupaten Batang memintaskan lakon Lurung Kalabendu karya Joko Bibit Santoso sebagai pengingat masyarakat agar selalu berpikir panjang sebelum mengambil keputusan sehingga tak menyesal di kemudian hari. Sebagai sutradara, Nuraya Rozak berupaya merefleksikan realita tersebut yang terjadi saat ini di kehidupan sosial, mulai dari terjerat pinjaman online, kredit barang elektronik dengan uang muka murah, namun justru menjadi jebakan bagi si peminjam hingga berdampak pada perekonomian keluarga.
4: Naskah ini menceritakan tentang masalah orang-orang pinggiran, masalah sosial, tentang yang sekarang lagi marak, ya pinjol, ya pinjaman barang-barang elektronik dengan DP murah dan sebagainya, yang pada akhirnya sebenarnya itu seperti jebakan Batman atau jaring laba-laba buat masyarakat kecil. Pada akhirnya bagaimanapun masyarakat kecil yang menjadi korban.
5: Semua kemudahan untuk segala kebutuhan itu tetap ada konsekuensinya, semua memiliki dampak. Kesadaran untuk kita semua tentang konsekuensi itu harus memperhatikan kemampuan dari kita masing-masing.
3: Salah satu pemain, Sabrina, siswi SMA Negeri 1 Batang, merasa bangga menjadi bagian dari pementasan Lurung Kalabendu karena dapat mengasah kemampuan berteaternya dan melatih kepekaan sosialnya. Bagi remaja yang beberapa tahun bergabung di Teater Zigot ini, sengaja mengikuti audisi demi mendalami dunia teater.
6: Saya lagi main di naskah Lurung Kalabendu. Karena saya kebetulan ikut casting dan saya tertarik dengan naskahnya yang berbau budaya Jawa. Saya ikut casting ini untuk mengasah skill teater saya. Saya baru ikut teater ketika saya memasuki SMA. Melatih kepekaan saya sih, Mas.
3: Tren menggelar pementasan di Gedung Serbaguna Kalipucang Kulon Kabupaten Batang, naskah Lurung Kalabendu juga akan dipentaskan di Auditorium UMK Kudus dan Taman Budaya Jawa Tengah Surakarta.
1: Dinkes PPKB Purbalingga optimis realisasi imunisasi bayi lengkap mencapai target sebagai perlindungan kesehatan bayi. Selengkapnya Fitri Hasanah melaporkan.
7: Capaian program imunisasi bayi lengkap IBL di Kabupaten Purbalingga hingga awal Juli 2026 berhasil melampaui target. Hal ini berdasarkan evaluasi triwulan kedua April sampai Juni 2026, yakni realisasi IBL tingkat kabupaten mencapai 52,46%, melampaui target triwulan yang ditetapkan sebesar 48,6%. Koordinator imunisasi Dinkes PPKB Purbalingga Novita mengatakan capaian tersebut cukup baik sebagai gambaran pencapaian perlindungan kesehatan bayi. Novita menerangkan setiap 3 bulan sekali rutin melakukan evaluasi bagi puskesmas yang belum mencapai target imunisasi bayi lengkap. Pihaknya menyebutkan 6 dari 23 puskesmas yang belum memenuhi target menjadi bahan perhatian Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinkes PPKB Purbalingga, di antaranya Puskesmas Kutawi sebesar 47,24%, Puskesmas Kejobong 45,27%, Pengadegan 45,73%, Kalikajar 47,01%, Puskesmas Bojong 44,06%, dan Puskesmas Karangjambu 48,94%. Menurut Novita, meski belum memenuhi target, selisih realisasi dengan target bagi puskesmas yang belum memenuhi target tersebut tidak terlalu signifikan karena rata-rata cakupan mereka sudah berkisar di angka 46%.
8: Memang ada beberapa persen yang memang belum terimunisasi, tapi tidak terlalu signifikan menurut kami, dan memang tingkat kabupaten sudah tercapai, tapi kita kepinginnya capaian cakupan imunisasi itu merata, tidak hanya di tingkat kabupaten tapi tingkat puskesmas dan sampai desa gitu. Jadi tidak hanya misalnya Kutawi misalnya ada 8 desa misalnya ya, cuma 6 yang tercapai, tapi dia di tingkat puskesmasnya tercapai. Nah, harapan kita 2 ini pun harus tercapai. Dengan cara seperti apa langkah-langkahnya? 3 bulan sekali kita evaluasi.
7: Novita optimis seluruh puskesmas mampu memenuhi target masing-masing sampai akhir tahun melalui evaluasi dan pendampingan yang dilakukan secara berkala. Fitri Hasanah melaporkan.
1: Rangkaian update informasi hari ini yang tersaji dalam Jateng dalam Berita telah kami sampaikan. Saya Mita Rosana dan seluruh tim redaksi serta reporter Jateng dalam Berita undur diri. Tak lupa Mita berpesan untuk selalu berpikir positif dalam kehidupan kita serta tetap dengarkan radio untuk mendapatkan informasi dan hiburan. Sampai jumpa lagi dalam edisi Jateng dalam Berita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda dengarkan Jateng dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah disiarkan secara serentak oleh radio-radio pilihan se-Jawa Tengah. Sampai ketemu edisi berikutnya.
9: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz saluran informasi
10: Nelayan of Java Men.
11: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
12: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
13: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
14: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mitra Buana serta saudara pendengar. Berjumpa kembali bersama kami, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, yang kali ini dipancar luaskan melalui Jalan Veteran 21 Sragen di frekuensi 94.7 MHz Radio Buana Sri FM, serta live streaming di www.lppl.buanasriseragen.com. Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, tentunya di edisi siar hari Senin 3 Agustus 2026, Irwan Permadi menyapa tentunya dalam acara gelaran kontak malam dengan lagu-lagu Bari Ramadangdut. Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, tentunya di edisi siar malam hari ini ya, kebersamaan kita sampai dengan pukul 22 waktu Indonesia Barat nanti. Bagi Mitra Buana yang ingin beratensi, tentunya sudah Irwan Permadi buka atensinya, baik di line telepon di nomor 0271-890-799 ataupun di line SMS dan WhatsApp di nomor 082-133-950-947. Mitra Buana, di awal jumpa tentunya bagai disambar petir. Lagu ini sebelumnya dipopulerkan oleh Ikke Nurjanah, dan kali ini diaransemen ulang oleh Arda Chandra, dan tentunya juga sudah menjadi lagu pembuka jumpa kita di edisi siar malam hari ini. Untuk Mitra Buana, selamat malam. Bagaimana kabarnya di malam hari ini? Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu hal apapun. Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini sudah ada WhatsApp masuk nih dari Bunda Ismi di Pulau Gadung. Assalamualaikum Nak Irwan. Waalaikumsalam Bunda. Nak Irwan, bagaimana kabarnya ini? Alhamdulillah baik. Nak Irwan, izinkan Bunda menyapa dengan ikhlas ya dari Rita Sugiarto. Lagu ini untuk Bunda saja. Terima kasih, yuk gerak. Baik, terima kasih untuk Bunda Ismi. Sehat selalu untuk Bunda dan keluarga ya tentunya. Amin ya rabbal alamin. Baik Mitra Buana, 890799 Irwan Permadi terima terlebih dahulu. Halo, selamat malam kontak malam.
1: Halo, halo Sandu.
0: Waduh, semangat terus nih. Bunda, bagaimana kabarnya ini?
1: Baik-baik, Mas.
0: Alhamdulillah. Bunda mau lagu apa?
1: Lagunya kayak Abena Sahara.
0: Oh, gitu. Oke. Iya, lagunya untuk siapa, Bunda?
1: Lagunya untuk semuanya aja ya.
0: Mm-mm, boleh. Oke. Oh, gitu ya. Oke, enggak apa-apa. Iya Bunda.
1: Baterainya.
0: Oh baterainya. Oh baterainya lobet. Waduh itu perlu lem biru itu Bunda. Iya, lempar ganti yang baru.
1: Oh, ganti yang baru.
0: Iya. Iya, perlu diganti yang baru itu.
1: Iya, aku sudah nelpon anak saya.
0: Oh gitu.
1: Belikan
0: HP gaji le, aku
1: gaji juga DRK.
0: Terus apa nih
1: Bu,
0: baterainya lemah, gak bisa
1: masuk
0: kan
1: Bu.
0: Oh gitu.
1: Ayo dipasang lah saya. Kalau minta yang jauh, uangnya banyak.
0: Oh gitu ya. Oke
1: okay. Uangnya sudah datang banyak.
0: Gitu. Oh gitu.
1: Oh.
0: Iya Bunda.
1: Iya
0: Bunda. Amin. Iya Bunda.
1: Yuk
0: greng. Terima kasih untuk Bunda Kini yang ada di Balu ya, sudah menyapa Irwan kali ini dengan Sahara. Terima kasih untuk Bunda, sehat selalu ya beserta keluarga tercinta. Amin ya rabbal alamin. Di belakangnya kali ini ada Mas Ferry di Toyogo. Selamat malam Mas Irwan, selamat malam juga. Semoga tidak capek ya Mas. Mau menyapa dengan sebuah lagu Keramat dari Tetrevia ya Mas Irwan ya. Salamnya untuk semuanya saja, sehat terus untuk Mas Irfan, lancar rezekinya. Terima kasih, Hugh Grant. Baik, terima kasih untuk Mas Ferry ya, sehat selalu untuk Mas Ferry dan keluarga tentunya. Amin, ya rabbal alamin. Di belakangnya, kali ini ada mamanya Putri di Mojo ya. Malam Mas, malam juga nih, minta lagunya Mandi Kembang dari Caca Handika. Salam buat Bunda Kini, Om Joko, Mas Bambang, tuk masnya yang tugas. Semoga gak lekas capek dari mamanya Putri di Mojo. Baik, terima kasih untuk mamanya Putri ya. Mandi Kembang dari Caca Handika boleh dinantikan. Sehat selalu untuk mamanya Putri dan keluarga tentunya. Amin, ya rabbal alamin. Baik, Mitra Buana serta saudara pendengar. Kali ini mungkin dari Mitra Buana ada yang ingin beratensi. Mas Irfan Permadi, nantikan atensinya. Kali ini baik di line telepon di nomor 0271-890-799 ataupun di line SMS dan WhatsApp di nomor 082-133-950-947. Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini kita perlu jeda sebentar ya. Irfan Permadi akan berjumpa dengan Ikhlas dari Rita Sugiarto tentunya untuk Bunda Ismi, dilanjutkan nanti dengan Sahara tentunya untuk Bunda Kini. Langsung saja kita dengarkan bersama. Selamat mendengarkan.

0: Jalan-jalan ning Karang Malang, ngombe es degan ning pinggir dalan. Yen durung menang, ojo kebajut bimbang, sopo ngerti Avanza sing teko ning halaman.
1: Avanzane sopo sing parkir ning halaman, Dik?
0: Avanzaku to, Yu. Lagi ndonga ki, Yu. Sopo ngerti entuk rezeki gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026. Dari BPR BKK Karang Malang.
1: Nah, bener kuwi. Ojo nganti ketinggalan gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang. Rezeki gak akan ketuker, Dek. Semangat.
0: Monggo, bapak-bapak, ibu-ibu, bude, pak D, Pak Lek Bule, Mas Mbak dan adik-adik sedoyo, catet yo gebyar undian gratis berhadiah BPR BKK Karang Malang tahun 2026 dilaksanakan Kamis 8 September 2026. Manggone ning gedung Sasana Manggala Sukawati SMS Ragen.
1: Betul, banjir hadiah istimewa. Hadiah utama 1 unit Toyota Avanza 1.5 MT, 15 unit sepeda motor Honda Beat CBS, 10 buah mesin cuci Toshiba, 15 buah lemari es Polytron, 10 buah TV LG LED 32 inch, 15 buah sepeda gunung 26 MTB Foster, 15 buah oven Cosmos, dan door prize menarik lainnya.
0: Wah, nek aku entuk Avanza mulih ora kepanasan lan kodanan meneh, Yu.
1: Lah nek durung entuk,
0: ya mulih numpak motor, nganggo mantol yo gak popo. Sing penting ati tetep optimis.
1: Yo wis, ge endang buka rekening utawa ditambah saldo tabungane, Dek. Muga-muga Avanzane sido parkir tenan ning halamanmu, Dek. PT BPR BKK Karang Malang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

Baik, Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini masih bersama saya Irfan Permadi, masih setia menemani Mitra Buana tentunya dengan lagu-lagu berirama dangdut. Mitra Buana, saat ini pukul 20:46, Irfan Permadi masih menyapa, dan sebelum Irfan Permadi berjumpa dengan Mas Ferry, keramat dari Ted Revia tentunya dilanjut dengan Mandi Kembang dari Caca Andika untuk Mamai Putri. Sekali lagi bagi Mitra Buana yang ingin beratensi ya, Mas Irfan Permadi nantikan atensinya baik di line telepon di nomor 0271-890799 ataupun di line SMS dan WhatsApp di nomor 0821-333-950947.

Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, di belakangnya kali ini sudah ada mamahnya Cynthia di Sragen menyapa Irfan dengan takdir dari Nais Larasati. Terima kasih untuk mamahnya Cynthia, sehat selalu untuk mamahnya Cynthia dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini kita jeda sebentar ya. Keramat dari Tetrevia tentunya untuk Mas Ferry, dilanjutkan dengan Mandi Kembang dari Caca Handika tentunya untuk mamahnya Putri. Dari Kawasan Veteran 21 Sragen, selamat mendengarkan.

0: Hei, ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata toto rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, ajur Jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai, seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Pesan ini disampaikan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.
1: Baik, Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini masih bersama saya Irfan Permadi. Sebelum Irfan Permadi berjumpa dengan mamanya Cynthia, takdir dari Nais Larasati, kali ini sudah ada WhatsApp masuk dari Bunda Lis di Sragen. Selamat malam Mas Irfan, selamat bertugas, tetap sehat, semangat. Mau request lagu pertemuan, makasih Ugra. Baik, terima kasih untuk Bunda Lis, sehat selalu untuk Bunda dan keluarga ya. Amin, ya Rabbal Alamin. Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini bagi Mitra Buana yang ingin beratensi, Mas Irfan Permadi nantikan atensinya. Baik di line telepon di nomor 0271-890-799 ataupun di line SMS dan WhatsApp di nomor 082-133-950-947. Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini di belakangnya sudah ada Mbak Lastri di Sragen Kulon. Menyapa Irfan dengan cinta tak bertuan dari Aulia. Terima kasih untuk Mbak Lastri, sehat selalu untuk Mbak Lastri dan keluarga tentunya. Amin, ya Rabbal Alamin. Baik Mitra Buana, kali ini kita jeda sebentar ya. Irfan Permadi akan berjumpa dengan mamanya Cynthia, takdir dari Nais Larasati. Selamat mendengarkan.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160, skutik premium di kelasnya, menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Baik mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini masih bersama saya Irfan Permadi yang kali ini masih setia menemani mitra Buana tentunya dengan lagu-lagu berirama dangdut. Dan kali ini pukul 21:19. Bagi mitra Buana yang ingin beratensi, kali ini masih Irfan Permadi nantikan atensinya by daylight telepon di nomor 0271-890-799 ataupun di line SMS dan WhatsApp di nomor 082-133-950-947. Sebelum Irfan Permadi berjumpa dengan Mbak Lastri, kali ini dengan Cinta Tak Bertuan dari Aulia, sudah ada Pak Toto menyapa Irfan dengan sebuah lagu Janji dari Andri featuring Fikri. Terima kasih untuk Pak Toto, selamat lembur, semoga sukses terus dan sehat selalu. Amin ya rabbal alamin.

Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini kita jeda lagi ya. Irfan Permadi akan berjumpa dengan Mbak Lastri, Cinta Tak Bertuan dari Aulia. Selamat mendengarkan.

0: gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Koleksi framenya banyak, pilihan lensanya lengkap. Gratis souvenir, pelayanan ramah, harga murah, dan tetap berkualitas. Wow. Wah, pas banget iki. Simbah, bapak, ibu, karo adik, tak tumbas nih kocomoto, neng toko kacamata Gangsar wae. Pokoknya yang tumbas kocomoto, ampun lali, wonten toko kacamata Gangsar.
1: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
0: Gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Toko kacamata Gangsar buka cabang di perumahan Griya Cendana Kroyo 2 Asem Rejo RT 47 Sragen. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar. Beli kacamata jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
1: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896 980 50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Baik mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini masih bersama saya Edwan Permadi. Kali ini sudah ada WhatsApp masuk ya dari Bu Sugi di Sini Sragen, menyapa Irfan. Selamat malam Mas Irfan, requestku lepas dengan Ikhlas dari Lesti. Terima kasih dari saya Bu Sugi di Sini Sragen. Terima kasih untuk Bu Sugi yang ada di Sini Sragen ya, sudah menyapa Irfan. Tentunya dengan sebuah lagu ku lepas dengan Ikhlas ya dari Lesti. Terima kasih untuk Bu Sugi, sehat selalu beserta keluarga tercinta. Amin ya rabbal alamin. Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini bagi Mitra Buana yang ingin beratensi, masih Irfan Permadi, nantikan atensinya baik di line telepon di nomor 0271-890-799 ataupun di line SMS dan WhatsApp di nomor 082-133-950-947. Mitra Buana, langsung saja ya Irfan Permadi akan berjumpa dengan Bu Sugi Kulepas dengan Ikhlas dari Lesti. Nanti dilanjut dengan Kejam dari Tetrevia tentunya untuk kita semuanya. Selamat mendengarkan.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yo ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata dodol rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai, seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sih. Kuih rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuih.
0: Ra penting piye toh? Rokok legal kuih ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emoh. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Pesan ini disampaikan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz saluran informasi Nelayan of Java Men. Sragen dalam berita.
2: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Pemerintah Kabupaten Pemkab Sragen terus memperkuat upaya pengentasan kemiskinan melalui program Dandan Omah Sragen Bebas Rumah Tidak Layak Huni atau RTLH. Sejak dimulai pada tahun 2025 hingga pertengahan tahun 2026, program tersebut berhasil mewujudkan 16 desa bebas rumah tidak layak huni dengan total sekitar 1.900 rumah telah diperbaiki. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA saat ditemui di ruang kerjanya Kamis 30 Juli 2026 lalu menjelaskan, program Dandan Omah merupakan inovasi pengentasan kemiskinan yang menyasar kebutuhan dasar masyarakat, yakni hunian yang layak. Menurut Bupati, rumah yang tidak layak huni dapat memicu berbagai persoalan sosial, mulai dari kerentanan kesehatan, putus sekolah, hingga terganggunya keharmonisan keluarga. Bupati mengatakan, berbeda dengan pola sebelumnya yang tersebar dan sulit diukur hasilnya, Pemkab Sragen kini menerapkan strategi berbasis wilayah atau spasial dengan membebaskan desa demi desa dari RTLH. Selain itu, pada tahun 2026, program tersebut juga menyasar kelompok masyarakat rentan secara sektoral, seperti penyandang disabilitas, perempuan kepala keluarga, serta keluarga tidak mampu. Bupati menambahkan, program Dandan Omah disebut sebagai inovasi karena memiliki tiga keunggulan utama. Pertama, menggunakan pendekatan spasial dan sektoral sehingga target pencapaian menjadi lebih jelas. Kedua, pendanaan tidak hanya mengandalkan anggaran pemerintah, tetapi juga melibatkan berbagai pihak seperti Basnas, dunia usaha, masyarakat, hingga lembaga internasional Habitat for Humanity Indonesia. Ketiga, Pemkab Sragen mengembangkan aplikasi Dandan Omah sebagai basis data rumah tidak layak huni, sekaligus alat perencanaan kebutuhan anggaran.
3: Kabupaten Sragen punya program namanya Dandan Omah Sragen Bebas Rumah Tidak Layak Huni. Program ini adalah bagian dari pengentasan kemiskinan dengan menyasar pada totok nadi pengentasan kemiskinan itu. Kita ketahui bersama bahwa rumah menjadi kebutuhan dasar dari masyarakat untuk bisa hidup nyaman. Dan dari rumah pula itu berbagai persoalan bisa muncul. Akibat rumah tidak layak huni bisa berdampak pada kerentanan kesehatan, putus sekolah, keharmonisan keluarga, kenakalan remaja, begitu. Nah, oleh karena itu, Kabupaten Sragen sangat concern untuk memastikan warga-warga dari keluarga yang tidak mampu ini bebas dari rumah tidak layak huni. Program Dandan Omah ini kita mulai tahun 2025 sampai dengan 2026 ini sudah ada 16 desa yang bebas rumah tidak layak huni. Kita ada 208 desa, sekarang sudah ada 16 desa. Dan untuk khusus tahun 2026 ini, selain yang sifatnya spasial, kita ada juga sektoral, yaitu kelompok masyarakat yang termarginalkan, kita entaskan, kita prioritaskan untuk bebas dari rumah tidak layak huni. Untuk tahun ini adalah untuk segmen sosial penyandang disabilitas.
2: Melalui aplikasi tersebut, setiap rumah yang diusulkan akan diverifikasi secara langsung dengan mengecek kondisi lantai, dinding, atap, sanitasi, hingga instalasi listrik. Hasil verifikasi menjadi dasar untuk menentukan tingkat kerusakan sekaligus besaran bantuan yang dibutuhkan, sehingga penyaluran bantuan dapat dilakukan secara tepat sasaran dan lebih efisien.
4: Keberadaan Perkumpulan Pengecer Pupuk Indonesia, PPPI, dinilai memiliki peran strategis dalam memperkuat tata kelola penyaluran pupuk bersubsidi di Kabupaten Sragen. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, DKP 3 Kabupaten Sragen, Laksana Ambar Kusuma menjelaskan bahwa penyaluran pupuk bersubsidi diawali dengan penyusunan rencana definitif kebutuhan kelompok RDKK oleh kelompok tani. Data tersebut menjadi dasar pemerintah dalam menetapkan alokasi pupuk bersubsidi yang akan diterima petani setiap tahunnya. Pada tahun 2026, jumlah petani penerima pupuk bersubsidi di Kabupaten Sragen ditetapkan sebanyak 92.070 petani. Sementara itu, alokasi pupuk yang diterima meliputi 39.250 ton pupuk urea, 39.750 ton pupuk NPK, 11.000 ton pupuk organik, serta 548 ton pupuk ZA. Dengan total alokasi mencapai sekitar 90.000 ton, Kabupaten Sragen menjadi daerah dengan kuota pupuk bersubsidi terbesar di wilayah Solo Raya. Besarnya alokasi tersebut diharapkan mampu mendukung kebutuhan petani, sekaligus menjaga produktivitas sektor pertanian. Meski demikian, di lapangan masih ditemukan adanya penebusan pupuk bersubsidi yang melebihi harga eceran tertinggi HET. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah karena berpotensi merugikan petani dan mengganggu ketertiban distribusi. Dijelaskan, melalui keberadaan PPPI, para pengecer pupuk diharapkan memiliki wadah komunikasi dan koordinasi yang lebih baik. Dengan demikian, berbagai kendala dalam penyaluran pupuk bersubsidi dapat diselesaikan secara bersama-sama, sehingga distribusi pupuk kepada petani berlangsung lebih tertib, tepat sasaran, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Masyarakat, khususnya para petani, juga diimbau untuk menebus pupuk bersubsidi sesuai alokasi yang tercantum dalam RDKK dan melaporkan apabila menemukan penjualan pupuk di atas harga eceran tertinggi guna mendukung penyaluran pupuk bersubsidi yang transparan, adil, dan tepat sasaran.
5: Bidang PSP, Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian itu ada satu tusinya, yaitu untuk fasilitasi terkait dengan penyaluran pupuk subsidi yang ada di Sragen, kan seperti itu. Di sini kami biasanya itu menyusun untuk RDKK, rencana definitif kebutuhan kelompok itu menyusun kebutuhan pupuk subsidi khusus untuk petani. Nah, terus kita tetapkan melalui SK untuk alokasi pupuk subsidi yang ada di Sragen seperti itu, Mbak. Untuk tahun ini untuk penerima pupuknya petani, penerima pupuk subsidi ada 92.070 petani, dan untuk alokasinya untuk pupuk subsidi untuk urea itu 39.250 ton, untuk NPK 39.750 ton, untuk organik 11.000 ton, dan ZA itu 548 ton. Nah, terkait dengan permasalahan pupuk itu yang paling sering itu adalah aduan terkait dengan penebusan yang masih di atas HET yang dilakukan oleh PPTS atau kios pengecer, Mbak. Terkait dengan aduan tersebut dari petani ataupun masyarakat, ya kami tindak lanjuti dengan monef ke lapangan. Harapannya setelah bukan PPI, ya mungkin diharapkan ada sinergi antara pengecer pupuk sehingga bisa istilahnya terkait dengan permasalahan HET atau pupuk subsidi di luar jalur itu bisa lebih istilahnya dikurangi dengan adanya P3I ini, kan gitu. Sehingga masalah-masalah yang sering muncul atau sering ada itu istilahnya.
2: Kanker serviks masih menjadi salah satu persoalan kesehatan yang memerlukan perhatian serius. Penyakit ini tercatat sebagai salah satu jenis kanker dengan prevalensi serta angka kematian tertinggi pada perempuan baik di Indonesia maupun di tingkat global. Menyikapi kondisi tersebut, Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Sragen, Nyonya Ari Lukito Raharjo, mengajak seluruh kader PKK untuk menjadi pelopor dalam gerakan Perempuan Peduli Kesehatan Reproduksi. Hal tersebut disampaikan dalam acara Talkshow PKK Menyapa di Radio Buana Asri Sragen. Gerakan ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya kaum perempuan, akan pentingnya menjaga kesehatan reproduksi sejak dini. Melalui peran aktif kader PKK di setiap desa dan kelurahan, masyarakat diharapkan memperoleh edukasi mengenai pola hidup sehat, pentingnya pemeriksaan kesehatan reproduksi secara berkala, serta upaya pencegahan kanker serviks melalui deteksi dini dan vaksinasi sesuai anjuran tenaga kesehatan. Lebih lanjut ditegaskan bahwa kader PKK memiliki peran strategis sebagai agen perubahan di lingkungan masyarakat. Dengan memberikan edukasi yang berkelanjutan, kader PKK diharapkan mampu mengajak para perempuan untuk lebih peduli terhadap kesehatan reproduksi sehingga resiko terjadinya kanker serviks dapat ditekan. Selain meningkatkan kesadaran, gerakan perempuan peduli kesehatan reproduksi juga menjadi wujud sinergi antara pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat dalam menciptakan keluarga yang sehat dan berkualitas. Diharapkan semakin banyak perempuan yang tidak ragu melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin sebagai langkah preventif demi menjaga kualitas hidup.
6: Saya selaku Ketua TPPKK Kecamatan Sragen mengajak seluruh kader PKK untuk menjadi pelopor gerakan perempuan peduli kesehatan reproduksi. Mari kita mulai dari keluarga sendiri, kemudian di lingkungan sekitar. Dengan edukasi yang terus-menerus, kerjasama yang baik dengan puskesmas serta kepedulian seluruh masyarakat, insya Allah kita akan meningkatkan kesadaran perempuan untuk melakukan deteksi dini dan bersama-sama mewujudkan Kabupaten Sragen yang lebih maju dan sehat.
4: Dalam rangka menyemarakkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026, pemerintah Kabupaten Sragen akan menggelar berbagai perlombaan antar organisasi perangkat daerah OPD. Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Jumat 7 Agustus 2026 bertempat di halaman Pemda Terpadu Kabupaten Sragen. Sementara, khusus cabang olahraga tenis meja akan dilaksanakan di aula lantai 4 kompleks Pemda Terpadu. Tiga jenis perlombaan akan dipertandingkan, yakni tenis meja ganda, senam kicomania, serta estafet air menggunakan gayung. Seluruh rangkaian kegiatan digelar tidak hanya untuk memeriahkan peringatan Hari Kemerdekaan, tetapi juga menjadi sarana mempererat tali silaturahmi, meningkatkan kekompakan, serta memperkuat kebersamaan di antara pegawai pemerintah Kabupaten Sragen. Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Sragen Kurniawan Sukowati SSTP MSI saat menjadi pembina apel pagi di halaman Pemerintah Daerah Terpadu Kabupaten Sragen Senin 3 Agustus 2026. Untuk lomba senam kicomania, setiap tim akan dinilai berdasarkan sejumlah aspek, meliputi kekompakan tim, ketepatan gerakan, ketepatan mengikuti irama, semangat dan ekspresi peserta, hingga kostum serta penampilan secara keseluruhan. Penilaian tersebut diharapkan mampu menghadirkan kompetisi yang sportif sekaligus menghibur. Sementara itu, pertandingan tenis meja ganda akan menggunakan regulasi yang mengacu pada Aturan Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia. PTMSI. Setiap pertandingan menggunakan sistem gugur, dengan pemenang ditentukan melalui pertandingan terbaik dari 3 set. Setiap set dimainkan hingga mencapai 11 rally point. Apabila skor imbang 10 sama, pertandingan akan dilanjutkan dengan sistem dos hingga salah satu pasangan unggul 2 poin. Adapun pada lomba estafet air menggunakan gayung, setiap sesi perlombaan berlangsung selama 3 menit. Seluruh peserta diwajibkan menuangkan air melalui atas kepala tanpa membalikan badan sepenuhnya. Tim yang berhasil mengumpulkan volume air terbanyak di wadah akhir ketika waktu berakhir akan ditetapkan sebagai pemenang. Pemerintah Kabupaten Sragen berharap seluruh peserta dapat mengikuti setiap perlombaan dengan menjunjung tinggi sportivitas, kejujuran, dan rasa saling menghormati. Sebab kemenangan bukanlah tujuan utama, melainkan semangat kebersamaan, persatuan, serta kekompakan yang terjalin di antara seluruh aparatur pemerintah Kabupaten Sragen dalam menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
7: Terkait dengan kesemarakan 11 Agustus, jadi kita akan melaksanakan atau kesempatan Sragen akan melaksanakan 3 kegiatan yang berjalan dengan SKS air, penyelidikan, dan juga penyelidikan. Kami mohon pada Bapak-Ibu semangat kesempatan hadir dan mengatakan.
2: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
1: Sragen dalam berita. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
8: Nilai-nilai of Java Man.
9: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
10: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
11: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
12: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu para pamirsa, pepanggihan kalian dalam Irfan Permadi. Sampunika ngrencangi panjenengan, kalian sekar-sekar campur sari wonten giaran ronda malam dinten menika dinten Senin, 3 Agustus tahun 2016. Wekdal menika Irfan Permadi ngrencangi panjenengan kalian sekar-sekar campur sari. Sampeniko saking mergi veteran nomor 21 Sragen Tengah Sragen frekuensi 99.7 MHz Radio Buana Sri FM. Kalian live streaming wonten www.lppl.buanasri.sragen.com. Nggih para pamirsa, dalu menika sumangga ingkang badhe derek ngregengaken wonten giaran ronda malam. Sampun Irwan Permadi bikak kalian len telepon 0 kali 7 tunggal 8 0 7 0 0. Utawi SMS suki WhatsApp wonten 08 kali 33 09 0 7. Nggih para pamirsa, dalu menika sampun Irwan Permadi bikak kalian sekar tepung kanji saking Mbak Vita Alvia. Sampunika sampun dados sekar pambuka wonten giaran ronda malam dalu menika. Kagem para pamirsa, terus pundi pawartosipun? Mugi-mugi kita sedaya pinaringan sehat sedayanipun, pinaringan perlindungan wonten pundi kemawon. Amin ya rabbal alamin. Nggih para pamirsa, sakmenika sinambi serantos nggih badhe Irfan Permadi kaaturaken sekar. Saderengipun sakmenika sampun wonten telepon mlebet 08 0 7 0 0 Irfan Permadi tampi rumin. Halo, sugeng dalu ronda malam. Inggih, sugeng dalu eyang, terus pundi pawartosipun?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Lah nggih to, lawange meh ditutup menika. Eyang ngertake sekar menapa menika?
1: Tujune cepet-cepet.
0: Lah nggih, tujune cepet-cepet.
1: Sekaripun tulung ya, Mas.
0: Tulung nggih.
1: Heeh. Salamipun kantor-kantor Buda.
0: Heeh.
1: Buda Surati.
0: Nggih.
1: Kang biasa nyebut Dalu Tatekio.
0: Heeh.
1: Kagem sedaya kemawon ya, Mas.
0: Nggih, Yang.
1: Soale iki karek limang bat pun.
0: Injih.
1: Matur nuwun sugeng tugas.
0: Injih.
1: Ngantos mangke jam kalih malam.
0: Injih, Yang.
1: Boten nantuk rumiyin.
0: Amin.
1: Matur nuwun.
0: Injih.
1: Yuk greng.
0: Matur nuwun kagem Eyang nggih sakaripun mangke sakedipun serantos tulung saking Mas Didi Kempot. Mugi pinaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Nggih kagem para pamirsa, sama niko langsung kemauan pada pepanggian kalian Eyang sekalipun tulung saking Mas Didi Kempot sumangga.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBHCHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul-ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yuk lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata dodol rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, ajur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai, seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Gih para pemirsa, saat menikah tasih pepanggian kalian dalam Irfan Permadi. Saat menikah sampun wonten Mas Ferry, ngersake sekar sing tenang saking Darbogeng. Matur nuwun kagem Mas Ferry, mugi pinaringan sehat sedayanipun. Amin, ya rabbal alamin. Gih para pemirsa, semoga ingkang badhe dereng regengaken nggih wonten giaran ronda malam dalam menikah. Saket mios lumantar teleponipun Bu Nasri 0-7-0-7-0-0 utawi SMS sugi WhatsApp wonten 0-8-1-3-3-0-0-7. Nggih para pamirsa, sak menika sinambi serantos nggih. Sing tenang saking Darbogeng kagem Mas Ferry sumangga.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Yuk Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupain.

0: cuma males.
1: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asisragen.

Inggih para pamirsa, sak menika sampun wonten Bunda Surati ngrencang Irfan sugeng dalu Mas Irfan sugeng makarya nyon sekar separo nyawa. Salamipun kagem Bunda Yasman, Bunda Kini, Bunda Ninuk, Bunda Gun, Bunda Nuni, Bunda Li sekalipun Pak Mur, Bunda Ismi, Bunda Rus, Bunda Natali, Bunda Fatima, Bunda Ngatmi, Mbak Anik tiga-tiganya, Mbak Putri, Mbak WR, Mbak Martini, Pak Pono, Pak RT, Bapak Emita, Cak Roto, Mas Eko, Mas Is, Mas Kes, Mas Andri Setiawan, Mas Roni, Mas Brahma, lajeng sedoyonipun matur nuwun. Nggih matur nuwun kagem Bunda Surati. Sekarnipun mangke separuh nyawa saking Iluk ID saged dipun serantos. Matur nuwun mugi pinaringan sehat sedoyonipun. Amin ya rabbal alamin. Nggih para pamirsa, langsung kemawon badhe pepanggihan kalian Bunda Surati sekaripun separuh nyawa saking Iluk ID. Sugeng midhangetaken.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yo ngumpul.
1: Suwe ora jamu godong telo. Suwe ora ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata dodol rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emoh. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Inggih para pamirsa, dalu menika sampun wonten Bumiko ngersake sekar langit mendung kutha Kediri. Matur nuwun sangat sak menika kagem Bumiko nggih. Mugi pinaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Jika kagem para pamirsa, dalu menika Irfan Permadi badhe pamit nggih wonten giaran ronda malam. Sekarnipun campur sari campuran dinten menika dinten Senin 3 Agustus tahun 2016. Wekdal menika Irfan Permadi ngaturaken matur nuwun kagem para pamirsa ingkang sampun miyos. Mugi-mugi sekar-sekar ingkang sampun Irfan Permadi kaputeraken saged ngrencangi kita sedaya. Irfan Permadi pamit, matur nuwun, sugeng dalu, sugeng pepisan rahayu ingkang sami pinanggih lan nuwun. Yuk, gedhek.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Yuk Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupa, In, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asi Sragen.
3: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi.
4: Nelayan of Java Men.
5: Ya Allah yang maha pemurah, segala puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu atas rahmat, bimbingan dan pertolongan-Mu. Hari ini kami telah menyelesaikan tugas dan kewajiban kami. Berkahilah segala usaha ini sebagai bentuk pengabdian dan ibadah kami sebatas kemampuan yang kami miliki. Bila terdapat kesalahan dan kekurangan, berilah kami kemampuan untuk memperbaikinya. Jika berujung pada perbuatan dosa, ampunilah kami. Ya Allah yang maha bijaksana, izinkanlah kami beristirahat sejenak malam ini untuk kesegaran raga, pikiran, dan ketenangan jiwa kami di bawah penjagaan dan lindungan-Mu. Bangkitkan lagi kami esok hari dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk melanjutkan bakti kami dan meraih hasil yang lebih baik daripada hari ini. Akhirnya, semua usaha yang telah kami curahkan hari ini kami serahkan kepada-Mu sebagai Zat yang Maha Kuasa. Bimbinglah kami menjadi hamba yang ikhlas menerima takdir-Mu. Amin.

Mitra Buana, akhirnya sampai di sini lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Sragen menemani Indra dengan Anda. Tiba saatnya lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Sragen undur diri dari Indra dengan Anda. Dan akan menjumpai Anda kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari studio utama Jalan Veteran 21 Sragen, kami mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Javamen.

Terima kasih masih terus setia di 94,7 Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Rara Anggita menemani Anda untuk kesempatan hari ini. Selasa 4 Agustus 2026 ya, sampai di jam 6. Nanti kita akan jalan-jalan di jelajah bumi Sukawati. Kita akan bahas mengenai potensi di masing-masing kecamatan dan juga masing-masing desa yang ada di Kabupaten Sragen ya. Biar nanti kita tambah sayang, kita tambah mencintai Kabupaten Sragen kita. Dan tentunya bersama-sama kita wujudkan kesejahteraan juga nih bagi masyarakat Kabupaten Sragen. Setuju gak sih? Pastinya setuju ya. Lagu lagi deh biar pagi ini semakin semangat untuk Anda. Rara hadirkan koleksi dari Mbak Happy Asmara. Ada Kembang Wangi untuk Anda.

0: Arep neng ngendi? Kok nggawa motorku?
1: Heleh, nyileh dilit. Arep neng Solo tuku batik seragam Karang Taruna. Gampang, bensine mengko tak isi karo kanca-kanca.
0: Nah, iki ana wong ketinggalan berita. Golek batik ra perlu adoh-adoh. Cukup neng SIKK Kompleks Pasar Nglangon kae.
1: SIKK ki apa?
0: SIKK kuwi singkatan Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan. Tempat kanggo masarke produk unggulan karya masyarakat Sragen. Ono batik khas Sragen, kerajinan tangan, lan produk kreatif lainnya.
1: Regone piye?
0: Jelas, luwih murah. Soale langsung songko pengrajin, pelaku UMKM neng Kabupaten Sragen, lan kualitas pasti terjamin.
1: Wah, mantep ki.
0: Neng SIKK iso belajar batik juga lo. Dadi ora mung blonjo tok.
1: Wah, asik juga kui. Saliyane mendukung UMKM lokal, awake dhewe iso nambah pengetahuan dan keterampilan.
0: Ayo, kunjungi Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan SIKK Sragen, Kompleks Pasar Nglangon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen. Dukung UMKM dan produk lokal. Bangga karya lokal, bangga produk Sragen. Iklan layanan ini dipersembahkan Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Buana Asri Sragen.

Rara Gita masih bersama Anda di Jelajah Bumi Sukawati untuk pagi ini ya. Kita jalan-jalan ya ke Kecamatan Sukodono. Dari Google, ringkasan AI. Rara hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda. Mitra Buana dan pendengar, Kecamatan Sukodono di Kabupaten Sragen ini memiliki potensi utama di bidang pariwisata alam, kemudian ada pertanian dan juga pelestarian lingkungan ya. Kita bahas satu-satu. Dari pariwisata dan juga budayanya nih, Desa Wisata Selokarang. Di sana terletak di Desa Karanganom, di mana tempat ini menawarkan wisata alam pedesaan dengan keunikan batuan karang yang diduga sebagai bekas dasar laut purba nih waktu itu, serta menyajikan berbagai kuliner tradisional khas di sana. Sementara untuk potensi kuliner dan juga UMKM, pengembangan produk makanan dan jajanan tradisional oleh warga lokal menjadi daya tarik ekonomi kreatif saat acara desa wisata. Nah, sementara untuk pertanian dan lingkungan, di sana itu ada lahan pertanian dan juga hortikultura. Jadi sebagian wilayahnya dimanfaatkan untuk lahan pertanian kelas sedang serta tanaman hortikultura seperti kacang panjang, cabai dan juga buah-buahan lokal ya. Dan juga ada program Sudur Alam di sana, di mana gerakan hijau di Desa Bendo, setiap bayi yang lahir mendapatkan bantuan bibit pohon produktif untuk dirawat keluarga guna menjaga kelestarian lingkungan. Nah, demikian tadi informasi untuk Anda mengenai desa wisata, kemudian potensi kuliner, ada juga lahan pertanian dan juga hortikultura serta program penghijauan yang ada di Kecamatan Sukodono. Lokasi kita untuk jalan-jalan pagi ini di Jelajah Bumi Sukawati. Lanjut lagi ketemu dengan tembang ya. Tadi ada beberapa tembang penyemangat pagi Anda. Kali ini ada Gemati, dilanjutkan ada Mbak Dara Ayu, Pelastri untuk Anda.

0: Yuk, Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupa, In, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Aswisragen.

0: seramekan ning ngene nganggo lama ketemu jodoh.
1: Ya mitra Bunda dan pendengar, sampai di sini rata kita bisa menemani Anda untuk Jelajah Bumi Sukawati edisi hari Selasa 4 Agustus 2026. Selanjutnya kita akan bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk menyiarkan warta berita ya. Rara juga masih akan terus menemani Anda karena tugas Rara hari ini sampai di jam 7 pagi nanti. Terima kasih kebersamaannya, selalu untuk Anda, semangat pagi, and yo, greng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.
2: Selamat pagi Mitra Buana dan saudara pendengar, ini saatnya kita bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk menyiarkan Warta Berita. Saya Rara Anggita yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.
3: Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Menteri Keuangan Purbaya Yudhisadewa memastikan tidak ada lagi perdebatan

0: mengenai penarikan dana saldo anggaran lebih dari bank-bank Himbara setelah Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK menyepakati acuan bersama yang mengutamakan terjaganya likuiditas perbankan. Informasi mancanegara, pemerintah Turki menilai serangan Israel di jalur Gaza, termasuk terhadap warga sipil dan fasilitas kesehatan, menghambat upaya diplomatik untuk mencapai gencatan senjata dan perdamaian. Turki menyerukan langkah lebih tegas dari komunitas internasional untuk menghentikan konflik, sementara upaya negosiasi damai di Gaza masih berlangsung. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, Chelsea resmi mendatangkan gelandang senior asal Inggris Jordan Henderson dengan status bebas transfer setelah berpisah dengan Brentford. Mantan kapten Liverpool itu dikontrak The Blues dengan durasi 2 tahun. Presiden Prabowo Subianto menyatakan dukungannya terhadap upaya Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara atau PPHN sebagai pedoman pembangunan nasional. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat PRRI bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan dalam pertemuan tersebut diantaranya MPR menyerahkan konsep pokok-pokok haluan negara. Selanjutnya diskusi mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan pokok-pokok haluan negara. Muzani menjelaskan Presiden pada prinsipnya menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara sebagai pedoman bagi lintas pemerintahan. Penjelasan itu disampaikan Muzani dalam keterangan pers di kantor Presiden usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
2: Pokok-pokok haluan negara yang tahun lalu masih menjadi draft dan pembahasan dalam tim yang kami bentuk, dan dalam kesempatan kali ini kami menyerahkan konsep tersebut kepada Presiden Republik Indonesia dan berdiskusi tentang beberapa hal kepada beliau tentang hal yang berkaitan dengan pokok-pokok haluan negara. Inilah pembicaraan kami dengan Presiden sore hari ini. Pembicaraan berlangsung sangat baik, sangat produktif, intens, dan santai pada sore hari ini. Presiden pada prinsipnya menyerahkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara itu menjadi sebuah pedoman bagi lintas pemerintahan, karena PPHN ini tidak dimaksudkan untuk pemerintahan sesaat, tetapi menjadi arah bagi perjalanan pemerintahan melintasi periodisasi. Sehingga Presiden menyerahkan kepada mekanisme MPR untuk menetapkan ini menjadi sebuah pedoman bagi kepresidenan-kepresidenan berikutnya.
1: Sebelumnya, Wakil Ketua MPR Lestari Murdijat mengatakan pertemuan dengan Presiden Prabowo untuk berkonsultasi.
3: Ini konsultasi menjelang 16 Agustus ya. Nanti semuanya hadir.
1: Ahmad Muzani menjelaskan pimpinan MPR juga menyerahkan undangan kepada Presiden Prabowo agar menghadiri sidang tahunan MPR pada tanggal 14 Agustus tahun 2026. Selain itu, pimpinan MPR mengundang Presiden untuk hadir pada peringatan Hari Konstitusi yang jatuh pada tanggal 18 Agustus sekaligus hari ulang tahun MPR yang jatuh pada tanggal 29 Agustus tahun 2026. Dari Istana Merdeka Jakarta, Gandhi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kejaksaan Agung dan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral atau ESDM membuat kesepakatan untuk memperkuat sinergi hukum dan pengawalan sektor energi nasional. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
4: Kami kedatangan tamu istimewa, Pak Wamen SDM, beserta para dirjen dan pejabat di SDM.
5: Wakil Jaksa Agung Asep Nana Mulyana mengatakan Kejaksaan Agung bersama Kementerian ESDM telah berkoordinasi dan berdiskusi untuk memperkuat tata kelola energi nasional. Menurut Wakil Jaksa Agung, pihak Kejaksaan akan melakukan pengawalan dan pendampingan hukum kepada Kementerian ESDM.
4: Yang pertama, ucapkan selamat atas pelantikan saya sebagai Wakil Jaksa Agung, sekaligus silaturahmi yang tadi dan diskusi lain yang hemat saya cukup menarik ya. Banyak isu-isu aktual yang dibahas antara kami dengan Pak Wamen SDM.
5: Sementara itu, Wakil Menteri Energi Sumber Daya Mineral Yulio Tanjung mengatakan bahwa pendampingan hukum sangat diperlukan dalam menunjang kelancaran program-program strategis nasional bidang energi dan sumber daya mineral.
6: Memerlukan banyak koordinasi dengan Pak Wajah, ya mudah-mudahan dengan adanya koordinasi yang baik, seluruh persoalan-persoalan yang terkait dengan hukum, pelaksanaan kegiatan, dan itu pendampingan-pendampingan yang diperlukan dari Kejaksaan Agung itu bisa dilaksanakan.
5: Dalam pertemuan tersebut, Wakil Menteri ESDM Yulio Tanjung didampingi oleh jajaran Direktur Jenderal, Dirjen, serta pejabat utama Kementerian ESDM. Dan Wakil Jaksa Agung Asep Nana Mulyana didampingi pejabat di lingkungan Kejaksaan Agung. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kelangkaan bahan bakar minyak atau BBM jenis solar bersubsidi bagi penambang transportasi laut dan nelayan menjadi alasan kenaikan tarif penyeberangan antar pulau di wilayah Kota Batam. Ahmad Rifai Kasim dari RRI Batam melaporkan.
7: Itu sebaiknya BBM-nya harus dipenuhi agar kenaikan tarif tidak dilakukan oleh mereka. Saat ini mereka sekarang ini sedang koordinasi informasi.
8: Para penyedia jasa angkutan laut mulai kesulitan mendapatkan bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi untuk melaut. Akibatnya para penyedia bot berencana menaikkan tarif transportasi antar pulau untuk mengatasi kenaikan tersebut. Sekretaris Komisi 2 DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Wahyu Wahyudin mengakui sudah ada aduan dari para pelaku usaha transportasi laut di pulau-pulau terkait koordinasi untuk menaikkan tarif, mengingat mereka terpaksa membeli BBM non-subsidi karena sulit mengakses bahan bakar bersubsidi di SPBU. Wahyu Wahyudin dengan tegas menolak rencana kenaikan tarif transportasi antar pulau ini, sebab jika kuota BBM subsidi bagi para penambang tidak dipenuhi, maka warga di kepulauan yang akan menanggung beban lebih berat. Maka itu ia mendesak pemerintah daerah dan instansi terkait segera mencari solusi agar tarif tetap stabil.
7: Untuk BBM, para penambang ya, para penambang transportasi yang ada di pulau-pulau, itu sebaiknya BBM-nya harus dipenuhi agar kenaikan tarif tidak dilakukan oleh mereka. Saat ini mereka sekarang ini sedang koordinasi informasi ingin menaikkan tarif ya, karena harga BBM non subsidi, karena yang subsidi mereka tidak mendapatkan. Nah, untuk itu saya akan mendorong bagaimana pemerintah supaya mereka masih tetap berhak mendapatkan BBM subsidi sesuai dengan yang sebelum-sebelumnya, karena saat ini memang terjadi kelangkaan informasi dari mereka.
8: Sementara itu, pengamat sektor kelautan dan perikanan Eko Fitriandi menilai kelangkaan pasti menjadi penyebab akan banyaknya masalah operasional nelayan dan penambang. Kesulitan mendapatkan BBM subsidi diduga terjadi akibat ulah oknum yang menyalahgunakan distribusi dan juga banyaknya perizinan yang dilakukan secara digital namun masih belum menyentuh nelayan yang bersangkutan. Hal ini jelas mempersulit nelayan dan juga para penambang untuk mendapatkan BBM subsidi.
9: Keluhan yang sangat-sangat masif itu tidak ada. Tapi kelangkaan ya pasti tetap yang khusus untuk BBM subsidi. Kapal-kapal di bawah 30 GT itu dapat solar subsidi, Rifai. Apakah ini tercukupi kuota subsidi di Provinsi Kepulauan Riau? Belum tercukupi. Jadi teman-teman nelayan hidup harus terus berjalan. Ya. Tapi kapal teman-teman nelayan yang punya kapal di atas 30 GT, 31 GT ke atas, nah itu tidak boleh pakai solar subsidi.
8: Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Harga telur ayam peternak lokal di Kabupaten Sragen masih anjlok, meskipun program makan bergizi gratis atau MBG sudah kembali berjalan. Mulato Isaan dari RRI Surakarta melaporkan.
10: Untuk Sragen ini sebenarnya gini, Tengah. Untuk Sragen ini sebenarnya nek Sragen sendiri mau untuk peternak lokal itu kan kadang-kadang jarang apa untuk pemasarannya yang sulit.
11: Berjalannya kembali program makan bergizi gratis MBG usai masa libur sekolah ternyata belum mampu mengangkat harga telur ayam ras di tingkat peternak skala kecil di Kabupaten Sragen. Kondisi surplus pasokan serta gempuran pasokan telur dari luar daerah membuat harga di tingkat peternak lokal tersendat di bawah harga keekonomian. Berdasarkan pantauan di lapangan, harga telur ayam di pasar atau retail dan pengecer saat ini berada di kisaran Rp21.000 per kilogram. Namun nasib lebih memprihatinkan dialami para peternak skala kecil di pedesaan yang harga jualnya tersisa di angka Rp20.000 per kilogram, bahkan ada yang kurang dari Rp20.000 per kilogram. Pengawas bibit ternak Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan di KPP Kabupaten Sragen, Agung Bowo Wiratno, membenarkan bahwa pergerakan harga telur di tingkat peternak mandiri masih sangat lemah. Hal ini disebabkan oleh masuknya pasokan besar dari Jawa Timur yang membanjiri pasar lokal. Ia menjelaskan keberadaan program MBG sejatinya menyerap komoditas pangan dalam jumlah besar. Kendati demikian, penyerapan tersebut mayoritas dinikmati oleh peternak bermodal besar dan yang sudah memiliki jaringan distribusi terintegrasi. Sementara peternak rakyat dengan populasi di bawah 5.000 ekor tidak memiliki akses langsung rantai pasok ke MBG.
10: Peternak lokal ini maksudnya yang kapasitas di bawah 5.000 itu kan enggak ada jaringan ke situ kan?
12: Enggak ada jaringan ke MBG.
10: Oke, lah kalau yang punya darus di tiap mungkin di masyarakat itu kan jaringan besar mungkin bisa. Kalau untuk yang peternak kecil di bawah 5.000 kesulitannya itu.
11: Agung menambahkan, populasi ayam petelur di Kabupaten Sragen terbilang cukup besar, yakni mencapai kisaran 1 juta ekor. Dari jumlah tersebut terdapat sekitar 20 lebih peternak skala kecil yang kini harus menanggung beban operasional akibat terpuruknya harga. Kondisi ini kian memberatkan lantaran tingginya biaya operasional dari pakan. Pada tahun sebelumnya, pemerintah sempat mengintervensi melalui program jagung bersubsidi yang diminati peternak. Namun memasuki tahun 2026, daya beli peternak lokal semakin tergerus hingga sulit mengimbangi biaya produksi.
10: Kemarin kan dari segi yang tahun 2025 kita tambahkan jagung subsidi, banyak yang mau. Tapi untuk tahun 2026 ini banyak yang nggak mau, masanya nggak ada uangnya, Pak. Masanya untuk barangnya masih banyak, harganya kita nggak jangkau. Terus dari istilahnya kebanyakan
12: produksi.
11: Guna membantu menyerap kelebihan produksi dan menjaga stabilitas harga peternak lokal, pihak dinas mendorong adanya kolaborasi intervensi pasar, seperti penyelenggaraan pasar murah bekerjasama dengan organisasi kemasyarakatan maupun sponsor terkait sambil menunggu pemulihan daya serap pasar secara alami. RRI Surakarta Meletusan melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kabupaten Sleman memastikan produksi pertanian masih berjalan normal meski dihadapkan dengan potensi kekeringan. Para petani diimbau untuk melakukan penyesuaian pola tanam dan informasi selengkapnya bersama dengan Karin Anissa dari RRI Yogyakarta.
13: Untuk adaptasi atau penggunaan varietas yang tahan kekeringan,
14: Kepala Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Sleman, Liem Astuti, memastikan aktivitas pertanian saat ini masih berjalan dengan baik di tengah potensi kekeringan akibat fenomena El Nino yang diprediksi akan melanda Yogyakarta. Liem Astuti mengatakan peringatan dini kekeringan telah disampaikan kepada para petani melalui surat edaran pada akhir Maret lalu. Tak hanya itu, para petani juga didorong untuk melakukan penyesuaian pola tanam, misalnya dengan menanam tanaman yang tahan terhadap kekeringan.
13: Petani itu sudah pintar, Mbak, apalagi dengan surat edaran itu, mereka sudah tahu kira-kira di lokasinya kondisi ketersediaan air seperti apa. Untuk adaptasi atau penggunaan varietas yang tahan kekeringan, menggunakan varietas padi yang adaptif terhadap kondisi kekeringan, antara lain varietas Gamagura itu yang dari UGM itu loh, Mbak. Terus kemudian mendorong penanaman palawija, terus untuk hortikultura itu cabai dan bawang merah yang off season gitu nggih.
14: Liem Astuti menambahkan pihaknya turut memberikan bantuan sarana optimalisasi pertanian seperti pompa air, sumur ladang, hingga bantuan pemeliharaan jaringan irigasi tersier. Liem Astuti memastikan pihaknya rutin melakukan pemantauan aktivitas pertanian di Sleman, dan petani dihimbau untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui laman resmi BMKG. Sementara, analis iklim BMKG DIY, Aristia Arditama, mengatakan fenomena El Nino memungkinkan terjadinya pergerakan awan ke arah Samudra Pasifik yang menyebabkan langit cenderung cerah tanpa awan dan berkurangnya curah hujan. BMKG memperkirakan El Nino juga akan menyebabkan mundurnya musim hujan pada tahun ini yang normalnya terjadi pada bulan Oktober menjadi bulan Desember.
15: Perlu adanya tata kelola dan perencanaan ke depan. Ketika BMKG sudah mengeluarkan informasi kita mau ada El Nino, itu berarti informasi kita surati, ada namanya, kami tiap 10 hari ada bersurat, kita membuat dari meteorologi IAEA maupun di Staklim itu membuat peringatan dini kekeringan meteorologis, kami keringan ke tingkat gubernur, artinya sudah bisa ditanggapi. Artinya sektor yang terdampak harus bersiap-siap menghadapi mitigasi upaya untuk merespon adanya peringatan dini dari BMKG.
14: Berbagai langkah antisipasi di sektor pertanian ini diharapkan bisa meminimalisir dampak kekeringan hingga mencegah para petani mengalami gagal panen.
0: DPRD Kalimantan Tengah mendorong sosialisasi peraturan daerah kepada seluruh lapisan masyarakat karena belum sepenuhnya dipahami secara luas. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
16: Kabut asap itu sudah begitu tebal, tapi dengan adanya hujan kemarin itu mengurangi saya kira ya.
17: Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Kalimantan Tengah Tommy Irawandiran meminta kepada pemerintah daerah, terutama pemerintah provinsi, untuk terus mensosialisasikan adanya peraturan daerah tentang kebakaran lahan kepada masyarakat. Tommy mengatakan pemerintah daerah telah mengeluarkan perda untuk mengatur aktivitas pembakaran lahan yang dilakukan oleh masyarakat yang dalam pelaksanaannya harus mendapat pengawasan dari pemerintah daerah setempat agar peraturan daerah tersebut dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Dirinya menambahkan pemahaman masyarakat secara luas perlu dilakukan agar peraturan daerah tersebut tidak hanya diterbitkan saja tetapi juga dijalankan dengan baik di lapangan. Menurutnya penindakan kepada para pelanggar tentu disesuaikan dengan regulasi yang ada dan sosialisasi perlu gencar dilakukan oleh pemerintah daerah setempat dari tingkat kabupaten kota agar tidak disalahartikan nantinya oleh masyarakat umum.
18: Pemerintah sudah melakukan misalnya ada perda, beberapa pasal nomor berapa itu untuk misalnya pembakaran lahan untuk perkebunan, untuk kebun, sorry ya, untuk kebun lahan kebun masyarakat bukan kebun besar apa, itu memang ada. Cuma kan yang terjadi sekarang dari kita lihat harus dari segi pengawasan kita juga. Pengawasan dari pihak terkait, penyampaian untuk edukasi lagi ya, karena bukan hanya sekali.
17: Sementara itu, menindaklanjuti kualitas udara yang tidak sehat akibat kabut asap dampak dari kebakaran hutan dan lahan, pihak SMA Negeri 1 Palangkaraya memperketat penerapan penggunaan masker bagi seluruh warga sekolah. Sebagai langkah antisipasi dampak kabut asap kebakaran hutan dan lahan, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Palangkaraya Arbusin menegaskan, kebijakan tersebut diberlakukan untuk melindungi kesehatan siswa, guru, dan tenaga pendidikan dari paparan asap yang berpotensi menyebabkan gangguan pernapasan, terutama infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Selain mewajibkan penggunaan masker, pihak sekolah juga membatasi kegiatan belajar di luar kelas dan mengimbau peserta didik untuk mengurangi aktivitas fisik berlebihan apabila kondisi udara memburuk.
16: SMA Negeri 1 Palangkaraya menghadapi yang sudah bermunculan kabut asap ini, kita yang pertama mengingatkan kepada anak-anak ketika ke sekolah itu menggunakan masker. Itu yang kita himbau. Kabut asap itu sudah begitu tebal, tapi dengan adanya hujan kemarin itu mengurangi saya kira ya.
17: Langkah SMA Negeri 1 Palangkaraya sejalan dengan himbauan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah yang meminta seluruh satuan pendidikan memperketat penerapan protokol kesehatan selama musim kabut asap. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kami hadirkan perakiran cuaca untuk hari ini pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG.

0: Halo Sobat Gage, kembali kami sampaikan update informasi cuaca di wilayah di Indonesia yang berlaku hari Selasa tanggal 4 Agustus 2026. Sekian informasi. Sobat Gage, bibit siklon 94W diprediksi berada di Laut Filipina bagian utara. Meskipun berada di luar area streamline, intensitas sistem ini dalam 24 jam ke depan diperkirakan menurun dengan kecepatan maksimum 20 hingga
1: 20. Ya, pendengar kami, mohon maaf tidak dapat melanjutkan informasi perakiran cuaca oleh BMKG karena kualitas audio yang kurang baik, tetapi kami nanti akan mencoba untuk hadirkan pada kesempatan berikutnya.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudy Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Demikian mitra Buana dan pendengar, sudah kita ikuti bersama Warta Berita dari RRI Pro 3 Jakarta. Terima kasih kebersamaan Anda. Dan kini saatnya rarang kita mengajak Anda untuk mengikuti acara selanjutnya dari 94,7 Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Terima kasih, selamat pagi.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Manor.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Men.
2: Sragen hari ini. Sragen hari ini.

Selamat pagi Mitra Buana dan pendengar dari 94,7 Buana Sri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Tara Anggita menemani Anda untuk edisi hari ini, Selasa 4 Agustus 2026. Informasi-informasi seputar Kabupaten Sragen serta informasi-informasi ringan lainnya akan datang untuk Anda menemani aktivitas pagi Anda terangkum di Sragen hari ini. Sementara mengawali jumpa kita untuk pagi ini Mitra Buana dan pendengar. Koleksi dari 94,7 Buana Sri FM Radio Publik Kabupaten Sragen harap dipilihkan sebagai tembang pembuka untuk Sragen hari ini. Jangan saya bergeser, informasi yang pertama akan datang untuk Anda saat lagi, jadi pastikan terus bersama Rara pagi ini di Sragen hari ini.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Kamu tim mana? Tim ribet atau tim simple? Zaman now, pilih yang simple-simple aja. Kini Bank Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit aplikasi IPLO, elektronik kredit pegawai khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget, dimanapun dan kapanpun kalau aku cukup dari rumah saja. Caranya gini nih, 1. Daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id. 2. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. 3. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. 4. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. 5. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO. Kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak DW. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng, gunakan aplikasi IPLO, dan dapatkan bunga spesial. Sragen, hari ini. Sragen, hari ini.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: kok paringe lan jagunge Kang Marji ijo royo-royo terus lan panene ku apik tenan lho Pak.
1: Jelas to Bu, mergo oleh ngopeni apik Kang Marji nyemprot tandurane rutin seminggu sepisan nganggo pupuk cair KCC Astro spesial pari lan jagung. Mula paringe ora gabuk, jagunge ora bule lan ora bokak.
0: Apa ya isa nganggo pupuk dasar kaya urea lan sapanunggalane Pak?
1: Pupuk dasar kuwi wajib mergo urusane pati lan uripe tanduran. Ora ana pupuk semprot sing iso ganteni fungsine pupuk dasar. Nanging ora kudu urea, nganggo pupuk tablet KCC Astro uga bisa. Malah luwih efisien, ora gampang ilang lan lengkap kandungane. Lah sing jamin asile panen ya kuwi pupuk cair semprot KCC Astro.
0: Ya wis, nek ngono dadi cetha saiki.
2: KCC Astro spesial padi dan jagung. Saged kapundhut dateng toko Abitani 140 meter sakilenipun Pasar Gondang Sragen. Toko Kaswaritani 450 meter sakwetanipun Pasar Gonggang Karanguti Ngrampal Sragen. Toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen. Toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapura Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
3: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
4: Sragen hari ini. Sragen hari ini.

Terima kasih Anda masih menyimak 94,7 Buana Sri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Sragen hari ini mitra Buana dan pendengar, informasi untuk Anda mengenai agenda donor darah dari Mobile Unit PMI Kabupaten Sragen. Untuk hari ini, Selasa 4 Agustus 2026 akan dilaksanakan di SMK Negeri Sambirejo mulai dari pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian dilanjutkan pada pukul 8 waktu Indonesia Barat di dua lokasi, yaitu di PT BMSTI Sambung Macan serta MTA Cabang Sambung Macan. Sekali lagi, untuk agenda donor darah Mobile Unit PMI Kabupaten Sragen untuk hari ini, mitra Buana dan pendengar, Selasa 4 Agustus 2026. Yang pertama akan dilaksanakan di SMK Negeri Sambirejo, mulai dari pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Sementara pukul 8 waktu Indonesia Barat dilaksanakan di dua lokasi, yaitu di PT BMSTI Sambung Macan, serta MTA Cabang Sambung Macan 1. Demikian informasi untuk Anda mengenai agenda donor darah untuk hari ini, Selasa 4 Agustus 2026. Informasinya, darah hadirkan untuk Anda di Sragen hari ini.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
2: Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi centik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air. Mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

You'll Be In My Heart dari Nicki dan juga Phil Collins mengantarkan kita ke menit-menit terakhir kebersamaan untuk Sragen hari ini, edisi hari Selasa 4 Agustus 2020.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men. Sragen dalam berita.
1: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Pemerintah Kabupaten Pemkab Sragen terus memperkuat upaya pengentasan kemiskinan melalui program Dandan Omah Sragen Bebas Rumah Tidak Layak Huni atau RTLH. Sejak dimulai pada tahun 2025 hingga pertengahan tahun 2026, program tersebut berhasil mewujudkan 16 desa bebas rumah tidak layak huni dengan total sekitar 1.900 rumah telah diperbaiki. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA saat ditemui di ruang kerjanya Kamis 30 Juli 2026 lalu menjelaskan, program Dandan Omah merupakan inovasi pengentasan kemiskinan yang menyasar kebutuhan dasar masyarakat, yakni hunian yang layak. Menurut Bupati, rumah yang tidak layak huni dapat memicu berbagai persoalan sosial, mulai dari kerentanan kesehatan, putus sekolah, hingga terganggunya keharmonisan keluarga. Bupati mengatakan, berbeda dengan pola sebelumnya yang tersebar dan sulit diukur hasilnya, Pemkab Sragen kini menerapkan strategi berbasis wilayah atau spasial dengan membebaskan desa demi desa dari RTLH. Selain itu, pada tahun 2026, program tersebut juga menyasar kelompok masyarakat rentan secara sektoral, seperti penyandang disabilitas, perempuan kepala keluarga, serta keluarga tidak mampu. Bupati menambahkan, program Dandan Omah disebut sebagai inovasi karena memiliki tiga keunggulan utama. Pertama, menggunakan pendekatan spasial dan sektoral sehingga target pencapaian menjadi lebih jelas. Kedua, pendanaan tidak hanya mengandalkan anggaran pemerintah, tetapi juga melibatkan berbagai